02727100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang akan dipandu oleh rekan kami Reni Ilda Valantra.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Said Syahdani Al-Qudsi. Jadi untuk menghindari narkoba, mungkin dengan cara salah satu caranya itu dengan memilih pergaulan yang benar dan baik atau lingkungan yang sehat.
1: Nama saya Jelita Ratnasari. Cara saya untuk menghindari narkoba dengan cara melakukan hal-hal positif dan melakukan kegiatan yang bermanfaat.
2: Nama saya Natasha. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri dari narkoba. Pertama, jauhi lingkungan yang menurut kita itu akan mendekatkan kita sama narkoba. Kedua, usahakan agar ketika kita stres atau ketika kita banyak pikiran, kita melakukan hal-hal yang positif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Ya, pendengar, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi bangsa. Modus peredarannya pun terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Jika dulu transaksi narkoba ini lebih banyak dilakukan secara langsung, kini para pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan hingga berbagai

0: sebagai platform digital untuk melakukan komunikasi, promosi, atau bahkan transaksi secara tersembunyi. Dan selain itu, muncul pula berbagai jenis narkoba baru yang dikemas dalam bentuk yang semakin sulit dikenali oleh masyarakat. Tidak hanya berupa pil atau serbuk, kini narkoba ini juga ditemukan dalam bentuk cairan rokok elektronik atau vape, makanan, permen, hingga produk yang tampak seperti barang konsumsi biasa. Kondisi ini tentu menjadi tantangan baru bagi aparat penegak hukum sekaligus masyarakat, khususnya orang tua, pendidik, dan dari generasi muda. Dan pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional bersama Kepolisian Republik Indonesia ini terus memperkuat upaya pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap modus baru peredaran narkoba, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana kita mengenali modus-modus tersebut dan apa saja jenis narkoba baru yang sudah mulai beredar? Juga bagaimana masyarakat dapat melindungi keluarga dari ancaman penyalahgunaan narkoba? Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi ini dengan topik mengenali modus peredaran dan jenis narkoba baru. Telah hadir bersama kita para narasumber. Saya sapa terlebih dahulu, ada Kombes Pol Muhammad Davi Bastomi SHS IKMIK, merupakan Kepala BNN Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Davi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah,
0: luar biasa. Baik, di sebelah Pak Davi ini juga ada AKP Sofian Rida SHMH, merupakan Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Sofian.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini baru bertugas hari pertama nih ya Pak ya?
2: Iya, benar, hari pertama.
0: Baik.
2: Langsung ditodong RRI.
0: Langsung nih, langsung edukasi kita kepada masyarakat. Dan pendengar, kami juga mengundang partisipasi Anda untuk menanggapi apa yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber kita. Anda dapat melalui telepon di 0771-27100 atau di WhatsApp ya di 0811-778-9830. Tetap bersama kami hingga pukul 9. Bersama saya Reni Ilda Falantra.

0: Ya, pendengar, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika dengan berbagai modus baru yang semakin sulit untuk dikenali. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami ciri-ciri pola penyebaran serta langkah pencegahannya agar tidak menjadi korban maupun bagian dari mata rantai peredaran narkotika. Untuk mengetahui lebih jauh hal tersebut, saya akan terlebih dahulu ke Pak Davi selaku Kepala Bidang Kota Tanjung Pinang. Mungkin bisa Anda gambarkan terlebih dahulu bagaimana kondisi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Tanjung Pinang hari ini, Pak.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang sekitar. Jadi sebenarnya perkembangan ini kita bicara modus ya. Iya. Kalau terkait data nanti penanganan Pak Kasat Narkoba nanti akan lebih lebih tepat menjelaskan itu. Kalau sekarang modus operandi kita secara umum di Indonesia ya, dan secara khusus di Tanjung Pinang, hampir sudah mulai ada perkembangan. Kalau awalnya itu dia lebih ke arah apa namanya manual atau klasik, ketemu orang, ada orang pesen, kemudian ada bawa barang, ketemu gitu. Ya. Sekarang sudah canggih, Pak. Pesanannya pun tidak lewat apa namanya, tidak kontak-kontakan telepon dah. Sekarang sudah menggunakan gawai, menggunakan media sosial ya. Dan perkembangan di beberapa tempat bahkan juga sudah mulai merambah ke gaming ya. Jadi gaming itu sekarang juga harus diwaspadai. Ini pesan buat orang tua. Jadi media gaming kan ada komunikasi di dalam gaming itu kan. Jadi terkadang kita melihat anak, oh ini lagi main game gitu. Ternyata ada indikasi juga mereka ada transaksi. Ya ada transaksi ya, itu contohnya narkoba gitu. Dan bahkan di tempat-tempat lain ada ditemukan ada indikasi, contoh nih ada apa namanya pidana atau mungkin arah-arah ke arah berhadapan dengan hukum lainnya terhadap anak-anak kita ya. Contoh ya, mohon maaf nih, ada juga pendoktrina terkait dengan radikalisme ya, arahnya ke ekstremisme itu ada juga. Nah, ini saya kembali ke narkotika. Nah, sekarang kita sudah mulai tadi media sosial gitu. Dan sekarang cara modus operandi sudah mulai berubah. Kalau ke awal-awal ketemu tatap muka, sekarang sudah menggunakan media sosial. Contoh lewat, ada yang lewat WhatsApp gitu. Setelah mereka komunikasi lewat media sosial apapun itu, termasuk gaming tadi, kemudian transaksinya lewat transfer gitu. Kemudian ketemunya pun, jadi pelaku ini nanti ketemu di mana, janjian lewat WA terputus ya, Mbak ya. Nanti beliau Pak Kasat Narkoba akan menjelaskan detailnya gitu. Jadi ini fragmented, terpisah gitu. Perannya orang-orangnya terpisah. Jadi tidak, kalau untuk memastikan satu rangkaian itu perlu effort yang lebih sekarang ini. Yes. Karena menggunakan teknologi tadi kan gawai. Nah, jadi dia nanti ketemu di mana? Sherlock. Di Sherlock. Jadi orang transfer, kemudian pelaku yang lainnya menaruh barang narkoba itu di mana, dikirimlah lewat Sherlock. Nah, kadang nomor HP ini kan kadang tidak terdeteksi nih. Bisa sekali pakai, bisa menggunakan nomor luar negeri, bisa kadang registrasinya tidak sesuai dengan nama pelakunya gitu, Pak. Jadi sudah ada perubahan modus operandi sekarang gitu.
0: Sudah ada perubahan modus operandi. Lalu bagaimana dengan kita sering mendengar muncul istilah baru soal jenis narkoba yang baru nih, Pak. Katanya ada lewat vape, ada macam-macam lah. Nah, itu seperti apa?
1: Jadi gini, sekarang ini pelaku pengedar ya sudah melihat tren ya. Nah, mereka memanfaatkan situasi itu. Sekarang lagi ngetren-ngetrennya kan anak muda kita pakai vape ya. Jadi kan karena apa? Vape ini kan di kalangan anak-anak kita, anak-anak muda ya. Ya mungkin level di anak-anak SMA lah ke atas gitu, bahkan remaja-remaja kita atau bahkan pegawai kita ini masa agak keren lah kata orang bilang kan. Apalagi pods itu kan macam-macam ya. Jadi kadang penggunaan pods itu juga bisa menandakan tingkat sosial maupun tingkat stratifikasinya mereka gitu. Dan ini telah terpancing gitu. Kadang ada sekelompok anak-anak muda kita menggunakan vape yang kadang bisa menunjukkan kelompokku kelompok orang kaya loh gitu. Kelompokku ini kelompok anak-anak pejabat loh.

0: macam-macam gitu kan. Kan apa? Nah, setelah itu ini kita bicara kelompok dulu, ini kan bicara tren ya. Nah, kecenderungan anak-anak kita ini FOMO gitu. Wah, ini mereka ini kalau enggak ikut bergaya, enggak ikut dengan gayanya style itu enggak bisa masuk gitu. Enggak terlihat keren. Nah, itu akhirnya anak-anak kita terpancing itu. Coba-coba akhirnya pakai vape. Oh, harum enak gitu. Pelandar bandar narkoba itu pintar memanfaatkan situasi itu. Kalau awalnya dengan menggunakan rokok biasa, kan bau, Mbak. Karena suka lubang, bau dan inilah. Tapi kalau sekarang trennya menggunakan vape kan, wah, rasanya banyak macam nih. Kemudian baunya harum. Nah, itu yang digunakan dipakai oleh bandar kita. Makanya ada kemarin awalnya cartridge itu belum begitu, isi ulang awalnya. Jadi awalnya masih isi ulang. Kemudian masih kasar bahannya gitu. Awalnya dari awal-awal ya, pertama-tama sebelum bentuk cartridge lengkap itu, mereka menggunakan isi ulang. Nah, cairan isi ulang ini juga banyak variasinya dan belum begitu apa namanya sempurna. Kalau sekarang sudah luar biasa ini. Nah, nanti Pak Kasat Narkoba yang akan menjelaskan beliaunya. Jadi sekarang ini sudah melihat, wah, ini bagus nih bentuk cartridge. Saat dipakai, Mbak, kita kumpul ini, kita juga agak susah nih. Wah, ini ada narkotika atau tidak gitu. Gak bisa. Nah, itu iya, lebih bener. Itulah dimanfaatkan oleh para bandar kita. Jadi saat orang menggunakan menjual vape, mohon maaf nih, cartridge yang ada intermediate-nya ya. Yes. Di depan umum kita gak bisa juga membedakan, wah, ini jangan-jangan ada narkotikanya. Gak bisa.
1: Gak kelihatan.
0: Gak bisa dibedakan. Nanti setelah dipakai, ada beberapa saat kemudian ada reaksinya, baru kita, oh, ini ya. Nah, itulah yang dipakai oleh bandar kita, jadi perlu diwaspadai itu, Mbak.
1: Oke, okay, berarti karena ini apa tren ya, Pak ya, ya tren vape ini, apakah bisa dikatakan memang kelompok yang paling menjadi sasaran hari ini ya memang anak-anak ya. Muda ini gitu ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Oke, baik. Nah, apa sih sebenarnya tantangan terbesar kita nih, Pak, dengan tadi disebutkan kalau modusnya sekarang seperti demikian, kemudian kita akan menjadi lebih effort gitu. Nah, sebenarnya kalau di Binance ini apa tantangannya mungkin?
0: Ya, sebenarnya tantangan kita nggak hanya di kami ya, di kepolisian juga, di penyidik kita. Sebenarnya kita sekarang lebih concern untuk apa namanya di cybernya ya, penguatan cyber security-nya. Karena cyber security ini sekarang sudah sangat perlu gitu. Nah, ini makanya kita juga mengajak kolaborasi semua pihak gitu ya, dari Kominfo, kemudian kementerian terkait, dan utamanya saya menitipkan ke orang tua ya. Ya, jadi tantangan kita sekarang ini, para pelaku ini sudah menggunakan gawai, menggunakan media sosial, bahkan ada tadi gaming, digunakan untuk sarana itu, melakukan kejahatan gitu. Dan ini tidak hanya narkotika saja loh, Pak. Nanti Pak Kasat akan menjelaskan itu. Banyak hal kejadian pelaku pidana, bahkan menjadi korban, anak-anak kita, anak remaja kita jadi korban, melalui media sosial gitu. Nah, ini juga perlu pengawasan kita bersama barangkali gitu, Pak.
1: Baik, jadi sebenarnya bukan hanya kejahatan narkotika tadi ya, Pak ya?
0: Ya.
1: Termasuk juga mungkin TPPO, judo, ya, dan lain sebagainya itu. Bisa berawal dari modus baru ini, dari gaming, dari media sosial, ya, dari aplikasi-aplikasi terbaru, dan lain sebagainya. Baik, saya ke Pak Sofyan Rida, Pak Kasat Narkoba. Mungkin tadi kita sudah dibuka oleh Pak Davi bagaimana jenis baru dan juga modus yang saat ini beredar ya, yang saat ini ada terkait dengan peredaran narkotika. Mungkin bagaimana perkembangan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang ditangani Polresta sendiri, Pak?
2: Terima kasih, Mbak Deni. Untuk narkoba ini sebenarnya upgrade lah, kalau kita kendaraan ataupun update terus bagaimana macam cara yang dilakukan oleh para bandar ataupun mereka-mereka yang punya jaringan peredaran narkoba ini. Seperti yang dibilang Pak KBNK tadi, yang tren baru itu adalah etomidate gitu ya. Etomidate ini sudah menjadi tren yang new, yang sangat populer sekarang di kalangan muda dan kaum menengah ke atas. Kenapa kami mengatakan menengah ke atas? Untuk di Tanjung Pinang, khusus Tanjung Pinang ini, untuk yang tren baru ini masih minim, alhamdulillah. Mungkin atas kerjasama KBNK dan

0: teman-teman dari kami dari Polresta Tanjung Pinang untuk modus baru di Tanjung Pinang ini masih minim. Sampai dengan 1 Juli bulan Juni ini tahun 2006 ini 21 Juli ini masih satu kita ungkap. Berarti apa? Berarti berhasil. Polres Tanjung Pinang dan KBNK Tanjung Kota Tanjung Pinang berhasil membentengi untuk peredaran etomidate di sini. Karena apa? Etomidate ini seperti dijelaskan oleh beliau agak susah dideteksi. Karena etomidate ini seperti pepep biasa. Ternyata kalau kita teliti lagi pemakaian pertama kita enggak akan kelihatan. Setelah berikutnya ada jeda waktu 15 menit sampai 20 menit. Nah, dia akan aksi. Rata-rata ini mungkin kita tahu semua tahu film zombie. Nah, jadi apabila sudah menghisap atau otomidate ini dia seperti zombie, dia akan hilang kesadaran, akan seperti zombie lah. Tahu mungkin semua kan tahu film zombie. Kemudian untuk peredaran narkotika di Kota Tanjung Pinang sampai dengan saat ini itu kami sudah menangani itu ada 79 pengungkapan. Alhamdulillah
1: luar biasa.
0: Komandan, dengan ganja itu hampir 5 kilo sekian, kemudian sabu 7 kilo lebih ya Pak, ekstasi hampir 1300. Nah itu tadi kembali lagi pep, hanya 99 pep saja. Berarti kalau dibandingkan dengan Batam itu jauh sekali. Kalau Batam itu udah sampai
1: ribuan.
0: Iya, ribuan itu ya. Sudah ribuan. Terakhir kami kemarin 2000 sebelum saya kesini. Jadi memang mungkin taraf hidup mungkin pengguna di Batam tuh lebih lebih ini karena harga pep ini cukup mahal.
2: Pengaruh
0: pendapatan.
2: Oke, kalau berbicara soal vap tadi nih Pak, yang ada narkotikanya, kalau kita sebagai masyarakat ini bagaimana secara kasarnya membedakan ciri-cirinya gitu Pak? Bisa tidak dibedakan atau seperti apa bentuknya atau mungkin apanya ya? Nah mungkin
1: ada
2: itu
1: ciri khususnya,
2: iya,
1: gitu,
2: ciri khususnya ya? Gitu maksudnya supaya kita bisa tahu hati-hati gitu beli yang seperti itu gitu.
0: Etomidate ini sebenarnya susah dideteksi. Kenapa begitu? Sekelas negara maju Singapura tidak mampu. Kenapa saya bilang tidak mampu? Karena sangat susahnya mendeteksi bahwa etomidate ini langsung mengandung atau kita enggak, sehingga Singapura itu melarang seluruh jenis pep. Pep biasa, pep umum tidak boleh. Karena apa? Penggunaan pep ini kan dia ada sarana alat yang mendukung itu, mendukung pep itu untuk penggunaannya. Sementara penjualan itu dia langsung satu pep gitu. Singapura yang kota-katanya kota maju, yang sudah modern, ambil jalan pintas. Sudah seluruh pep tidak boleh. Kenapa? Karena penggunaan pep ini rata-rata kan orang pakai seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di sini baru ada di Indomaret ya. Di Indomaret ada jual ya 120 ribuan. Ya, orang pakai biasa aja. Tapi kalau untuk pendeteksi awal kita agak kesulitan. Makanya izin Pak. Sekarang saya lihat ke KPNP RRI sudah mengusulkan Pak ya ke DPR RRI mau undang-undang pemerintah agar melarang seperti Singapura. Sehingga di Indonesia pun dilarang. Sehingga kita enggak gampang aparat penegak hukum untuk mendeteksi, membatasi pengguna pep. Sementara kita cegah dulu untuk memastikan, ya harus kita cek kandungannya.
2: Berarti memang ini bukan hal yang mudah gitu ya Pak ya. Nah tadi kan disebutkan ada 79 kasus yang sudah diungkap nih dari Polresta Tanjung Pinang sendiri. Nah tadi Pak Kepala BNN juga menjelaskan soal bagaimana modus-modus terbaru, modus-modus yang sebenarnya sehari ini lebih banyak di media sosial, platform digital. Nah, kalau di Polresta sendiri memang kita seberapa sering sih Pak menemukan mungkin transaksi narkoba yang dilakukan melalui media sosial tadi atau aplikasi-aplikasi gaming tadi disebutkan. Nah, itu seperti apa?
0: Ya seperti yang bilang Pak KBNK tadi, Memang media sosial ini adalah salah satu sarana pendukung. Sarana pendukung pertama komunikasi, kedua kenapa juga salah satu media sosial ini adalah yang digunakan seperti kemarin bilang tadi Pak KBNK itu ada GoPay, transaksinya itu juga dunia maya.
2: Oke.
0: Okay. Kita sekarang ini kan ada sekarang ini kan lagi tren bank yang tidak ada kantor di wilayah. Ada kita kenal si bank, kita mulai Halo Bank, ada kita mulai Dana. Itu kan agak mempersulit, memperlambat gerakan kita. Yes. Karena ada mereka transaksi, mulai itu kita kan harus kata-kata. Kemudian kalau seperti yang bilang tadi, kayaknya pernah saya ini ya, kayaknya waktu saya di Kasat Narkoba Bintan ada yang pengungkapan ganja, ingat? Karena dari media sosial ini bisa digunakan positif, bisa negatif. Yang pengungkapan ganja di Polres Bintan kemarin, pelaku belajar menanam ganja dari media Inggris, yes. Ya kan? Nah ternyata media ini kalau disalahgunakan bisa menjadi kan? Ternyata berhasil ya. Nah,
2: itu. Oke, baik. Nah, kita sendiri hari ini mungkin sejauh mana koordinasi dengan mungkin pihak-pihak terkait seperti sekolah dan lain sebagainya kalau dari Polres untuk edukasi.
0: Kalau edukasi kan kita ada Polres Talk Without No Drug. Jadi pada umumnya kan ini peredaran ini SMP ke atas sebenarnya. Tapi kalau SMP ke bawah itu kan belum terlalu ya. Karena SD bawah, karena narkoba ini kan ada kursnya. Hanya ada kursnya, baik dia pengguna maupun dia yang mungkin dipakai jasa, ada upah, ada uang yang diterima. Jadi kita dari sekolah-sekolah di samping menjadi program rutin, juga ada juga dari pihak sekolah yang minta untuk menjadi narasumber untuk kenakalan remaja, karena narkoba ini tidak memandang usia, yang mau dia produktif tidak produktif, selagi bisa dipengaruhi, bisa digunakan, bisa juga untuk pasien apa konsumtif.
2: Oke, baik. Berarti kita selalu melalui Polres No Drug tadi apa ya, Pak ya? Selalu melakukan edukasi dan lain sebagainya. Begitu juga BNN ya, Pak ya?
1: Iya, betul, Pak.
2: Oke. Ya. Kalau di BNN programnya?
1: Ya, jadi kita kalau di BNN Kabupaten Kota seluruh Indonesia, kita mengedepankan di pencegahan dan rehabilitasi, Mbak.
2: Oke.
1: Dan alhamdulillah di kegiatan pencegahan kita sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan kita di Polresta. Dan cukup baiklah dengan Sat Narkoba, dengan Sat Bimas gitu ya. Dan itu sudah berjalan gitu. Nah sekarang dengan pemimpin Pak Kasat yang baru, kita berharap nanti kolaborasi kita supaya lebih maju ya Pak Kasat. Ya. Nah,
2: oke, kalau data rehabilitasi kita hari ini Pak?
1: Kita untuk anak-anak sangat minim Pak.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi mohon maaf kalau data terkait anak kita juga tidak bisa meng-share-nya. Karena itu kita lindungi gitu. Jadi kalau kita di alhamdulillah di Tanjung Pinang sangat kecil gitu, bahkan minim gitu. Ah itu kita juga belum tahu nih, apakah minim karena tidak ada kesadaran orang mau datang atau seperti apa, ini kita belum tahu nih Pak. Kalau ya, karena kalau rehabilitasi di kami itu karena sifatnya bisa secara sukarela voluntary. Okay. Jadi kalau di dalam undang-undang narkotika itu kalau anak di bawah umur, kalau sudah ada indikasi penyalahgunaan atau korban penyalahgunaan atau sampai dengan candu, diharapkan orang tua atau keluarganya lah yang menyampaikan ke kita untuk kita rehabilitasi ya. Kemudian Pak, rehabilitasi itu kan kemarin sekalian Mbak ya, ini ya saya sampaikan bahwa rehabilitasi itu di kita tuh ada dua. Okay. Ada rawat jalan, ada rawat inap. Dan semua tahapan tadi mau rawat jalan atau inap di BNN Kota Kabupaten semua se-Indonesia itu gratis ya. Dan kalau orang yang datang dengan sukarela, itu diamankan datanya atau dari di sisi hukum gitu. Jadi terus kalau datang itu nggak dipidana gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Bagi orang tua kalau ada anak-anaknya atau keluarganya atau bahkan orang dewasa, sama ada menggunakan narkotika juga diberikan hak untuk melakukan rehabilitasi. Sampai dengan hanya pecandu, diharapkan melaporkan diri di semua BNN kota. Nanti setelah dilakukan screening dan assessment, akan kita tempatkan ini tepatnya di rawat jalan atau rawat inap gitu. Kalau rawat inap kita ada di loka Batam ya. Kalau nanti penuh kita ada di beberapa tempat di Jakarta ada, di Kalimantan, di Makassar ada Pak.
2: Oke, berarti biasanya itu tergantung tingkat kecanduannya.
1: Iya betul.
2: Oke.
1: Tingkat penyalahgunaannya seperti apa?
2: Tingkat penyalahgunaannya seperti apa? Apakah dia di bisa dikategorikan di rawat jalan, rehabilitasi atau rawat inap tadi ya, Pak. Betul. Nah, peran orang tua ataupun keluarga tadi penting.
1: Ya.
2: Bagaimana cara kita gini? Bagaimana cara kita atau apa tanda-tanda yang mungkin bisa diwaspadai ya bagi orang tua atau keluarga atau teman dan lainnya apabila melihat seseorang ini sudah mulai mungkin diduga terpapar narkoba nih, ya. Pak.
1: Okay. Jadi sebenarnya perubahan sikap anak kita tidak hanya narkoba ya. Ini kan awalnya selalu ada perubahan sikap perilaku ya, kebiasaan dia kita lihat lah. Nah, ini mohon maaf nih saya kembali lagi. Ini kuncinya di orang tua. Kalau orang tuanya mau peduli kan pasti memperhatiin perubahan perilaku anak nih. Persoalan kalau orang tuanya tidak pernah tahu karena kesibukannya dia, kemudian karena jarak jauhnya, kan susah mempelajari perilaku ini. Nah, ini pada kesempatan ini saya izin mengimbau semua bapak ibu kita, keluarga semua kita di Tanjung Pinang khususnya, mari kita pelajari betul perubahan perilaku anak kita. Nah, perubahan perilaku ini sangat signifikan, Mbak. Kalau biasanya dia rajin bangun pagi, tiba-tiba dia malas. Dia tiba-tiba sudah mulai tidak rapi, tidak disiplin, sudah mulai berani ada indikasi menipu. Awalnya menipu nih, lama-lama melawan. Nah, ini terkait dengan kriminalitas lain semuanya, tidak hanya narkoba saja ya, khususnya narkoba. Kalau di narkoba itu kelihatan dia produktivitasnya menurun. Okay. Kalau anak-anak sudah mulai malas, sudah nggak bisa berpikir, di pada fase anaknya sudah melakukan penyalahgunaan narkoba, dia secara kreativitas dan produktivitas sudah pasti menurun. Kalau dia siswa, dia sudah pasti akan susah menerima pelajaran. Dan sampai beberapa, sampai nanti ada penyakit-penyakit psikis loh.
2: Oke.
1: Okay. Ya, ada penyakit-penyakit itu, jadi sampai begitu ya, sehingga menyerang otak, Mbak. Jadi secara tadi kan, secara psikis, dia pasti ada perubahan kan, cara berpikir, cara pandang, cara memahami sesuatu, ya pasti tidak produktif gitu. Dan bahkan arahnya nanti ke emosional. Anak-anak ini dari awal kalau dia belum sampai pecandu, dia ini pinter lama-lama suka nipu. Karena kan kadang gak ada duit nih, pengen beli atau pengen apa kan ya. Berarti kan nipu. Tiba, lama-lama ada pidana lainnya, nyuri. Kalau gak dikasih ada kekerasan kan, maksa dan lain-lain itu. Ada perubahan perilakunya gitu.
2: Ada juga yang terlilit pinjol.
1: Ya, betul-betul.
2: Itu banyak juga tuh Pak soalnya. Baik, Pak KBNK, Pak Davi, Pak dan juga Pak Sofyan, kita jeda terlebih dahulu. Kami juga akan mengajak Anda untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait dengan mengenali modus peredaran dan jenis baru narkoba. Anda bisa ditelepon di 0771 2700 atau di WhatsApp di 0811 7789830 setelah yang satu ini.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam dia ada di New York.
5: Luar biasa.
6: Aku baru aja diinterview di
7: Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya berbahaya.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Masih di Dial Tanjung Pinang Pagi edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026, topik kita terkait mengenali modus dan peredaran jenis baru narkoba. Sudah ada yang masuk, langsung saja kita terima. Halo, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa Pak?
9: Pak Umar Soekarno Hatta, apa nih masalah topiknya?
2: Nah, terkait mengenali modus dan peredaran jenis baru narkoba Pak.
9: Oh, modus pengedaran narkoba ya?
2: Iya.
9: Ini kita perlu juga berhati-hati. Ini Bapak, siapa Pak narasumber ini?
2: Bapak Kepala BNNK Kota Tanjung Pinang, Pak Muhammad Davi Basomi, dan juga Pak Kasat Narkoba Polres Tanjung Pinang, Pak Sofyan Rida.
9: Selamat pagi Bapak.
10: Ya, selamat
9: pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
9: Masalah narkoba itu Pak, sekarang ini memang bermacam-macam modus Pak. Bisa dari makanan, bisa juga dari kotak rokok, bisa juga dalam sepatu. Itu bermacam-macam, Pak. Yang kita ngerikan itu, Pak, di pelabuhan. Iya kan? Di pelabuhan paling ngeri kita. Takutnya itu barang-barang titipan itu yang tak mau saya bawa. Kalau ada yang nitip barang sama Pak, bawa saya nggak mau. Ya. Ya. Karena takutnya itu, takut nanti entah barang itu, entah apa kan. Jadi kita perlu dengan kewaspadaan, Pak. Nanti orang yang berbuat, kita yang kena. Ujung-ujung kita diperiksa juga kan. Kalau kita hanya membawa, menitip, orang menitip. Jelas prosesnya nanti seperti polisi, jelas lama itu. Jadi yang kita ngerti, katanya kita sekongkol, ya kan. Jadi yang kita tengok, Pak, yang di kelab-kelab malam itu, macam di KPKP itu harus ada perjagaan. Harus ada dikontrol juga. Kadang-kadang maklum saja di KPKP itu kan. Itu harus juga, Pak. Itu tugas Bapak lah, Pak Kasat itu ya. Cuman di pelabuhan itu, Pak, harus berketat. Karena bermacam-macam modus, Pak. Ada yang di dalam beras, Pak. Yang, maaf cerita lah. Yang kemarin saya jumpa dengar 2 kilo itu ada di apa? Di dalam apa jumpanya 2 kilo. Lupa saya. Pokoknya ada yang jumpa 2 kilo lah. Itu bermacam-macam, Pak. Ada yang di ikan teri. Kita harus juga di ikan teri itu, kita harus kontrol, Pak. Itu di pelabuhan betul-betul dicek, Pak, barang-barang itu, Pak. Barang masuk, baik barang keluar. Penelapan pertanyaan saya.
2: Baik.
9: Bagaimana caranya untuk mengatasi narkoba ini, Pak? Makin diatasi, makin banyak. Dihukum mati pun masih makin beredar. Jadi, bagi hukum pembunuhnya, pengedarnya, tapi lebih banyak pengedar pada yang lain, kan? Ya, di rumah-rumah sekolah, Pak, itu Bapak perlu perhatikan juga, ya. Itu aja, Pak. Pertanyaan baik. Saya, komentar saya, mohon maaf, Pak Kasat, ya.
0: Ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Umar ya di Soekarno-Hatta. Kalau belum ada, saya bacakan yang sudah ada masuknya di pesan WhatsApp. Ini, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Narasumber. Saya Fajar di Tanjung Unggat. Saya ingin bertanya, jika ada teman atau anggota keluarga yang diduga sudah menjadi pengguna narkoba tetapi belum pernah ditangkap atau berurusan dengan hukum, apa langkah yang sebaiknya kami lakukan? Apakah langsung melapor ke BNN, ke polisi, atau mengajaknya ikut rehabilitasi? Dan juga Bapak Kepala BNN, bagaimana prosedur rehabilitasi? Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Dan apakah identitas keluarga maupun yang bersangkutan ini dijamin kerahasiaannya? Ya. Selain itu, apakah ada resiko diproses secara hukum jika datang secara sukarela untuk meminta bantuan? Baik, ini dari Bang Fajar ya di Tanjung Unggat. Baik, kita terima satu penelpon ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
9: Gosi.
2: Baik. Halo, selamat pagi.
9: Benda buka mula 16,000. 20 lebih.
2: Baik. Nanti akan kita coba kembali ya untuk menghubungi. Saya sebelum akan bacakan satu lagi ini pesan WhatsApp. Assalamualaikum, saya Yuni di Tanjung Pinang. Belakangan saya sering melihat pemberitaan tentang jaringan narkoba yang merekrut kurir melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan bergaji besar. Bahkan ada yang diminta hanya mengantar paket yang tanpa mengetahui isinya. Yang ingin saya tanyakan, modus seperti apa yang sekarang paling sering digunakan para pelaku untuk merekrut masyarakat? Apa saja tanda-tanda atau yang harus diwaspadai agar kita tidak menjadi kurir narkoba tanpa sadar? Misalnya, tawaran pekerjaan dengan bayaran tidak masuk akal, diminta mengambil dan mengantar paket ke lokasi tertentu tanpa bertemu pengirim, atau diminta merahasiakan isi paket. Dan jika seseorang sudah terlanjur menerima pekerjaan seperti itu dan mulai curiga bahwa paket isi narkoba, apa langkah yang seharusnya segera dilakukan agar tidak terjerat masalah hukum? Baik, ini pertanyaan bagus juga ya dari Mbak Yuni di Tanjung Pinang. Satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi
2: Pak. Iya, silakan tolong deh.
4: Iya, selamat pagi Bapak Narasumber.
1: Iya, pagi Bapak.
4: Memang kami mengharapkan narkoba ini bebas dari segalanya untuk masyarakat. Tapi selama ini saya mendengar dan melihat kejadian di radio dan di TV itu, bukankah bertambah hilang tetapi bertambah banyak? Apakah ini BNN ini kurang anggotanya, kurang biayanya untuk mensosialisasi ini? Apakah polisi ini memang pura-pura kurang? Nah, saya rasa barang ini kan bisa dijaga bagaimana. Kalau ini satu minggu, saya rasa mungkin tidak terjadi. Tapi ini sudah sejak tahun-tahun saya masih bujangan. Sampai sekarang umur saya sudah 74 tahun. Bahkan melihat barang yang masuk itu berton-ton. Nah, ini langkah-langkah BNN ini supaya ini jangan didengar lagi atau tidak ada masuk lagi ke daerah Indonesia ini. Tolong kiranya bagaimana caranya, apakah undang-undang peraturannya harus dibuat dari DPR, apakah masyarakat itu diberi kebijakan supaya dapat menangkap-menangkap orang-orang seperti ini. Karena saya melihat dan mendengar bertambah banyak yang kena tangkap dan bertambah banyak barang yang masuk.
2: Baik.
4: Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua mengharapkan semua ini tidak terjadi lagi di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri ya dari Tok Londe tadi terakhir. Baik, sudah ada beberapa penanggap ya. Ada Pak Umar, kemudian ada Fajar juga, Bang Fajar di Tanjung Unggat, kemudian ada Kak Yuni ya di Tanjung Pinang, dan juga Tok Londe di Penyengat. Saya mungkin persilakan kepada Pak Kasat nih untuk terlebih dahulu menanggapi respon dari penelpon kita. Silakan, Pak.
0: Terima kasih Pak Umar, kemudian Mbak Yuni, kemudian Pak Londe ya. Kalau cuma Pak Umar, kalau modus di pelabuhan, memang kita Kepri ini adalah pintu masuk, karena kita ini adalah daerah kepulauan, daerah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga. Perlu diketahui semua, kita bersama bahwa modus itu silih berganti dan bermacam-macam cara. Semua perlu Bapak ketahui juga, di samping ada pelabuhan resmi, kita ini juga banyak pelabuhan. Saya tidak menyalahkan tikus, Pak. Ada juga pelabuhan apa, tapi ini salahkan tikus, pelabuhan kucing, kan, ya. Pokoknya bukan pelabuhan resmi itu banyak. Jadi sementara yang ada penjagaan ataupun petugas-petugasnya itu hanya di pelabuhan resmi. Mungkin Bapak tahu, mungkin di pelabuhan yang Sri Indrapura, kalau di Batam ataupun yang ada pelabuhan resmi itu agak minim sekali. Tapi juga ada, Pak, tembus. Bahkan kita juga pernah mengamankan juga yang di pelabuhan alias atas kolaborasi dari kita, Imigrasian dan Bea Cukai. Perlu Bapak ketahui juga, untuk di pelabuhan itu, untuk mengontrol barang masuk itu adalah teman-teman kita di Bea Cukai. Biasanya teman-teman Bea Cukai ada menemukan, akan menghubungi kita. Selanjutnya pengembangan atau selanjutnya akan dikembangkan oleh kepolisian. Nah, itu. Kemudian untuk yang Bapak bilang ada yang di kafe, tempat hiburan, ya itu kan kami juga tidak akan mungkin 24 jam berdiri di situ, tapi jika ada informasi akan tetap pasti kita akan tidak lanjuti. Perlu Bapak ketahui juga, narkotika ini kan kita tidak bisa mengatakan katanya ada di situ, katanya ada di sini, di situ. Kita adalah bukti mana barangnya, siapa pelakunya. Bahkan kalau barang itu ada, tidak ada pelakunya, Pak, juga gak bisa kita proses. Berarti terjatuhnya barang temuan. Dan seperti dibilang Pak Kabinka tadi, kan modus-modus macam-macam. Mungkin di sini Bapak kan bukan teroritik, kita kan mau diproses harus ada pelakunya. Nah, gitu. Saya jawab semua ya? Atau mana?
2: Boleh dijabarkan, nanti bisa ditambahkan sama Pak Kabinka.
0: Kalau yang Pak Fajar tadi mungkin nanti Pak Kabinka ya, karena masalah rehab, Pak, ya. Kemudian Yuni sama Pak Londe ya. Kalau dari Mbak Yuni tadi, kurir ya, modus cara iya. Gimana
2: merekrut kurir,
0: merekrut kurir, bagaimana mencegahnya. Sebenarnya kalau kita yang orang yang sudah dewasa, sudah dewasa itu apapun yang barang yang bukan milik kita, barang teh kuncinya barang yang bukan milik kita seharusnya kita curiga. Orang nitip atau orang merekrut, kalau merekrut itu kan pastinya kita tahu nih pak kerjanya apa, barang yang bawa apa, mau kemana. Kalau nama pekerjaan berarti gaji, masuk akal nggak? Kalau banyak Mbak Yuni ngantar dari pelabuhan ke RRI ini cuma dikasih 1 juta, berarti kan aneh. Kalau pakai Grab atau pakai Maxim kan berarti berapa gitulah. Jadi kecurigaan itu dan rasa ingin tahu itu harus dikedepankan. Dan jika juga itu sudah dilakukan, silakan di cross check. Kalau namanya barangnya itu narkotika, barang yang aneh lah ya, barang yang aneh dan mencurigakan itu pasti dia meninggalkan bekas. Kalau misalkan kalau Mbak Yuni beli ikan, wah ini ada bau anyer nih. Oh ini ya beli durian nih, bau durian nih. Di situ kan kita ada curiga. Dan untuk mencegahnya gimana? Untuk mencegahnya, ya tadi ada pekerjaan selektif. Profil dulu yang mengajak kerja ini tempatnya di mana, kantornya jelas enggak. Nah jika juga sudah terlanjur ternyata ketahuannya setelah menjalankan, silakan koordinasi ke kami, ke Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang atau ke BNK, silakan pasti akan kita rahasiakan mbaknya, identitasnya akan kami dalami. Kalau benar itu adalah mencurigakan, tapi ya tetap dengan kerahasiaan tentang Mbak Yuninya. Kemudian Pak Londe, tentang dari Bapak masih muda sampai umur Bapak 74 tahun, narkoba tuh masih ada. Setahu saya Pak, selagi kita masih ada umur, narkoba tuh pasti ada. Kenapa? Sekelasnya Amerika, kebetulan Pak saya juga pernah ikut pelatihan dengan Polis Narkotika Amerika, kita di ADA. Jadi saya juga ikut pelatihan berkolaborasi. Bahkan Amerika juga bertanya sama kita, gimana sih modus di Asia Tenggara, di Amerika gimana. Ternyata di kelas Amerika aja tidak mampu. Mungkin Bapak mungkin pernah lihat di TV-TV daerah Filipina ya, yang daerah zombie-zombie itu. Sehingga Amerika aja tidak mampu untuk mencegah peredaran narkotika. Dan narkotika ini juga berkembang dengan tren modus baru, terupgrade lah kalau bahasa sekarang. Jadi selagi masih daerah yang berkembang dan juga daerah konsumtif yang ini pasti tetap ada Pak. Mungkin dulu kita zaman Bapak muda mungkin kenalin cuma ganja, ekstasi, sekarang sabu. Nah, sekarang ada Pak. Itu rokok yang asap itu. Nah, itu jangan Bapak boleh curiga juga, itu sudah mengandung narkotika sekarang itu. Yang pep-pep itu. Jadi tetap modus itu, tetap narkotika itu bukan berarti aparat penegak hukum itu tidak ada melakukan penindakan, tidak ada melakukan upaya hukum. Undang-undang ada, hukuman itu ada hukuman mati, hukuman bermacam-macam. Tetap saja Pak, masih tetap bukan menjadi sesuatu yang membuat mereka berhenti. Nah, itu kembali kepada individu dan lingkungan masyarakat bersama-sama dengan kami, aparat penegak hukum, untuk sama-sama Pak, jika Bapak ada informasi, sampaikan ke kita. Karena narkoba ini sudah menjadi ancaman dari negara daerah yang berkembang. Saya itu aja Pak, terima kasih.
2: Baik, berarti kembali ke individu masing-masing lagi, karena seberapapun personil aparat penegak hukum melakukan penindakan, tetapi jika individu tadi ya masih bisa terpapar narkoba, masih bisa melakukan transaksi yang tadi ada juga disebutkan, gaming segala macam, modus-modus baru ada, terus ada tren, ada FOMO, kemudian sebagai generasi juga ada FOMO ya. Oh, para penegak hukum tetap berupaya, namun kembali lagi ke individu. Pak Davi mungkin menanggapi tadi ada Bang Fajar nih di Tanjung Ugat nih. Bagaimana cara jika ada teman atau keluarga yang diduga sudah menjadi pengguna narkoba, apa yang sebaiknya kami lakukan?
1: Ya, jadi tadi kembali ke undang-undang narkotika kita. untuk anak-anak, kategori anak ya, berarti di bawah 18 tahun yang sudah mungkin terpapar sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, atau bahkan mengarah ke pecandu, ya, kita berharap orang tua atau mungkin asuhnya lah, walinya, untuk lapor ke kita gitu. Kalau anak-anak kita ajak aja. Ya. Kemudian kalau udah dewasa, diharapkan dengan kesadaran dirinya sendiri. Ya kalau ini, kalau dewasanya agak repot ya, kadang dia nggak sadar ya. Kalau bisa coba disadarkan aja sama keluarganya. Mungkin kalau sudah berkeluarga, sampaikan lah kalau istrinya supaya ngajak lah, kalau dia laki-laki bawa. Kalau istrinya ya suaminya lah gitu. Datang ke kita gitu ya. Dan tadi kembali lagi bahwa semua BNN kota kabupaten se-Indonesia ini, saya tegaskan kembali, memberikan layanan gratis terkait dengan rehabilitasi. Kuncinya di kantor ya. Karena kita apa? Ada lembaga masyarakat yang menyelenggarakan rehabilitasi juga, punya swasta, itu berbayar.
2: Okay.
1: Emang ada aturannya dan diperbolehkan ya, selama sudah dapatkan izin ya. Dan sudah menjadi apa, sudah menjadi MOU dengan BNN RI ya, itu boleh mereka melakukan rehabilitasi, rawat inap gitu, rawat jalan. Jadi saya tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, terutamanya Mas Fajar, rehabilitasi di BNN Kota Kabupaten itu semuanya gratis dan bisa mendaftar melalui online atau bahkan datang sendiri gitu. Kalau tadi anak-anak diharapkan wali atau keluarganya, orang tuanya yang mengajak ke kita. Dan kalau dewasa harap kesadaran, atau mungkin keluarganya lah, atau enggak suami istri atau siapa gitu, datanglah ke kita. Dan dijamin tidak terkena pidana.
2: Oke.
1: Okay. Itu yang pertama. Jangan enggak usah khawatir nanti lu datang ke kita, waduh nanti kalau kita proses pidana, enggak. Aman, kita jamin. Tapi mohon maaf, jangan dijadikan modus operandi. Nanti kalau udah datang rehab, make nih. Wah, aman nih, nanti kita kan lagi rehab. Lagi proses rehab. Masih make. Nah, ini kan ada juga yang modus-modus begitu kan. Nanti pas diamankan oleh penegak hukum, oleh polisi, narkoba, pas saya lagi rehab, oh udah bisa begitu. Bukan terus rehab di BNN terus menjadikan apa, memperbolehkannya bersangkutan menggunakan lagi, menyalahgunakan lagi, enggak boleh, enggak bisa. Nah, walaupun dia secara voluntary ya, dengan kesadarannya dia. Nah, kemudian tadi saya sampaikan lagi data terkait yang bersangkutan kita amanin. Nggak akan kita sampaikan di umum, oh data si A, si B, si C, enggak. Ada aturannya itu memang. Kita harus apa, merahasiakan ke itu apa, data identitas yang bersangkutan. Itu. Jadi aman. Boleh saya tambahkan yang lain?
2: Boleh.
1: Nah, tadi mendapatkan untuk Pak Umar dan Pak Londe ya.
2: Iya.
1: Kemudian Mbak Yuni ya. Jadi gini, Mbak. Kalau terkait dengan jasa pengiriman atau pos lah, jasa pengiriman pos atau kurir.
2: Iya.
1: Di negara kita ini kan ada aturan mekanismenya, jadi harus ada perizinannya. Jadi kalau kita, rekan-rekan menjadi rekrut jadi apa, pengantar atau kurir, pahami betul apakah yang merekrut itu berbadan hukum yang sudah sah perizinan terkait dengan jasa atau pos atau kurirnya itu. Harus paham itu, jadi kita harus tahu itu. Kalau direkrutnya secara personal atau pribadi, saran saya tolong dipertimbangkan. Ya, terkait dengan keamanan dan keselamatannya Bapak Ibu sekalian atau adik-adik gitu kan. Karena barang ini kan tidak bisa dijamin itu. Kalau dengan di aturan postel, kurir masih bisa di ini kalau dia tidak tahu, karena hanya diperintahkan saja, sudah ada berizin gitu. Nah, kemudian kalau personal ini permasalahan hukumnya dalam undang-undang narkotika ini kan ada padanya. Nah, dan dianggap dia harus tahu gitu. Kalau dia tidak bisa diverifikasi, contoh nih, ada si A menyuruh si B gitu, B ini untuk ngambil sesuatu barang, kemudian dapat duit, dia mau nih, kemudian tidak bisa dibuktikan bahwa dia disuruh si A gitu. Pada saat diamankan oleh penegak hukum, ya si B pasti kena pidana. Walaupun nanti Pak, dia kan dia anak-anak, dia ini kan perempuan, dia anak kecil, nggak bisa.
2: Okay.
1: Agak susah nih kalau kita penyidik akan membuktikan barang itu ada padamu loh. Duh, kamu juga harus tahu. Ini tahu hukum ini, kita emang hukum kita letternya begitu ya bunyinya ya. Jadi penyidik tadi ini kalau selama dia bisa memastikan bahwa dia disuruh dan saat itu bisa kita kembangkan betul ada yang nyuruh. Kalau dia anak-anak nih, oh iya, wah anak-anak nih, dia tidak cakap nih gitu. Adalah unsur pemaafnya gitu kan. Kita melihat nih di sisi mana kita buktikan gitu. Nanti tergantung penyidik ya mempertimbangkan itu dengan ahli sekalian. sekali ahli hukum lah nanti, hukum pidana lainnya gitu. Tetapi saat dia sudah berdewasa, kemudian dia tidak bisa, dia harus cakap melihat, oh ini bisa di apa, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak. Dia harus tanggung jawab itu, makanya harus berhati-hati. Nah, kemudian terkait tadi, mohon maaf nih, terutama di Pulau Bintan ya, yes. Baik Kabupaten Bintan maupun Tanjung Pinang, di wilayah kita ini kan pesisir nih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, ya kalau aparat penegak hukum dan semua stakeholder lah, kita sama-sama memerangi narkoba ini, karena tempat kita ini pesisir dan banyak pulau-pulau kecil yang di sebelah-sebelah itu kan.
2: Lebih riskan ya?
1: Ya, lebih riskan. Dan saya minta juga pada Bapak Ibu masyarakat kita yang di pesisir utamanya, Bapak Ibu yang di pesisir ini adalah orang yang pertama kali, kalau seandainya ada peredaran atau barang masuk lewat pantai, lewat pesisir, nah ini perlu kerjasama kita Mbak. Nah, perlu kerjasama menyampaikan informasi kepada teman-teman babin-babin kan, ada beberapa babin tuh di semua kelurahan, harapannya itu di inilah difungsikan, itu diperankan oleh beliau-beliaunya, itu dipercayakan. Ada juga di teman-teman narkoba kita itu, silakanlah nanti disampaikan informasi kalau ada gerak-gerik atau mencurigakan. Terkadang karena pengiriman barang itu kan tidak di siang hari Mbak, tidak di tempat orang ramai gitu kan, enggak, kemungkinan kan cenderung mungkin agak malam, dini hari. Nah, yang lebih paham kan masyarakat pesisir. Yes. Nah, kalau kita nanti bilang, Pak ini kan penegak hukum ngapain aja, pesisir kita aja, di Pulau Bintan aja, begitu luas dan panjang loh. Tidak mungkin penegak hukum, coba Pak Kasat Narkoba selalu nunggu di laut itu, di pesisir itu sehari aja masuk angin ya. Tidak mungkin. Ya, terlalu panjang, ini perlu kerjasama kita masyarakat pesisir ini semuanya. Ya kira-kira apa, kemudian mohon maaf nih saya sedikit membuka, barangkali ada, kalau masyarakat kita, tetangga kita ini, oh ini ada nelayan, kok tiba-tiba dia ada perubahan signifikan di ekonomi. Kita bukan mau sirik sama tetangga ya, bukan kita mau iri, bukan, tapi kan kita patut curiga nih, Bapak orang ini kan nelayan cari ikan, ikan lagi susah, kok tiba-tiba dia signifikan nih, bisa beli ini, beli itu, tiba-tiba gaya hidupnya berubah. Ya kita mohon maaf, bukan kita tadi, bukan ini, tapi boleh jadi jangan sampai ada indikasi ke situ. Ya barangkali itu dikomunikasikan kan, ada teman-teman babin tuh di setiap wilayah, atau langsung ke narkoba, nanti Pak Kasat mungkin bari, mungkin ada nomor HP yang bisa di-share nanti, barangkali kan lebih bagus tuh. Itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan apa namanya, Pak Londe ya,
2: memutus mata rantai tadi. Kenapa semakin rantai, banyak kasusnya gak berkurang-berkurang
1: katanya? Jadi begini, negara kita ini sudah menggunakan segala format hukum dan sosial, merubah paradigma yang dulu penyalahguna, korban penyalahguna itu sebagai pelaku tindak pidana, sekarang sudah berubah. Jadi dalam undang-undang narkotika itu menganggap bahwa penyalahguna, korban penyalahguna sampai pecandu itu dianggap korban Pak. Karena dia dianggap korban, makanya diberikan hak untuk rehabilitasi. Gitu. Tetapi permasalahannya, setelah penegakan kita hukum begitu gencar ya, semua lah, baik dari BNN maupun dari Polri, kemudian dari teman-teman kita yang terkait kayak Bea Cukai, teman-teman gabungan, angkatan TNI, angkatan laut dan lain-lain, kok gak berkurang-berkurang ya? Nah ini juga tantangan kita bersama nih, menjadi kajian kita bersama nih, kok bukannya kita semakin lemah, tidak, pengungkapan setiap tahun itu semakin meningkat loh. Yes. Tetapi juga ternyata tidak menghentikan peredaran itu gitu, karena tadi kita perlu berkolaborasi, ternyata kita tidak mampu gitu penegak hukum itu, jadi harus kita waspada bersama gitu. Itu Mbak.
2: Oke, baik. Jadi pentingnya tadi kita juga lebih aware ya.
1: Ya, betul.
2: Lebih aware, kita perlu kerjasama, karena tadi disampaikan kalau Pak Kasat harus berjaga.
1: Berdiri, ya, masuk angin ya, berjaga. Sakit kepala dia.
2: Iya, baik. Baik, karena sudah di penghujung waktu juga, saya berikan kesempatan mungkin pada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Mungkin dari Pak Kasat terlebih dahulu, apa harapannya dan juga apa pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur, baik itu menjadi kurir atau perantara narkoba tadi ini Pak.
0: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga sebagai warga baru di wilayah Tanjung Pinang, sebagai selaku Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang, mungkin Bapak Ibu, sehingga kalau jika ada informasi peredaran yang ada di Tanjung Pinang ini, kemudian ada yang perlu didiskusikan, ada informasi, jangan segan-segan. Kantor, di kantor kita itu ada 24 jam, ada yang piket, silakan datang ke saya, boleh datang ke anggota juga ada. Karena apa? Narkotika ini seperti saya bilang tadi, mungkin Bapak hanya mendengar, jangan hanya mendengar tapi Bapak tidak melihat. Karena nanti kalau mendengar itu makan menjadi isu-isu kemana-mana. Oh, di sini ada narkoba gitu. Tapi apa nggak melihat? Jadi sebaiknya lihat, kalau jika ada sampaikan. Kemudian untuk peredaran narkoba ini tidak memandang tempat, tidak memandang usia, usia yang produktif lah. Bisa Bapak, bisa Ibu, bisa tetangga. Jadi pekalah kepada lingkungan, kenalah siapa yang kita teman, khusus untuk keluarga. Kenali anak kita berkaul sama siapa, siapa temannya, apa yang telah diperbuat. Karena kalau Bapak Ibu tidak peka dengan anak, nanti ini akan juga merusak masa depan anak itu sendiri. Sus-sus dari kami dengan sama dengan KBNK, semua dengan aparat yang ada di Tanjung Pinang ini, sama-sama misi sama untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Kota Madya Tanjung Pinang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih kepada Pak Kasat Narkoba Polres Tanjung Pinang, Bapak AKP Sofyan Rida, Pak Kombes Pol Muhammad Davi Basomi. Saya persilakan juga untuk memberikan pesan ya kepada masyarakat Kepulauan Riau agar sama-sama kita melindungi teman, keluarga, baik itu generasi muda dari ancaman narkoba ini.
1: Ya, terima kasih. Pesan saya kepada kita semua, ini bagi orang tua ini khususnya, tolong betul-betul peduli anak-anak kita. Sekarang sudah banyak perubahan ya, ada perubahan tentang teknologi informasi. Kemudian di tempat kita ini khususnya, kita ini cukup dekat dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Ya, benteng yang paling tepat adalah di keluarga. Ya, tolong itu menjadikan concern kita semua. Kemudian saya berpesan juga tadi menyampaikan kepada terkait dengan peran serta masyarakat, bahwa dalam undang-undang narkotika dan KUHAP ya, diberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan informasi, bahkan diberikan juga sebatasnya kewenangan ya, itu kalau masalah. Karena di KUHAP itu tertangkap tangan, jadi siapapun yang mendengar, melihat secara langsung adanya tindak pidana, tapi saya berharap ini juga menjadi, harus dipikirkan tentang keselamatan ya, utamanya narkotika, melihat bisa langsung mengamankan.

0: Nah, pasti kemungkinan besar akan ada percecokan atau permasalahan pidana lainnya, KDRT dan lain-lain. Kalau anak, ya kemungkinan besar akan jadi unsur pidana lainnya, perlindungan anak, kasus-kasus kejahatan anak dan lain-lain. Nah, saya pesan kepada kita semua, mari kita jaga keluarga kita, kembali keluarga kita. Saya pikir gitu, Mbak. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak KBNN ya, Pak Davi dan juga Pak Sofian atas waktunya pada pagi hari ini. Kita juga ini sebenarnya sempena hari anti narkotika yang kemarin ya, masih jatuh di 26 Juni kemarin. Baik pendengar, pemberantasan tindak narkoba ini tadi saya kutip tidak hanya menjadi tugas aparat hukum saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, media, tokoh masyarakat, bahkan lingkungan tempat tinggal dan lain sebagainya. Edukasi, pengawasan, dan keberanian untuk melapor ini menjadi bagian yang penting dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkoba tadi. Dan momentum Hari Anti Narkotika Nasional mengingatkan kita juga bahwa menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya narkoba ini merupakan tanggung jawab bersama, dengan meningkatkan literasi, kewaspadaan terhadap modus-modus baru, serta memperkuat kolaborasi tentunya antara masyarakat dan aparat. Kita dapat melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang sehat, aman, dan tentunya bebas dari narkoba. Demikian, saya Renilda Valentra bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Halo RRI ya. Di edisi hari ini, hari Jumat, hari ketiga di bulan Juli tahun 2026, Halo RRI hadir di setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi hari ini kita agak lewat sedikit karena tadi ada sedikit pengunduran beberapa rangkaian acara di hari ini. Dan kita lanjutkan Halo RRI di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami sapa dan kami undang Anda yang ingin bergabung menyampaikan sedikit keluhan ataupun juga pengaduan Anda di Halo RRI. Saya sapa dulu penelpon yang sudah bergabung ini. Selamat pagi Halo RRI.
1: Selamat pagi, halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fitra Insani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah, Fitra apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Pak Umar, besok kan pembuka NTG. Jadi, kalau bisa, RRI ini juga menyiarkan secara langsung. Dari tanggal 4 sampai tanggal 9 itu kan. Kalau bisa. Karena acara bola RRI menyiarkan ya kan. Apakah acara seminar kita di sekitar Kepri RRI kan tak mungkin tak menyiarkan. Itu juga harus kalau bisa menyiarkan juga lah. Keadaan sekarang ini kadang-kadang hujan, kadang-kadang malas ke tepi laut itu kan. Karena keramaian itu, kalau di rumah kita bisa mendengar musabaqah Al-Qur'an itu tingkat provinsi itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi kalau bisa diadakanlah di RRI ya.
0: Baik, Pak Umar.
1: Itu pendapat Pak Umar. Dan Pak Umar boleh nambah lagi satu.
0: Apa itu?
1: Masalah tetap Pak Umar tetap menyoroti tentang Pasaruan Perak. Sekarang pengunjungnya pemuda berangsur sepi karena mereka tidak mau berjualan di dalam. Hanya mereka memperjual lelapak-lelapak. Dia jalan mengganggu aktivitas juga. Bagaimana cara jalan keluarnya di wali kota yang sekarang. Ya?
0: Baik.
1: Pak Umar tak bosan-bosannya menyampaikan itu. Juga kita harus tingkatkan kebersihan. Baik pun di acara NTK, baik pun di mana-mana ya.
0: Baik.
1: Kena musim penghujan ini. Itulah dari Pak Umar. Kebersihan itu separuh dari iman, keimanan. Itu aja lah Fitra Insani.
0: Baik, terima kasih Pak Umar.
1: Iya, sendiri nampak ini?
0: Iya sendiri, Ricky nanti masuk jam 10.
1: Oh jam 10, oh Ricky ganti siapa?
0: Ganti Rika lagi cuti.
1: Oh Liza cuti?
0: Rika.
1: Oh Rika. Ya itu aja Fitra.
0: Siap Pak Umar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar di Soekarno-Hatta. Masih kami buka pendengar yang ingin bergabung bersama saya di Halo RRI di pagi hari ini. Di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Ya, dengan memang pemerintah Kota Tanjung Pinang terus ya mematangkan nih untuk persiapan sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.

Dan Musabaqatul Quran tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini akan digelar ya di Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 hingga 9 Juli 2026.

dan setidaknya ada sekitar 365 peserta telah melakukan pendaftaran untuk mengikuti berbagai macam cabang perlombaan dengan peserta cadangan yang sudah disiapkan juga. Baik, masih ada kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI. Kami sapa dan kami undang Anda kembali setelah sebuah lagu berikut ini.

0: RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
3: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
4: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
3: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
5: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendingan kita buka kembali di line telepon 2710 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk Anda yang bergabung bersama saya di Halo RRI di siang pagi ya, pagi menjelang siang hari ini.

Ya, pendengar, di hari ini juga 3 Juli ya, itu pengumuman jalur untuk penerimaan siswa baru, jalur domisili dan mutasi untuk tingkat sekolah menengah pertama ya. Ya, mungkin pengumuman ini nanti dapat Anda akses ya. Di secara online di website SPMB online Kota Tanjung Pinang, dan akan dijadwalkan juga pendaftaran ulang pada tanggal 6 Juli 2026. Baik, kita ke lagu kembali untuk Anda di pagi hari ini. Sebuah lagu dari Maya Estianti, Yang Penting Happy, saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Ya, peringkat pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat, berakhir kita di Halo RRI dan juga berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda di Tanjung Pinang pagi untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, ujung minggu di 3 Juli tahun 2026. Dan terima kasih untuk Anda tadi yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Dan jangan lupa Halo RRI hadir setiap Senin hingga Rabu dan juga Jumat ya. Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi ada rekan saya Ricky Harul Huda yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang siang dengan sejumlah rangkaian acara informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang sudah menanti Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Erita Fitriani pamit dari ruang dengar Anda, dengan selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang siang edisi hari ini, hari Jumat, di hari ketiga di bulan Juli tahun 2026. Bersama saya Ricky Khairul Huda yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan serangkaian dan program acara-acara yang dapat Anda nikmati. Dan pendengar, untuk mengawali segmen Tanjung Pinang siang edisi hari ini, kita mengawali dengan program Jendela Kepri.
1: Demikianlah Jendela Kepri. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
0: Baik, berikan untuk mengawali segmen Tanjung Pinang siang edisi hari ini, kita awali dengan Jendela Kepri ya, yang kita akan mengangkat tema menanamkan pola hidup sehat sejak dini. Bagaimana nih menanamkan pola hidup sehat sejak dini agar hidup kita bisa lebih sehat dan lebih bermanfaat ke depannya dan diberikan umur yang sangat panjang ya. Baik. Menanamkan pola hidup sehat sejak dini. Mengapa sejak dini? Karena kebiasaan yang dibentuk sejak masa kanak-kanak akan menjadi bekal yang berharga hingga dewasa. Dan dengan menerapkan pola hidup sehat sejak kecil, anak-anak dapat tumbuh lebih optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta terhindar dari berbagai penyakit. Dan lalu apa saja kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan sejak dini? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Anak-anak perlu dibiasakan mengkonsumsi sayur, buah, sumber protein, dan karbohidrat dalam

Mandi secara teratur, menggosok gigi 2 kali sehari, serta menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah sederhana yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Dan yang keempat adalah istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas membantu proses pertumbuhan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan konsentrasi saat belajar. Oleh karena itu, anak-anak perlu memiliki jadwal tidur yang teratur sesuai dengan kebutuhan usianya. Dan masih ada lagi ya pendengar, kita jeda dulu nih, nanti kita sambung lagi, ada beberapa lagi pola ya, pola membiasakan pola hidup sehat ya, menanamkan pola hidup sehat sejak dini, bagaimana caranya ya. Tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Kepri. Baik, terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Dan mendengar melanjutkan informasi tadi tentang menanamkan pola hidup sehat sejak dini. Yang kelima adalah membatasi penggunaan gawai dan memperbanyak aktivitas positif. Terlalu lama menatap layar dapat mempengaruhi kesehatan mata, kualitas tidur, dan aktivitas fisik. Dan sebaliknya, membaca buku, bermain bersama teman-teman, atau melakukan hobi kreatif dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi perkembangan anak. Keberhasilan membangun pola hidup sehat tidak hanya menjadi tanggung jawab anak, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Orang tua dapat menjadi teladan dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat di rumah. Dan sementara, guru dapat memberikan edukasi dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua untuk mulai menerapkan pola hidup sehat sejak dini dan bisa kita tularkan kepada generasi-generasi muda dan anak-anak kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik.

0: Dah, uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
6: Baik, 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan informasi dari yang tadi, menanamkan pola hidup sehat sejak dini adalah kunci tumbuh kembang anak yang optimal. Fondasi ini dapat dibangun melalui konsumsi makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik yang rutin minimal 30 hingga 60 menit setiap hari. Jadi ajak anak kita untuk beraktivitas fisik ya minimal 30 hingga 60 menit sehari. Dan menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan serta memastikan waktu tidur yang cukup. Membangun kebiasaan baik pada anak membutuhkan konsisten dari lingkungan, keluarga, dan sekolah. Dan langkah-langkah yang konkret bisa kita terapkan kepada mereka. Edukasi gizi yang menyenangkan, bisa biasakan mengkonsumsi sayur, buah, dan air putih. Anda bisa mencari perpaduan menu sehat untuk anak. Kemudian biasakan aktif bergerak. Praktik kebersihan atau PHBS, ajarkan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Serta membuang sampah pada tempatnya sejak kecil. Dan kemudian jadwal tidur teratur. Pastikan anak mendapatkan istirahat yang cukup untuk mendukung proses regenerasi sel dan perkembangan otak. Dan pendengar, berikut tadi adalah informasi tentang menanamkan pola hidup sehat sejak dini ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, semoga kita diberikan kebahagiaan, dan jangan lupa kita untuk mengajarkan anak-anak kita bagaimana pola hidup sehat sejak dini agar mereka tumbuh dan berkembang dengan sehat dan bahagia. Dan tetaplah bersama kami.
5: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Sudah ya, Dek ya. Bubar, bubar.
1: Yo, yo, yo, yo.
0: Udah.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan 3 padel profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Olahraga, senang sekali demi olahraga kembali hadir di siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3 dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026

penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi

pertama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan

0: berhasil memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
0: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
2: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable, and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

informasi dari lapangan tenis Wimbledon. Kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Carshalt, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan.

0: penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
2: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Manalo untuk

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
0: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi.

akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Cloch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

Baik, terima kasih masih dari jalan-jalan Lamayani kilometer 4 Tanjung Pinang ya, program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id. Gelombang panas ekstrim diperkirakan ancam pertumbuhan ekonomi Eropa. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Para ekonom menilai perubahan iklim telah membuat gelombang panas terjadi lebih sering dan lebih intens di Eropa. Kondisi tersebut tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan sebagai resiko makroekonomi struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Rekor suhu pada Juni tahun ini melanda Perancis, Inggris, Swiss, dan Jerman. Di Perancis, kondisi tersebut membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim panas 2003 yang diperkirakan menyebabkan sekitar 70.000 kematian. Dampak panas ekstrim juga dirasakan sektor layanan publik. Sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendinginan dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, Prancis menghentikan sementara operasional dan dua reaktor nuklir karena kekurangan air pendingin. Gelombang panas kini telah berkembang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Eropa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Riset Makro dan Kepala Ekonomi ING untuk Jerman, Carsten Spreski. Ia mengatakan bahwa dampaknya mulai menyerupai gangguan besar yang terjadi selama pandemi COVID-19. Menurutnya, jalan sepi, penutupan sekolah, gangguan layanan kereta api, hingga terhentinya operasional reaktor nuklir menjadi bukti dampak gelombang panas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suhu udara kini menjadi indikator penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi Eropa. Brasilia menilai risiko panas ekstrim yang sebelumnya identik dengan negara-negara Eropa Selatan kini juga mengancam Jerman. Ia memperkirakan Jerman akan menjadi negara dengan kerugian ekonomi akibat panas tersebut terbesar ketiga di Eropa pada 2030. Hal tersebut karena infrastruktur perumahan serta sektor padat karya seperti konstruksi dan logistik belum siap menghadapi iklim yang semakin panas.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pernah tidak? Lagi ngetik tugas atau laporan, terus merasa makin produktif cuma karena suara klik keyboard terdengar cepat. Para peneliti menyebutnya auditory feedback effect, yaitu ketika suara yang kita hasilkan bikin otak percaya kalau kita lagi bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih konsisten. Hal ini mirip seperti ilusi produktivitas kecil yang ternyata sangat efektif. Suara ketikan keyboard ini mengirim sinyal ritmis ke otak, dan ritme ini membuat kita merasa sedang on track. Makanya, banyak orang beli keyboard mekanik bukan cuma karena gaya, tapi untuk vibe kerja yang lebih mantap. Bahkan, ada studi dari University of Illinois menunjukkan suara berulang dengan tempo stabil bisa meningkatkan persepsi progres kerja, walau kualitas tugasnya belum tentu.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: jenjang.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

insecure karena hidung terlihat lebih besar gara-gara selfie? Tenang, mungkin bukan hidung kamu yang besar, tapi kamera yang menipu. Studi dari Stanford University tahun 2018 menemukan kalau foto selfie bisa bikin hidung terlihat hingga 30% lebih besar dibandingkan foto dari jarak kamera yang normal. Kenapa? Karena lensa kamera ponsel berada sangat dekat dengan wajah, sehingga terjadi distorsi perspektif. Bagian yang paling dekat dengan kamera, seperti hidung, akan tampak lebih menonjol dibanding bagian lain. Artinya, bukan wajah kita yang bermasalah, tapi sudut kamera yang bikin ilusi optik. Jadi, kalau mau hasil foto lebih proporsional, coba deh pakai jarak lebih jauh atau pakai lensa lebar.

0: Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti khotbah dan sholat Jumat secara langsung dari Masjid Raya Nur Ilahi Dompak Tanjung Pinang dengan Imam Ustadz Adar Esa, Khatib Ustadz Haji Hadi Siswanto SHI, dan Muazzin Ustadz Egy Rianto SPD.
1: Mereka akan bertawakal, kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Saat ini Provinsi Kepulauan Riau, khususnya kota Tanjung Pinang, tengah bersuka cita dan berbenah menyambut syiar Islam yang agung, yakni akan dilaksanakannya Musabaqah Tilawatil Quran 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Momentum ini mengusung tema Dengan Quran Membangun Kepri. Saudaraku, mari kita renungkan bersama bahwa MTQ bukanlah sekedar panggung kompetisi atau ajang perlombaan seni membaca Al-Quran untuk memperebutkan piala dan juara. MTQ bukan sekedar festival kemegahan dan juga bukan rutinitas tahunan tanpa makna. Lebih dari itu, MTQ memiliki tujuan yang lebih mulia bagi peradaban umat Islam. Maksud dan tujuan utama MTQ adalah sebagai sarana strategis untuk mewujudkan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, aspek-aspek yang mempunyai tujuan ke arah pengamalan Al-Quran tersebut dilombakan dalam MTQ, seperti membaca, menghafal, menulis, memahami, menafsirkan dan menyampaikan tuntunan Al-Quran baik dengan lisan maupun tulisan. Pelaksanaan MTQ tersebut kemudian diwujudkan dalam cabang-cabang musabaqah, yaitu dalam tartil Quran, tilawah Quran, qiraatul Quran, hafalan Quran, tafsir Quran, fahmil Quran, syarhil Quran, kaligrafi Al-Quran, hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap cabang dan lomba atau golongan yang dilombakan dalam MTQ merupakan jembatan bagi kita untuk membumikan Al-Quran di bumi segantang lada ini. Bagaimana tidak, dengan tartil, tilawah dan qiraat mengajarkan kita untuk memperindah bacaan Al-Quran, melembutkan hati yang keras lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hafalan atau tahfiz Quran menjaga kemurnian kalam Allah di dalam dada-dada generasi muda umat Islam. Melalui tafsir dan fahmil Quran mengajarkan kita untuk memahami secara mendalam, membedah isi dan mengaktualisasi hukum-hukum Allah dalam realitas kehidupan sosial kita. Melalui syarhil Quran, bagaimana seni menyampaikan tuntunan Al-Quran secara lisan, melatih orator dan pemimpin masa depan yang menyuarakan kebenaran Al-Quran. Melalui kaligrafi dan karya tulis ilmiah Al-Quran, bagaimana menumpahkan keindahan Islam lewat tulisan, visualisasi, serta pemikiran ilmiah yang solutif untuk kemajuan daerah dan bangsa. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pelaksanaan MTQ adalah manifestasi dari kecintaan kita terhadap kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, hudal linnas. Oleh karenanya, membangun Kepulauan Riau yang kita cintai ini tidak cukup hanya dengan infrastruktur beton, jembatan, dan kemajuan ekonomi maritim. Pembangunan yang hakiki harus juga melibatkan pembangunan manusia yang berkarakter Qur'ani. Pembangunan tanpa landasan nilai-nilai Qur'an dan keimanan, maka bisa jadi pembangunan akan menjadi pincang karena hanya mengejar modernisasi fisik tetapi mengabaikan moralitas. Sisi materialistik tersebut hanyalah raga, sedangkan jiwa dari pembangunan itu sendiri terletak pada manusianya, sehingga kemajuan pembangunan justru beresiko melahirkan krisis moral seperti tingginya angka kriminalitas, korupsi dan kesenjangan sosial di tengah kemewahan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pembangunan fisik bersifat fana dan hancur. Namun pembangunan manusia yang berkarakter Qur'ani menciptakan peradaban yang kokoh, beretika yang luhur dan berkelanjutan. Istilahnya, kita tidak hanya sedang membangun sarana hidup, tetapi juga membangun kualitas manusia yang menjalankan kehidupan itu sendiri. Tentunya dengan kita kembali kepada Al-Quran yang agung, insya Allah kita dapat meningkatkan pembangunan menjadi lebih baik untuk Provinsi Kepulauan Riau, serta juga tentunya untuk meraih kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Terakhir, mari jadikan momentum MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini sebagai pemantik di rumah-rumah kita. Jangan biarkan Al-Quran hanya bergema di mimbar musabaqah, tetapi sepi di rumah-rumah kita. Maka mari baca, hafal, tulis, pahami, tafsirkan dan amalkan Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan menjadi penolong dan syafaat bagi kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membacanya, mempelajari dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Allah Muhammad Rasulullah. Khususkan sof dan dapatkan kondisi sof yang masih kosong. Subu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salah. Salli. Salli wa ta'ala. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر.

also made on his commitment.

0: والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: regulasi terkait perombakan OPD. Pencegahan peredaran penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang harus melibatkan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Ricky Khairul Huda. Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu proses harmonisasi regulasi terkait perombakan OPD.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu proses pengharmonisasian regulasi di Kementerian Hukum terkait perombakan organisasi perangkat daerah atau OPD. Perubahan struktur tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK terbaru di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan proses perombakan OPD saat ini masih berada dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. Ia menjelaskan sebelumnya Pemkot Tanjung Pinang telah menyelesaikan proses pembahasan peraturan daerah terkait perubahan SOTK. Peraturan tersebut diketahui telah disahkan bulan April tahun 2026 dan kini tinggal menunggu tahap harmonisasi sebelum diterapkan.
2: Sekarang ini diharmonisasi, makanya kan karena saya mau melantiknya itu melantik dengan komposisi struktur OPD yang baru. Perda SOTK yang baru itu perwakunya sekarang sudah diharmonisasi, sedang masih proses diharmonisasi di Kemenkumham.
1: Lis menambahkan pelantikan pejabat nantinya akan dilakukan setelah struktur OPD baru resmi berlaku. Hal itu dilakukan agar pelantikan dapat langsung menyesuaikan dengan susunan organisasi terbaru di lingkungan pemerintah daerah. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencegahan peredaran penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya harus melibatkan semua pihak, utamanya dari lingkungan keluarga.
3: Upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum semata. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama lingkungan keluarga, sebagai benteng pertama dalam membentuk karakter dan mengawasi perilaku anggota keluarga. Menurut Lurah Tanjung Unggat Muhammad Isa, keluarga memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan, pengawasan, serta menanamkan nilai-nilai positif sejak dini kepada anak-anak. Dengan komunikasi yang baik dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anak, potensi penyalahgunaan narkotika dapat diminimalkan. Di samping keluarga, bersama Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian, perlu juga melibatkan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan forum RTRW, serta organisasi lainnya, diharapkan terus bersinergi dalam memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika.
4: Sosialisasi pencegahan di masyarakat, itu tokoh masyarakat dan ibu-ibu PKK. Jadi yang mana forum RTRW dan ibu PKK ini orang-orang yang mungkin yang langsung kaitkan, yang sering turun ke masyarakat memberikan edukasi tentang bahaya narkoba ini kepada masyarakat. Orang tuanya yang bekerja mungkin waktunya kurang untuk melihat anak mereka, ini yang mungkin lama-lama mereka menjadi sebaik-baik.
3: Lurah Tanjung Unggat Muhammad Isa mengatakan melalui kolaborasi semua pihak diharapkan upaya pencegahan peredaran narkotika di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian mampu menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika mulai dari remaja hingga dewasa. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika demi mendukung keberhasilan program pembangunan nasional.
5: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat komitmen dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurutnya, pemberantasan narkoba harus menjadi gerakan bersama agar berbagai program pembangunan nasional dapat berjalan optimal. Ansar menilai, narkoba merupakan salah satu ancaman serius yang dapat menghambat terwujudnya pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengapresiasi berbagai program prioritas pemerintah pusat yang dinilai memiliki dampak besar bagi masa depan bangsa. Program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah unggul, dan berbagai program strategis lainnya menurutnya perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat.
6: Narkoba saya kira ini harus kita perangi bersama-sama. Kita berharap kita semua harus sungguh-sungguh melakukan hal ini. Kita apresiasilah. Terima kasih Bapak Presiden buat program-program yang punya spektrum masa depan yang luar biasa ya, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah unggul ya, dan program-program spektakuler yang luar biasa.

0: Namun, Ansar mengingatkan bahwa keberhasilan program-program tersebut juga bergantung pada kemampuan semua pihak mengatasi berbagai faktor penghambat termasuk ancaman narkoba dan tindak kejahatan lainnya. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Ia mengapresiasi peran Badan Narkotika Nasional atau BNN yang selama ini aktif berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam membentuk desa-desa anti-narkoba sebagai langkah pencegah di tingkat masyarakat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2026 mengalami penurunan sebesar 14,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025.
2: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2026 mengalami penurunan sebesar 14,09% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga mengatakan, penurunan ekspor Kepri pada bulan Mei 2026 dibandingkan dengan bulan Mei 2025 disebabkan oleh turunnya ekspor migas dan non-migas. Ekspor non-migas Kepri pada bulan Mei 2026 turun sebesar 7,52% dibandingkan Mei 2025. Sementara ekspor migas Kepri pada bulan Mei turun 49,59% dibandingkan dengan bulan Mei 2025. Ekspor non-migas HS 2 digit terbesar Kepri pada bulan Mei yaitu mesin peralatan listrik dengan peranan terhadap ekspor non-migas sebesar 43,28%.
3: Peran komoditas yang paling banyak diekspor pada bulan Mei 2026. Kode HS 85 atau mesin peralatan listrik sebesar 805,98 juta US dolar atau dengan share ekspor sebesar 43,28%. HS89 yaitu kapal laut sebesar 412,76 juta US dolar atau dengan share ekspor sebesar 22,17%. Dan HS84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 157,37 juta US dolar atau dengan share ekspor sebesar 8,45%.
2: Negara Singapura menjadi negara tujuan ekspor terbesar Kepri pada bulan Mei 2026 dengan perannya sekitar 24,6%, diikuti dengan negara Rumania dan Amerika Serikat dengan perannya masing-masing 19,89% dan 19,88% terhadap ekspor Kepri pada bulan Mei. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Bintan berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Bintan dengan dugaan seluruh aksi dilakukan oleh satu pelaku.
4: Polres Bintan berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Bintan. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga seluruh aksi pencurian tersebut dilakukan oleh satu orang pelaku. Kapolres Bintan AKBP Argia Satria Bawana mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan atas pencurian yang terjadi di sebuah vihara. Dari pengembangan itu, polisi menemukan tiga tempat kejadian perkara, masing-masing di wilayah Bintan Timur, Gunung Kijang, dan Bintan Utara. Dirinya juga menyampaikan keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat, informasi dari warga, termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV dan keterangan para saksi, dinilai sangat membantu proses penyelidikan hingga pelaku berhasil diungkap.
5: Beberapa hari lalu kita mengungkap kasus sindikat pencurian di vihara. Itu nanti ada mungkin ada beberapa alat di situ mencuri, kemudian dibawa untuk dijual. Itu sudah diungkap. Ada 3 TKP yang diungkap, yaitu di Bintan Timur, Gunung Kijang, dengan di Bintan Utara. Dengan dugaan sementara pelakunya satu orang. Nah ini juga saya terima kasih juga kepada masyarakat, karena ada yang peduli juga tentang keamanan, ada yang memasang CCTV, kemudian dalam memberikan keterangan juga sangat baik, membantu hingga kita dapat mengungkap kasus tersebut.
4: AKBP Argia Satria Bawana mengapresiasi kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia juga berharap partisipasi tersebut terus ditingkatkan baik melalui pemasangan CCTV maupun dengan segera melapor kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemko Tanjung Pinang masih menunggu proses harmonisasi regulasi terkait perombakan OPD. Pencegahan peredaran penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang harus melibatkan semua pihak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Khairul Huda mengucapkan terima kasih dan selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Gas, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Eh, shh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI.
3: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Berjumpa lagi kita dalam Persada Indonesia edisi hari ini, hari Jumat, di hari ketiga di bulan Juli tahun 2026. Dan seperti biasa, Persada akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Baik, kita buka di line telepon ya di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08 0811 7789 830. Dan kita angkat dulu, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum, Persada Indonesia.
5: 100% Indonesia.
4: Iya, dengan siapa, di mana?
5: Sama warga baru nih.
4: Siapa tuh? Ini warga baru rasa lama ya, Bang Ilek ya.
5: Sok lama. Bisa lagi.
4: Alhamdulillah sehat. Bang Ilek sehat, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat. Saya makan, sholat, saya balik ke Jumat. Makan, masuk kamar, lagu-lagu, gini-gini. Masuklah
4: dekat Nolafin.
5: Masuk.
4: Alhamdulillah.
5: Itu di luar pertama kan?
4: Betul tuh, penabuhan pertama nih Bang Ilek. Bang Ilek, di Kijang hujan gak Bang Ilek?
5: Belum hujan, hanya dengan suara guduk aja gitu.
4: Oh iya, belum hujan ya. Di sini juga cuacanya agak mendung aja nih.
5: Ya, sama Riki. Kemudian yang dingin pun bisa tanya ini.
4: Bang Ilek, mau lagu apa nih?
5: Lagi, grup band Proyek.
4: Hah? Proyek?
5: Proyek.
4: Proyek. Judulnya apa proyek tuh?
5: Hah?
4: Judulnya?
5: Judulnya, aduh lagu, aku dulu gak tahu lagi di lagu.
4: Tunggu. Nama band, dia band ya?
5: Proyek.
4: Band Proyek ya? Band Proyek. Band Proyek, coba saya lihat dulu. Sudah ku tahu judulnya kalau nggak salah ya.
5: Lagi.
4: Sudah ku tahu kalau tak salah judulnya ya. Proyektor band apa project band?
5: Project band
4: ya.
5: Dia kalau aku ada lagu itu judulnya tuh apa? Gagal kawin itu apa tuh?
4: Apa?
5: Gagal kawin entah apa tuh?
4: Oh, kawin. Nah. Oh, gagal kawin. Iya, betul.
5: Tuh kan aku udah mas Bian bilang lagu kayak lagu ini ya, udah yang lain, kayak gini.
4: Oh, oke. Boleh salam-salamnya nih Bang Ilek buat siapa?
5: Teman-teman Riki yang di Jogja, yang ini di Hatta, Riki buat tanggalin teman-teman Riki ya.
4: Ya.
5: Bapaknya Mbak Rita, Mbak Liza, Mbak Dima, Mbak Rika mana itu sih?
4: Kenapa?
5: Rika.
4: Iya, karirnya cuti, makanya saya gantikan nih.
5: Berarti udah di malam kan?
4: Ah, betul.
5: Iyalah, malam Kamis Riki jagain dia kan?
4: Iya.
5: Itu hari Kamisnya sore, sekarang Jumat.
4: Nah, tahu Bang Ilek nih sampai jadwal nih. Mantap Bang Ilek.
5: Udah dari karyawan, hati dinas tahu aku.
4: Oke, lanjut. Oke,
5: kalau itu, misalnya saya. Nah, terus untuk Fabian, mantannya Mbak Yusina.
4: Oke.
5: Okay. Itu nggak apa-apa telepon, saya dari Bogor, Ahmad di Bandung, Ayi di Bengkulu, Hamdi Yusuf penginan di Batam.
4: Iya. Yeah.
5: Pak Prabu, mana Pak Prabu? Prabu nggak tahu di Pinang atau di Bapak MD itu untuk Pak apa bakal pula. Pak Prabu Tanjung Balai.
4: Siapa?
5: Tanjung Balai. Aduh lupa
4: ya. Siapa ya Tanjung Balai Karimun ya? Bang Gafar. Bang Gafar.
5: Tanjung Balai, 40 yang batu. Cik Ma, Mama Rika.
4: Iya.
5: Mbak Mia, Putri Pondok, Putri Rica, Bu Deli, Ibu Mbalap, Mama Rosi, Tulus. Itu untuk Lukman, untuk wakil, untuk 20, untuk Pak siapa belas Pak, aduh lupa lagi.
0: Siapa tuh?
5: 18 Pak, Pak aduh lupa lagi. Yang namanya Pak Goda, ini aslinya kan. Lupa luar namanya lah. Itu untuk Ude, Pak Herman, Pak Bungis, Uya, Pak Demang, Dani, Pak Lepa, Bu Nasia, siapa lagi? Oh ini Mama Bu Ani, sama
0: Bunda Selasih, Bunda Sulami.
5: Selasih, ini mendadak main WA aja tuh. Sulami. Sulami ya, Bang Sulami ya.
0: Bunda Sulami.
5: Sulami, Bang Jenggak Panjang.
0: Iya.
5: Terus semua-semuanya lah, penelpon Batu, dengan Batu, juga untuk Pak Adi Budi, yang dibuat keren, itu. Budi Noviani, itu baik, dia itu untuk Samsul, keluarga sama anaknya, ya kan, dia itu Adi, sama istri sama anaknya, Dika, itu untuk, dulu kan ini, ada di kalung dia mau aku juga dengar radio dia, namanya siapa, lupa dia. Lupa namanya yang dia baru bangunan dia. Itu dia lah bapak itu lah, lupa namanya. Ini di Pirun 2 tuh.
0: Iya.
5: Terima kasih ya.
0: Baik, Bang Ile.
5: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ile tadi di Kijang ya. Di belakang Bang Ile sudah tersubung. Kita angkat kembali. Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
6: Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia. Dengan Bang Yusuf, ya betul di Batam.
6: Ya, benar sekali Bang, dengan Yusuf di Batam.
0: Gimana kabarnya Bang Yusuf? Sehat?
6: Sehat, Alhamdulillah Bang Riki sehat.
0: Alhamdulillah selalu sehat nih. Kalau sudah di udara suaranya berarti sehat nih Bang Yusuf.
6: Alhamdulillah.
0: Baik, Bang Yusuf lagi ngapa nih? Lagi ngapain? Lagi beraktivitas kerja atau lagi santai istirahat siang, makan siang?
6: Ya, berhubung lagi cuti kerja nih Bang, lagi rebahan aja.
0: Oh, lagi santai aja lah ya.
6: Ya, berhubung lagi cuti.
0: Lagi cuti kerja, oke. Baik, baik. Bang Yusuf, mau lagu apa untuk hari ini?
6: Saya minta lagu dari Betran Peto Putra Onsu sama Annet.
0: Betran, judulnya apa tuh Bang Yusuf?
6: Sahabat Tak Akan Pergi.
0: Sahabat Tak Akan Pergi. Sahabat Tak Akan Pergi. Betran Oke, sebentar.
6: Betran Peto Putra Onsu sama Annet. Annet.
0: Sahabat Tak Akan Pergi ya. Tak Akan Pergi ya.
6: Sahabat Tak Akan Pergi.
0: Betran Peto, Putra Onsu, dan Anet Delicia. Oke. Baik, salam-salamnya ada. Nih. Ada. Salam-salamnya boleh nih Bang Yusuf buat siapa saja.
6: Ya, yang pertama buat Bang Riki, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
6: Salamnya buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek tadi.
0: Iya.
6: Buat Kak Dinda di Bogor, buat Pak Ahmad Irwan, buat Bunda Sulami juga, buat Bang Uya, buat Ibu Nafsia, buat Kak Deli, buat Mama Berlian, Kak Dang Merdu ya.
0: Yeah.
6: Pokoknya salamnya di fotokopi Bang Ilek aja tadi. Salam spesialnya buat kedua orang tua Yusuf yang di Ngenang. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan buat pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun saja berada, semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
6: Terima kasih Bang Riki.
0: Sama-sama Bang Yusuf.
6: Salam sehat selalu ya.
0: Iya, salam sehat selalu.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yusuf tadi di Batam ya. Ditunggu nanti lagunya ya Bang Yusuf. Dari apa tadi judulnya ya. Lupa saya. Sahabat tak akan kembali. Baik, di belakang Bang Yusuf kita akan kembali nih. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
7: Waalaikumsalam Persada Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
7: Nanti buah manggi.
0: Terus?
7: Halo.
0: Halo. Dengan siapa, di mana?
7: Dengan si Buah Manggis.
0: Si Buah Manggis?
7: Kan baru jumpa ya.
0: Nah, siapa ya si Buah Manggis ya? Tak tahu.
7: Lagi pengilek nanti tuh. Tanya Kak Berlian tahu
0: tuh. Oh, iyalah nanti kami tanya lah tuh.
7: Tanya aja si Buah Manggis. Kalau Bang Ardi, Bang Adi, Adi keempat tuh. Erika, Liza, Rima, atau semua dari sebuah manggil.
0: Ah, tak tanya dulu ya. Sebentar, ya, saya ya. Tanya dulu.
7: Itu merangkai kisah indah. Ada?
0: Halo. Bang Jais. karena ada Bang Ardian, saya langsung saya tanyakan.
7: Juri.
0: Apa kabar Bang Jais, sehat? Ya. Alhamdulillah sehat lah Bang Jais ya.
7: Juri dengan siapa lah itu?
0: Ada Bang Ardian tadi di depan. Ada Bang Ardian di depan tadi kebetulan lewat. Langsung saya tanyakan. Lanjut Bang Jais terus.
7: Lagunya merangkai kisah indah.
0: Dari siapa tuh Bang Jais?
7: Tak tahu
0: pula. Merangkai kisah indah. Merangkai kisah indah. Coba ya.
7: Ora eneng.
0: Iya, ora eneng nih, gimana ini?
7: Hujan enggak sana?
0: Belum, masih mendung-mendung aja nih. Belum ada hujan dari tadi.
7: Mendung-mendung kan?
0: Heeh.
7: Minyak selimut aja lah.
0: Selimut tetangga. Kalau selimut tetangga ada nih lagunya, mau tak? Iya,
7: sudah minyak selimut tetangga aja lah.
0: Ah, oke lah.
7: Salamnya selagi.
0: Boleh.
7: Sebab apa semua dapat toko aja semuanya. Ada apa nama? Di pandai ya, saya mencuri ya.
0: Oke, baik Bang Jais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Jais tadi ya. Si Buah Manggis katanya. Untung ada Bang Ardian, saya tanya langsung. Baik, mendengar, kita dengarkan dulu nih beberapa teman yang sudah dipilih ya. Nanti kita bergabung kembali di Persada Indonesia untuk edisi hari ini ya. Dan tetap

0: Yuk, mari.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia. Hari ini edisi hari Jumat 3 Juli 2026 dan sudah ada chat WhatsApp nih yang masuk dari tadi, kami akan membacakan ya. Ada dari Nabil Risman, Dongkalang, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, request lagunya Raja Seandainya dikirim untuk Kak Deli, Bang Ile, Putri Merica, Pademangan, Mas Prabu. Salam sehat semuanya dari Nabil Risman di Dongkalan Parimo Sulteng. Baik, ditunggu ya lagunya. Dan kemudian ada dari Bang Amza Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Persada Indonesia. Request lagu Kukatakan Dengan Indah dari Peter Pan. Salam untuk semua fans Pro 1 dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk yang siaran, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf ya. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang juga Bang Hamzah Yusuf. Baik, pendengar, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung lagi bersama kita. Kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan Mama Rosi. Apa kabar?
1: Betul.
0: Mama Rosi?
1: Kabar alhamdulillah, Iki.
0: Alhamdulillah, sehat
1: Iki, ya, Mama Rosi. Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga Mama Rosi. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, Mama Rosi ya.
1: Iya, amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Itu yang penting.
0: Betul sekali.
1: Sehat. Oh. Nomor satu ya.
0: Kayak. Nomor satu tuh. Kadang ada orang bilang rezeki yang paling utama tuh sehat, Mbak Rosi.
1: Sehat, ya. Diberi kesehatan.
0: Betul.
1: Biar rezeki, umur panjang, berkah kan.
0: Amin.
1: Minta lagu lah dulu.
0: Boleh, lagu apa nih, Mbak Rosi?
1: Lagu dari Poppy. Apa ya? Air mata jadi saksi, ada tak Rizky?
0: Sebentar, Rizky cari dulu ya. Poppy, siapa namanya Poppy?
1: Poppy Mercury.
0: Ah, Poppy Mercury, ya Allah, lupa pula. Air Poppy, ntar ya.
1: Air mata jadi saksi, judul dia, kalau tak salah Mak Rosi lah.
0: Surat undang Poppy Mercury antara Jakarta Penang, badai satukanlah antara ke... Hati siapa yang tak ada pula nih, Mak Rosi.
1: Oh, tak ada di situ ya?
0: Ada.
1: Oh, baca album yang lain lah.
0: Ada dia, bukan aku yang kau cinta. Surat undangan, jauh di mata dekat di hati, antara Jakarta Penang. Terlambat sudah badai asmara. Satukanlah hati kami.
1: Berarti tak ada yang itu tadi aja. Berarti album yang lain itu dia tengok tadi.
0: Iya. Coba saya cari.
1: Ayolah, anu aja lah.
0: Apa tuh?
1: Yang lain aja lah judul ya.
0: Yang mana nih?
1: Apa tadi ya? Dah kan lupa kan, Ki?
0: Bukan aku yang kau cinta.
1: Ya, antara Jakarta dan Penang.
0: Antara Jakarta dan Penang. Oke.
1: Salamnya pertama buat Ricky.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas. Selamat. Nanti balik ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan ya. Selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Rezeki, panjang umur. Buat yang dah masuk tadi, ada siapa tadi?
0: Ada banyak. Ada Bang Ilek pertama.
1: Terus, Bang Ilek dah masuk?
0: Dah masuk.
1: Baru monitor.
0: Ada Yusuf yang di Batam. Bang Jais.
1: Buat yang dah masuk semuanya ya. Buat Yusuf juga, buat Mama Jais tadi, ada Bang Ilek di Kijang, ada Mama Dani juga, ada Arif di Kijang ya. Ada Bang Udin, adanya Pak Kumis, ada Mas Prabu, adanya Pak Umar, adanya Pak Demang. Adanya Bang Kaparnya juga, adanya Kak Sarina, ada Kak Deli. Ada Muda Permata, ada Mamak Belian juga, ada Lukman juga ya di Teluk Bakau. Buat Dang Medu, mudah-mudahan selalu sayangku.
0: Amin.
1: Siapa lagi ya? Yang di ini, yang Ucu tak terlupakan, mudah-mudahan selalu. Ada Siska juga. Ada Bang Adi. Siapa lagi ya?

0: Halo. Baik, sepertinya terputus ya. Kita akan kembali lagi nih, sudah ada yang menelpon lagi nih. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Persada Indonesia.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Persada Indonesia. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Apa kabar, Mas Iki?
0: Alhamdulillah baik. Yang Uju, apa kabar?
1: Alhamdulillah, masih hujan, Mas Iki.
0: Ah, sana hujan. Sini masih mendung-mendung aja nih.
1: Oh, mendung.
0: Belum sampai sini hujannya kayaknya.
1: Tidak lagi lah, udah nyampe nanti, Mas Iki.
0: Kami tunggulah tuh ya, Uju, hujannya.
1: Mas Iki.
0: Apa tuh?
1: Sepertinya dah 2 tahun kita tak ketemu udara, eh. Lama betul dah 2 tahun.
0: Iya juga ya, dah lama tak dengar suara yang Ucu ni.
1: Itulah. Mas Iki kan siaran dia di apa? Di program lain, Mas Iki, eh.
0: Macam mana lagi?
1: Iyalah. Sehat, Mas Iki, eh?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Yang Ucu. 90-an ya lagu, eh.
0: Bebas ni yang Ucu, pokoknya lagu Indonesia.
1: Oh, bebas ya.
0: Lagu Indonesia pokoknya pop.
1: Ada tak lagu bebas ya?
0: Aduh, tanda apa? Apa lu lagu bebas?
1: Iyalah. Hanya minta inilah.
0: Siapa tuh?
1: Dari apa nih? Inka Christy lah, Mas Iki.
0: Judulnya apa tuh?
1: Yang ku nanti lah, udah lama nak dinanti-nanti ni. Yang dinanti ni dah kedengar suara dia hari ni.
0: Siapa tu yang dinanti?
1: Yang ku nanti, Mas Iki, ya. Yalah.
0: Okay,
1: salam Mas Iki, ya.
0: Boleh, yang Ucu.
1: Sini, macam mana kalau Pro 1 selain dari ini ada lagi tak ini? Masuknya itu kita pindah ke ke 100 berapa, Mas Iki? Suaranya tak begitu jelas gitu.
0: Oh iya, Kak Yang Ucu. Kayaknya
1: ada semut-semutnya kresek-kresek gitu, Mas Iki.
0: Okay. Itu daerah mana, Yang Ucu? Nanti coba saya kabarin ke tim teknik.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kalau di Pro 4 bersih, Mas Iki.
0: Pro 4 bersih, ya. Pro 1 aja ada.
1: Ini yang geser lagi. Redonya kan, Mas Iki, kan? Udah terdengar maksudnya suara Mas Iki, kan gitu, kan?
0: Nanti
1: tak tahu nak geser ke mana lagi nih, Mas Iki.
0: jangan jauh-jauh, Yang Ucu, nanti jatuh pula geser-geser terus.
1: Jadi balik asal lagi seperti kemarin, kan? Sepertinya nak pasang ini apa nih?
0: Apa tuh?
1: Kabel panjang di itu, ya, Mas Iki, ya.
0: Iyalah.
1: Pokoknya sudah dengar suara Mas Iki dah. Udahlah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas Iki, ya.
0: Iya, Yang Ucu.
1: Tadi ada awal tadi ada Bang Ile.
0: Ada Bang Ile.
1: Barusan ada
0: Mak Rosi tadi.
1: Mak Rosi, sehat selalu. Terima kasih, Mak Rosi, ya.
0: Amin.
1: Buat Pak Amzah Yusuf, ya. Buat Yusuf tadi ada Yusuf tadi, ya. Di Pulang Enang, ya.
0: Betul.
1: Sehat selalu sekeluarga. Mungkin di belakang yang nanti ada Kak Petir Merica, Mas Prabu Bangun, buat Kang Irwan, buat Teh Dinda, buat Kak Ika, semua yang di Jambi, eh. Mungkin nanti Pak Umar ke nak gabung, ataupun Mak Dani, eh. Buat ini Bang Air, eh. Ini siapa lagi? Kak Deli, ya, Mas Iki, ya. Pokoknya salam nanti ikut aja yang di belakang, Mas Iki. Bang Udin mungkin nak gabung, Bang Lukman, ya, nanti nak gabung, ya, Mas Iki, ya.
0: Baik.
1: Mas Iki, bila nak sampai tempat nyang sini, ya.
0: Belum, ya lah. Maaf, ya, Yang Ucu.
1: Ini Pak Bos aja dah nyampe ke sini dah 2 kali dah.
0: Iya, saya lihat kemarin dia. Oh, udah nyampe sana, tak ngajak-ngajak, saya bilang gitu.
1: Itulah. Salamlah kalau Pak Sulistianto dengar, ya.
0: Mudah-mudahan
1: nanti kalau
0: nih.
1: Dia nak ke sini nanti suruh ajak Mas Iki, Mas Iki, ya.
0: Betul tuh, Pak Sulis aja lah mungkin nih.
1: Mungkin nak ajak penyiar-penyiar yang perempuan mungkin malu, ya kan? Ajak Mas Iki lah, Mas Iki, ya.
0: Boleh lah tuh.
1: Kenapa celanjut durian ini masih ada, Mas Iki?
0: Iyalah. Ya, baik, Yang Ucu.
1: Kita aja, Mas Iki, ya.
0: Baik, Yang Ucu.
1: Buat Mas Iki semak tugas, balik nanti sampai kat rumah.
0: Iya.
1: Sehat sekeluarga, Mas Iki, ya. Amin.

0: Amin ya Rabbal
1: Nah, besok
0: Alamin.
1: udah weekend, Mas Vicky ya.
0: Betul
1: Nah,
0: tuh.
1: selamat weekend bersama keluarga. Gitu aja, Mas Vicky.
0: Baik yang ucu.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengendara untuk Indonesia. Semangat, Mas Vicky.
0: Semangat yang ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih yang ucu ya di Tembeling Tanjung. Selalu semangat nih kepada yang ucu emang. Baik. Kita bacakan dulu WhatsApp nih ya sebelum kita dengarkan lagi lagu yang sudah Anda pilih ya. Dari Kak Gadis 510, Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam Kak Gadis, apa kabar? Alhamdulillah baik, minta lagu Rindu Setengah Mati dari The Massive. Baik, nanti ditunggu ya Kak Gadis ya. Salam-salam buat Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf, Mak Rosi, Bang Lukman, Kak Sarina, Bang Gafar, Bang Ile, Bang Iman, Bunda Permata, Pak Kumis, makasih, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endang merdu. Baik, terima kasih. Baik, mendingan kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah dipilih nanti ya. Tetaplah bersama kami di Persada Indonesia.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia ya, 100% Indonesia. Dan sepertinya sudah ingin bergabung lagi bersama kita, kita akan kembali. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
3: Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Dah lama tak dengar suara Riki.
2: Sama, dah lama juga gak dengar suara Kak Sarinah nih.
4: Sehat, Riki.
2: Alhamdulillah sehat. Kak Sarinah gimana kabarnya, sehat?
4: Kak Sarinah keluarga sehat. Kak Sarinah aja kurang sehat hari ini.
2: Nah, kenapa pula? Karena
4: biasalah, meriang kata cita-cita ta. Meriang merindukan kasih sayang. Ayang Beb pergi kerja, belum balik lagi.
2: Nanti Ayang Beb balik tuh pasti dah sembuh lah tuh, insyaallah. Amin.
4: Pasti, amin. Tak tahu lah ini sakit apa, pokoknya sakit. Lagu apa kita? Kak Sarinah jarang ini. Apa? Monitor Pro 1 jam segini.
2: Lagu kita lagu Indonesia, pop Indonesia, Kak Sarinah bebas. Pokoknya lagu Indonesia aja, Kak Sarinah mau lagu apa?
4: Pop Indonesia. Pop Indonesia lagu apa? Lagu apa ya, Riki?
2: Yang apa? Apa? Ayo, apa aja Kak Sarinah mau?
4: Kalau pop lama ya baru
2: boleh,
4: tahun berapa?
2: Lama boleh.
4: Oh boleh. Tapi Kak Sarinah lagi senang lagu dari siapa itu?
2: Siapa?
4: Yang di balik cahaya ada dia tuh.
2: Siapa?
4: Di balik kaca penyiar ada penyiar di sana Riki.
2: Siapa tuh?
4: Kan di balik kaca, oh. Di balik cahaya ada dia dari lupa pula penyanyinya.
2: Siapa ya penyanyinya ya?
4: Dari siapa nih? Aduh
2: siapa Kak Sarinah yo?
4: Ini dari apa Afisa ujungnya itu pangkalnya lupa.
2: Di balik cahaya ya?
4: Di balik cahaya ada dia itu Afisa atau pertamanya itu?
2: Di balik cahaya ada dia itu Lady Afisa.
4: Ada apa Kak Sarinah sebut ujungnya tadi?
2: Ada visa-visanya.
4: Dah kalau malam itu tak berapa kali diputar, mudah dicari kori. Iki siang hari ini susah dicari. Di balik cahaya ada dia, di balik kaca ada Riki di situ. Kaca RRI.
2: Betul.
4: Menghadapkan ke jalan itu. Kalau kami ke Pinang kan baru kemarin kan balik dari Pinang juga. Lewat RRI tapi lewat. Cuma malas nak nyapa ke situ je. Lewat pasti lewat lah.
2: Pasti lewat lah tu.
4: Nak ke Batu Sembilan kan. Acara pernikahannya kan di gedung Batu Sembilan Pasar Plaza. Kemarin tanggal 20 itu dia. Tengoklah Riki main-main pegang HP kan. Malas nak manggil.
2: Emang terlihat.
4: Salam dulu.
2: Boleh. Boleh salam-salam boleh.
4: Kakak salam ya buatnya Ricky, semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Banyak umur lancar rezeki, lancar juga pekerjaan. Semoga amin dapat rezeki berkah dan barokah Ricky ya.
2: Amin.
4: Pokoknya berjuta doa dari Kak Sarina, doa terbaik buat Ricky.
2: Amin. Terima kasih Kak Sarina.
4: Amin. Nah, semoga dijabah Allah siang hari ini doa-doa kita semua Ricky ya.
2: Betul.
4: Yang pertama kali itu kesehatan itulah yang paling perlu.
2: Nah, betul tuh Kak Sarina.
4: Salamnya tadi Kak Sarina dengar ada pas buka ini RRI Digital Tanjung Pinang, Pro 1 kena buka. Pas yang Ucu. Yang Ucu terlalu lumayan juga kalau masuk ya lamanya. Gak kasarnya jangan lama-lama juga, saya yang belakang. Buat yang Ucu, buat Pak Kumis, buat Bang Udin, Bapak Umar, buat tadi ada Dang Merdu senggol dari WA ya. Semoga sama Bang Jebat dia sehat selalu ya, dagangnya laris manis.
2: Amin.
4: Amin. Buat Bang Jais, buat Bang Iman sehat selalu, buat Mak Rika, buat Mak Deli, buat siapa? Pokoknya Kak Sarina senggol tanpa kecuali yang di Pro 1 suruh saudara kita ya Riki ya.
2: Oke Kak Sarina.
4: Mbak Riki makasih Riki. Kiu-kiu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Sarina kiu-kiu tadi ya. Baik pendengar, kita dengarkan lagi deh lagu ini yang sudah mengantri banyak ya. Tetaplah bersama kami di Persada Indonesia.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia ya. Dan kita sudah di pengunjung acara kami. Pamit dari Persada Indonesia edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Dan saya juga pamit dari ruang dengar Anda di Tanjung Pinang siang ya, yang sudah menemani Anda dari pukul 10 tadi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menuju Tanjung Pinang sore bersama rekan kami nanti, Ardian Huta Barat. Baik, saya Ricky Herulda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan, inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Ya, di program Beranda Asta Cita kali ini membahas mengenai tentang digitalisasi ekonomi, mengubah cara masyarakat bertransaksi. Pendengar, digitalisasi ekonomi merupakan salah satu bentuk transformasi yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam aktivitas ekonomi. Berbagai layanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat diakses secara digital melalui perangkat seperti telepon pintar, komputer, dan jaringan internet. Kondisi tersebut membuat proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Jika dahulu pembayaran dilakukan menggunakan uang tunai, kini masyarakat semakin terbiasa menggunakan metode pembayaran digital seperti dompet elektronik, mobile banking, QR code, hingga transfer bank secara daring. Kehadiran berbagai inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam menyelesaikan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pendengar, bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sangat besar untuk mengembangkan usaha melalui media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya. UMKM dapat memasarkan produk kepada konsumen di berbagai daerah tanpa harus memiliki toko fisik. Dengan biaya promosi yang relatif lebih rendah, jangkauan pemasaran menjadi lebih luas, sehingga potensi peningkatan penjualan semakin besar. Digitalisasi ekonomi juga memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Berbagai proses administrasi, pencatatan keuangan, pengelolaan stok barang, hingga pelayanan pelanggan kini dapat dilakukan secara otomatis menggunakan sistem digital. Otomatisasi tersebut membantu perusahaan mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Di sektor perbankan, transformasi digital menghadirkan berbagai layanan yang mempermudah masyarakat dalam mengelola keuangan. Nasabah tidak lagi harus datang ke kantor bank untuk melakukan transfer, pembayaran tagihan, pembukaan rekening maupun pengecekan saldo. Seluruh layanan tersebut dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi perbankan digital yang aman dan praktis.
1: Beranda Asta Cipta.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

Saat digitalisasi ekonomi juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah meningkatnya risiko kejahatan cyber seperti penipuan online, pencurian data pribadi, hingga peretasan akun keuangan. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya perlu meningkatkan literasi digital agar mampu menggunakan teknologi secara bijak serta menjaga keamanan informasi pribadi dalam setiap transaksi. Selain keamanan, kesenjangan akses teknologi juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai atau kemampuan menggunakan teknologi digital. Kondisi ini dapat menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tertinggal dalam menikmati manfaat digitalisasi ekonomi. Oleh sebab itu, pemerataan infrastruktur digital dan peningkatan keterampilan digital menjadi langkah penting yang hendaknya terus dilakukan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi digital melalui penyediaan regulasi yang jelas, pembangunan infrastruktur internet serta perlindungan terhadap konsumen, berbagai program literasi digital, dukungan terhadap UMKM, dan pengembangan sistem pembayaran nasional menjadi upaya yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Kota Rebah merupakan situs tapak peninggalan yang diperkirakan adalah pusat kerajaan Riau Johor pada masa Sultan Ibrahim tahun 1673 sampai pada masa Sultan Mahmud III 1784. Di dalam kawasan tersebut masih terdapat peninggalan berupa tembok yang mengelilingi kawasan yang memiliki luas lebih kurang 10 hektar. Selain itu, masih terdapat sisa reruntuhan bangunan dua lantai yang diperkirakan adalah rumah jaga kawasan pelabuhan. Tahukah Anda mengapa disebut sebagai Kota Rebah? Hal tersebut karena sisa bangunan kompleks istana tersebut roboh ke tanah seperti berbaring. Hal itu terjadi secara alami karena dimakan usia dan lama. Kota lama juga menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kota Rebah telah menjadi salah satu di antara destinasi wisata Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asyar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk mengajak Anda mengikuti siaran berita berjaringan Korwil Nusantara 15.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

harapan kita besar kepada mereka. Merekalah generasi kita, generasi bangsa Indonesia, generasi Kabupaten Tanah Datar, dan generasi dari Sumatera Barat.

Pokok-pokok berita utama. Wakil Bupati Kuansing Mukhlisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genre menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Saudara, untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, serta juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: dari Pekanbaru, saudara, Wakil Bupati Kuansi Mukhlis yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Pasca penetapan Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Suhardiman Ambi sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait operasi tangkap tangan atau OTT, Wakil Bupati Kuansing Mukhlisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan atau SK yang diserahkan PLT Gubernur Riau SF Haryanto Kamis sore kemarin di kantor Gubernur Riau. Dengan telah diterimanya SK PLT Bupati, maka Mukhlisin menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah baru yang diberikan. Mukhlisin menuturkan PLT Gubernur saat menyerahkan SK berpesan guna menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar roda pemerintahan Kuansing tetap berjalan di tengah situasi hukum yang menimpa Bupati Suhardiman Ambi.
2: Dengan pertemuan ini dan penyerahan SK PLT dan juga membuat kepada kami dan kita semua saling menjaga kondisi kondusif di Kabupaten Kuansing. Dan kita pastikan roda pemerintahan kita bisa berjalan normal di Kabupaten Kuantan Singi, sehingga dengan adanya kegiatan yang tinggi insya Allah akan berakhir pada besok dan juga bisa terlaksana dengan baik dan lancar, semoga tidak ada halangan atau apapun.
1: Sebelumnya, PLT Gubernur SF Haryanto sudah menyampaikan pesan agar tetap menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya kepada PLT Bupati Mukhlisin.
3: Ya, tetap jaga pemerintahan dan tetap sangat baik sesuai dengan kerjaan.
1: Penahanan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi oleh KPK karena terkait kasus operasi tangkap tangan atau OTT dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genre menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Padang, Widi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat peran Duta Generasi Berencana atau Genre sebagai agen edukasi bagi generasi muda. Program tersebut diharapkan mampu melahirkan remaja yang menjadi teladan sekaligus penggerak dalam menghadapi berbagai tantangan menuju masa dewasa. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batu Sangkar kemarin mengatakan Duta Genre hanya dituntut menjadi pemenang dalam ajang kompetisi tetapi juga mampu merancang dan mengimplementasikan program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Duta Genre diukur dari kontribusi nyata dalam mengedukasi dan menginspirasi para remaja. Ia menegaskan para Duta Genre harus memiliki etos kerja, integritas, serta semangat gotong royong dalam menjalankan tugasnya. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan mampu menjadi panutan sekaligus role model bagi teman sebaya.
5: Karena harapan kita besar kepada mereka. Merekalah generasi kita, generasi bangsa Indonesia, generasi Kabupaten Tanah Datar, dan generasi dari Sumatera Barat. Dengan beraninya mereka tampil, beraninya mereka hadir dalam perbuatan atau berbuat baik di Kabupaten ini, tentu kita doakan mereka menjadi anak-anak yang sukses nanti. Berani menyuarakan aspirasinya, berani mengajak teman-teman di kelasnya, berani menjadi duta di sekolahnya. Tentu ini perlu dampingan dari guru-guru dan support dari orang tua.
4: Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Dedi Agustanto mengatakan pihaknya terus mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, produktif, dan berkualitas sebagai bekal menghadapi Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan program genre dan pusat informasi dan konseling remaja.
6: Kita harapkan program genre yang ada dua nyasar, tidak hanya dengan PIK remaja, pusat informasi konseling remaja yang dikelola oleh untuk dan dari remaja tersebut, tetapi orang tua yang punya remaja kita berikan juga bimbingan dan edukasi melalui program-program kita.
4: Melalui program genre, Dedi berharap lahirnya generasi yang mampu menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat maupun teman sebaya. Selain mendukung program Bangga Kencana, para duta genre juga diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Natuna mengapresiasi sinergi Polres Natuna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan bakti sosial. Kolaborasi tersebut diwujudkan dengan program bedah rumah, bantuan sembako, dan layanan kemanusiaan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya dari Ranai Marjani melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan apresiasi kepada Polres Natuna atas kolaborasi yang terus terjalin dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi tersebut terwujud melalui berbagai kegiatan sosial seperti bedah rumah, penyaluran bantuan sembako, hingga layanan kemanusiaan lainnya. Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijinarko Prianto, kemarin mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kerjasama lintas sektor akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.
8: Sama ini, kolaborasi dari sinergi sitas kita luar biasa. Dalam baik memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Polri cukup luar biasa melalui Pak Kapolres, Gapali Pak Kapolres, sehingga antara pemerintah dan kita selalu terjadi komunikasi yang baik, tercipta menjadi suatu harmonisasi di dalam pekerjaan kita bersama Gapali.
7: Sementara itu, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Natuna melaksanakan bakti sosial berupa bedah tiga rumah warga di Kota Ranai. Program tersebut menyasar masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi mengatakan, Kabupaten Natuna memperoleh bantuan sebanyak 3 unit rumah untuk program bedah rumah tahun ini.
8: Kegiatan lomba-lomba dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Bedah rumah, pembagian paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan, dan juga kegiatan pengobatan masyarakat. Kabupaten Natuna, Bapak Kapolda memberikan bantuan sebanyak 3 rumah yang layak untuk dibedah di kota, door to door. Kami yang mau datang ke rumah, mungkin tempatnya yang memang sangat-sangat membutuhkan.
7: Selain bedah rumah, Polres Natuna juga menggelar berbagai bakti sosial lainnya. Di antaranya sunatan gratis secara door-to-door oleh tim kesehatan Polres Natuna serta penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Natuna berharap seluruh rangkaian kegiatan sosial tersebut dapat semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna juga berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan NKRI. Demikian Marjani melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, kami hadirkan informasi dari Bukit Tinggi bersama reporter Nofri melaporkan terkait dengan refleksi satu abad gempa 1462, itu pemerintah kota Padang Panjang dorong budaya siaga bencana.
9: Satu abad gempa Padang Panjang 1926 dijadikan momentum memperkuat budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Komitmen itu mengemuka dalam seminar internasional Padang Panjang Kota Siaga Bencana yang dibuka Wali Kota Hendy Anis di gedung DPRD Senin 29 Juni 2026. Wali Kota menegaskan Padang Panjang secara geologis berada di kawasan rawan gempa bumi dan bencana hidrometeorologi. Dirinya menyatakan kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang dibangun bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, fakta alam tersebut tidak dapat diubah, namun cara menghadapinya dapat diperbaiki. Hendy Anis menilai kehadiran narasumber dari berbagai disiplin ilmu menunjukkan pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan warga disebut menjadi kunci dalam upaya tersebut. Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik, PJKIP Kota Padang Panjang. Hendy Anis menambahkan, seminar internasional itu sebagai ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana.
10: Padang Panjang adalah salah satu kabupaten kota yang menjadi daerah rawan bencana. Kita berada di patahan yang sangat menjadi perhatian dari seluruh pihak. Kalau terjadi bencana gempa, itulah yang kita khawatirkan bersama.
9: Ketua PJ KIP Padang Panjang Rifnali berharap seminar menghasilkan rekomendasi yang aplikatif. Dirinya menyampaikan harapan agar kolaborasi dalam forum tersebut melahirkan langkah taktis untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan demi mewariskan kota yang lebih aman.
11: Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah selesai melaksanakan PJ dalam rangka kesiapan kesiagaan bencana wabah gempa Padang Panjang. Dan acara ini adalah acara yang perdana dan kita akan tindak lanjut dengan acara. Dan itu kita akan meminta para narasumber yang berkompeten. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya seluruhnya didukung oleh stakeholder yang berkepentingan dalam kebencanaan.
9: Rifnaldi juga menekankan pentingnya peran media dan jurnalis dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada publik secara akurat dan berkelanjutan. Nofri melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara Dan Lanal Dumai ajak seluruh elemen masyarakat jaga dan perkuat budaya maritim Indonesia pada peringatan Hari Kelautan Nasional. Dari Pekanbaru, reporter Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
13: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan peran strategis laut bagi Indonesia sebagai negara maritim. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut Abdul Haris mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan Laut Nusantara secara berkelanjutan demi kemakmuran bangsa. Menurutnya, kekuatan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola sektor maritim secara optimal, baik dari aspek ekonomi, keamanan maupun keberlanjutan lingkungan.
14: Kami

0: Jenderal Dumai Letkol Laut Pelaut Darmawan Wicaksono menjawati posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadikan laut sebagai penghubung utama antar wilayah. Ia menegaskan bahwa laut memiliki peran kita dalam menyatukan berbagai pulau di Indonesia sekaligus menjadi jalur strategis dalam aktivitas ekonomi nasional.
1: Harapannya di hari kelautan ini tahu sendiri bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, di mana laut adalah penghubung pulau-pulau sebagai penghubung jalur perdagangan, sebagai sumber energi, sebagai sumber pangan, dan juga tentunya sebagai penopang untuk ketahanan ekonomi nasional. Harapannya kita sebagai negara kelautan, negara maritim, kita dapat menumbuhkan budaya maritim dari seluruh segenap masyarakat. Tentunya sesuai dengan tugas pokok kami selaku Angkatan Laut, kita menjaga keutuhan wilayah laut di perairan Indonesia.
0: Peringatan Hari Kelautan Nasional ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mengoptimalkan potensi besar laut Indonesia. Dengan penguatan budaya maritim, diharapkan Indonesia semakin mampu menjadi negara maritim yang kuat, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
2: Lebih dari 50 rumah warga Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau, saat ini sudah dialiri listrik PLN, termasuk fasilitas umum seperti masjid. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
3: Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, kini telah menikmati aliran listrik dari PLN. Hingga saat ini, lebih dari 50 rumah warga serta sejumlah fasilitas umum termasuk masjid telah tersambung jaringan listrik. Bupati Siak, Dr. Afni, mengatakan kehadiran listrik di Dusun Bedeng menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil. Menurutnya, akses menuju dusun tersebut cukup sulit, terutama saat musim hujan yang membutuhkan perjuangan lebih untuk menjangkaunya.
4: Terima kasih dan berbahagia bahwa di salah satu dusun yang dulunya kami pernah datangi dalam kondisi yang sangat sulit untuk ditempuh, dusun yang belum ada listrik, dan per hari ini alhamdulillah sudah 50 lebih pelanggan yang sudah memasang aliran listrik di Dusun Bedeng, Kampung Kasih Betuk, Kecamatan Sungai Mandau, yang akhirnya mereka bisa dapat merasakan listrik rumah masyarakat, masjid, dan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat sudah bisa tersenyum, sudah dialiri listrik PLN. Artinya
3: warga Dusun Bedeng, Man, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Siak atas terrealisasinya aliran listrik di wilayah mereka. Kehadiran listrik dinilai sangat membantu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ibadah di masjid yang kini telah menikmati penerangan.
5: Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Siak, Ibu Afni, karena kami masyarakat Bedeng betul-betul banyak ucapkan terima kasih sudah dimasukkan aliran listrik.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Siak menyebut masih terdapat 2 dusun lagi yang belum teraliri listrik. Pemerintah berharap upaya bersama dengan PLN dapat segera merealisasikan jaringan listrik ke wilayah tersebut sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Siak dapat menikmati layanan listrik secara merata. Reporter Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Kami hadirkan informasi selanjutnya, Saudara. Pemkab Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik sekolah, khususnya sekolah rakyat tahun 2026. Berikut dari Ranai Afrizal melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik sekolah rakyat pada tahun 2026. Sebanyak 90 siswa dari keluarga kurang mampu akan diterima untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna Chen Suilan saat dikonfirmasi belum lama ini. Menurutnya, keberadaan program tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat, sehingga Natuna kembali mendapatkan kuota penerimaan siswa pada tahun ini. Bupati Chen Suilan mengungkapkan, pembangunan gedung sekolah rakyat di Natuna direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ini dengan nilai anggaran mencapai kurang lebih 200 miliar. Adapun kompleks sekolah rakyat nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk stadion olahraga, sehingga mampu mendukung proses pendidikan secara optimal.
7: Luar biasa bantuan dari Kementerian Sosial.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Natuna Priyanti menjelaskan, proses penerimaan peserta didik akan dilakukan secara selektif dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN dari Kementerian Sosial. Priyanti menegaskan bahwa program sekolah rakyat tidak hanya memberikan akses

0: pendidikan gratis bagi anak-anak, tetapi juga memberikan berbagai bentuk bantuan kepada keluarga peserta didik. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Jadwal masuk tahun ajaran baru yang semula tanggal 6 Juli itu diundur menjadi tanggal 13 Juli 2026. Pengunduran jadwal tersebut, saudara, sejalan dengan surat edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan Sekretaris Pendidikan membenarkan adanya perubahan tersebut. Informasi ini kami hadirkan dari Bengkalis bersama reporter Muhammad Iqbal.
2: Libur sekolah semester genap bagi peserta didik di Kabupaten Bengkalis resmi diperpanjang. Semula kegiatan belajar mengajar dijadwalkan dimulai tanggal 6 Juli 2026. Namun berdasarkan surat edaran terbaru dari pemerintah, jadwal masuk sekolah diundur menjadi 13 Juli 2026. Perubahan jadwal tersebut berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, yakni Taman Kanak-kanak TK, Sekolah Dasar SD, dan Sekolah Menengah Pertama SMP. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili membenarkan adanya perubahan jadwal tersebut saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, keputusan itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang diterbitkan pemerintah pusat dan telah diteruskan kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Ia juga menjelaskan dalam surat edaran disebutkan bahwa masa libur semester genap diperpanjang hingga 13 Juli 2026. Pada hari pertama masuk sekolah nantinya, peserta didik baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Sedangkan siswa kelas 2 hingga kelas 6 SD maupun kelas 7 hingga kelas 9 SMP akan berlangsung mulai kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Kepala SD Negeri 4 Bengkalis Sylvia Gayatri mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan dan langsung menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh orang tua atau wali murid.
3: Perpanjang libur. Sudah kita share juga ke guru, dan guru mengesarkan pada setiap kelas. Tanggal 13. Iya, MPLS. Setelah MPLS, mereka langsung belajar. Dan anak yang kelas 2, yang kelas naik kelas 2, naik kelas 6, mereka langsung belajar. PLS cuma gue anak kelas 1.
2: Ia juga menambahkan selama masa perpanjangan libur siswa, para guru tetap masuk secara bergiliran untuk menuntaskan berbagai persiapan menyambut tahun ajaran baru. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Untuk berita selanjutnya, saudara, kami hadirkan dari Bukit Tinggi. Yang melalui skema work from home atau WFH, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Pasaman Barat konsisten membuka layanan paspor kepada masyarakat. Awan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan selengkapnya.
5: Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPA GAMS telah meresmikan layanan jemput bola ke wilayah ujung Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi AGAM Putu Agus Sigiarto kepada wartawan mengatakan, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari Kantor Imigrasi AGAM guna menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Kepala Seksi TIK Imigrasi Agam memastikan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan, yaitu berada di ruang kantor BPMPTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tersedia, karena kuota yang baru tersedia saat ini hanya melayani 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan, dan jenis layanan meliputi pembuatan paspor baru, penggantian paspor, dan digitalisasi via M-Paspor. Seluruh proses pendaftaran dan pengunggahan berkas persyaratan dilakukan secara digital melalui aplikasi tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu mengantri secara manual. Caranya, dikatakan Putu Agus, cukup memilih lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada aplikasi M-Paspor, kemudian unggah dokumen yang diperlukan, serta datang sesuai jadwal yang dipilih.
6: Ini pelayanan dilaksanakan sebulan sekali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat.
5: Sementara itu, masyarakat Pasaman Barat, Edi Talif, kepada wartawan mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Ia berharap agar layanan ini segera dapat ditambah layanan hariannya.
7: Saya, Edi Talif dari Sasa, hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan satu pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dan hari ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan diperlukan untuk umroh.
5: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah kerja terjauh dari kantor imigrasi agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, karena selama ini warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alona Marfauzan melaporkan.
1: Ya, minimnya fasilitas toilet umum di kawasan Car Free Day Padang ini menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi masukan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat segera mengkaji penambahan fasilitas toilet melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Berikut dari Padang, Febian Safitra melaporkan.
8: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Barat merespon keluhan masyarakat terkait minimnya fasilitas toilet umum di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day. Masukan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI pagi tadi. Pendengar bernama Basrial dari Andalas mengaku kesulitan menemukan toilet saat mengikuti CFD. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan toilet portable atau fasilitas toilet di beberapa titik sepanjang kawasan kegiatan.
9: Maksudnya begini, harusnya Pemko dalam hal ini atau mungkin pemerintah provinsi yang memfasilitasi kegiatan tersebut mungkin menyediakan tempat-tempat tertentu, tempat masyarakat bisa beraktivitas buang air kecil.
8: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembudayaan Dispora Sumbar, Rasidi Sumetri, mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan HBKB. Menurutnya, tingginya partisipasi warga menjadi indikator positif dalam membudayakan olahraga di Sumatera Barat.
10: Namun, kami ada beberapa kantor-kantor yang sudah kita fasilitasi seperti kantor gubernur, Polda Sumatera Barat, dan beberapa kantor-kantor yang lain juga membolehkan masyarakat untuk bisa menumpang untuk buang air kecil. Nah, tapi memang untuk saat sekarang kami belum dapat memfasilitasi karena si portable itu memang juga terbatas.
8: Rasidi mengatakan Dispora Sumbar telah bekerja sama dengan sejumlah instansi di sepanjang jalur CFD. Kantor Gubernur, Dispora Sumbar, dan beberapa kantor lainnya telah membuka akses toilet bagi masyarakat. Namun, ia mengakui fasilitas yang tersedia masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengunjung. Hal itu dikarenakan jumlah toilet umum maupun toilet portable yang dimiliki pemerintah masih terbatas. Febian Chavitra melaporkan.
1: Dan saudara, untuk informasi yang terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Benang Prabu hari ini, kami hadirkan dari Batam. Ya, penguasaan ilmu agama ini dinilai perlu berjalan seiring dengan pengembangan sains dan teknologi. Dengan keseimbangan tersebut, generasi muda diharapkan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Berikut Renita Suharjana melaporkan selengkapnya.
11: Dalam tausiahnya di Batam, Ustaz Abdul Somad mengatakan kemajuan umat tidak cukup hanya ditopang oleh penguasaan ilmu agama ataupun sains secara terpisah. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang sekaligus memiliki karakter yang kuat. Ia menyebut semangat tersebut telah menjadi cita-cita almarhum Haji Andi Ibrahim saat mendirikan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam.
12: Supaya orang jangan cuma ngerti agama, tapi gaptek, enggak ngerti teknologi, medis, fisika, kimia, biologi, matematika. Dia mau dalam satu hembusan nafas, anak-anak Kepulauan Riau, anak Batam ini hebat matematika, hebat fisika, hebat kimia, hebat biologi, fakultas kedokteran, tapi dia juga akidahnya benar, baca Qur'annya mantap, ibadahnya lurus.
11: Menurut Ustaz Abdul Somad, perpaduan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan pesan yang selama ini diwariskan almarhum Haji Andi Ibrahim kepada dunia pendidikan. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam, Dr. Gigi Andi Tenri Umu, mengatakan pesan pendiri yayasan itu terus menjadi pijakan dalam membangun pendidikan yang tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik.
13: Semasa hidup, beliau selalu berpesan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya sekedar mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia dengan menanamkan serta memberikan bekal untuk kehidupan dunia maupun di akhirat.
11: Pesan tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepedulian sosial, serta nilai-nilai moral. Di tengah pesannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keseimbangan antara kompetensi dan akhlak dinilai menjadi kunci dalam mencetak generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
1: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Rabu hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakil Bupati Kuansing, Muklisin, ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardi Manambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genri menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mas Robi dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu ya. Selamat sore, Mas Robi.
2: Selamat sore, Bang Ardian.
1: Apa kabar?
2: Baik, Bang. Sehat, alhamdulillah.
1: Semangat ya.
2: Wajib, Bang.
1: Iya. Harus semangat. Iya, biasanya kalau di areal bandara itu angin kencang, tapi mungkin tidak kencang ya anginnya ya.
2: Agak sulit.
1: Baik, Mas Robi, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Kami persilakan nih untuk disampaikan kepada pendengar setia kita. Silakan.
2: Oke, baik, Bang Ardian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami BMKG Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, yaitu Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kami sampaikan untuk perakiraan besok hari, pada pagi hari secara umum cerah hingga berawan, kemudian menjelang siang hari masih ada peluang atau potensi untuk terjadinya turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk lokal atau sifatnya tidak merata untuk di wilayah Kabupaten Bintan dan untuk wilayah Tanjung Pinang hampir merata. Kemudian malam dan dini hari kami perakirakan kondisi cuaca akan cerah hingga berawan. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 2 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian, Bang Ardian, informasi yang dapat kami sampaikan untuk sekarang.
1: Oke, Mas Robi, kalau potensi dari turunnya hujan atau apakah nanti di Bintan ada potensi hujan yang sangat signifikan hingga mengganggu aktivitas, atau ada antisipasi nih, imbauan kepada pendengar dan pemirsa kita?
2: Iya. Kalau potensi itu tentunya pasti ada kemungkinan terjadi ya Bang ya. Cuman pantauan dari kita memang intensitasnya untuk beberapa bulan terakhir ini tidak terlalu signifikan banget gitu, tapi itu masih dalam kisaran sedang ya lempat lah, tidak sampai dengan ekstrim sekali. Ya memang wajib untuk diwaspadai serta berhati-hati tentunya kita, apalagi masyarakat itu, apalagi yang tinggal di daerah pesisir. Ada kemungkinan angin yang kencang ya Bang ya, disertai dengan kilat atau petir seperti itu. Jadi harap membatasi aktivitas di luar rumah.
1: Ya, baik, Mas Robi, terima kasih atas informasi cuaca untuk sore ini hingga esok nanti. Selamat beraktivitas.
2: Baik, Bang Ardian, terima kasih. Selamat sore, Bang.
1: Iya, sama-sama, Mas Robi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar, itu tadi informasi cuaca untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan daerah yang memang sekondisi dengannya. Tentunya sudah disampaikan oleh perakirawan Robi dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Dan untuk selanjutnya nanti akan kami sampaikan informasi lainnya. Namun kita berhibur sejenak ya dengan beberapa sajian hiburan untuk Anda.

0: tapi...
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
0: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
0: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan juga kepada pendengar maupun pemirsa setia kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang baru saja bergabung. Kami ucapkan selamat bergabung. Semoga saja siaran kami mampu untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya. Terlebih lagi yang sedang beraktivitas lapangan atau juga yang sedang on the way ya. Dan juga yang sedang rebahan di rumah ya. Istirahat, duduk sejenak ya, memantau media sosialnya ya, apakah ada perkembangan atau juga progres ya. Semoga saja karya kreatif dari konten yang Anda tampilkan, posting atau Anda publish ya, mendapat nilai lebih dan ya, bukan hanya bibit ya, tanaman ya, secara konvensional atau secara fisik yang Anda tanamkan atau juga Anda jadikan sebagai aset ya buat Anda ya, tapi juga media ya secara visual ataupun juga konten-konten kreatif yang Anda tampilkan di media sosial itu juga ke depan apabila Anda konsisten dan juga Anda tetap positif ya untuk senantiasa melakukan progres ya dari perkembangan akun Anda, tentu nanti ke depan juga akan berpotensi memiliki nilai atau value ya, yang tentunya bukan hanya kita sifatnya secara finansial, tapi bagaimana karya kita itu bermanfaat untuk semua orang atau juga bermanfaat ya untuk setiap teman-teman atau orang-orang yang memang sering mendengar, menonton ataupun juga melihat aktivitas Anda di media sosial. Itu mungkin menjadi role model atau juga teladan bagi orang lain. Baik, informasi untuk Anda, kita menuju ke portal rri.co.id. Pendengar, awal bulan selalu menjadi momen yang dinantikan oleh banyak orang karena penghasilan atau gaji yang telah kita terima ya setiap bulan. Kesempatan ini sebaiknya dimanfaatkan untuk menyusun rencana keuangan agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik hingga akhir bulan. Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, ini merupakan langkah bijak dalam menjaga kestabilan kondisi keuangan. Dengan menentukan skala prioritas, seseorang dapat menghindari pengeluaran yang tidak penting dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar diperlukan. Mengutip dari Gramedia.com, antara kebutuhan dan keinginan, kebutuhan memiliki peran yang jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Pemenuhan kebutuhan dasar adalah esensial untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Sementara, keinginan bersifat tambahan yang meningkatkan kualitas hidup, tetapi tentu ini tidak mendasar bagi kita dalam hal survive dalam kehidupan atau bertahan dalam kehidupan. Kebutuhan pokok seperti makanan, biaya tempat tinggal, biaya listrik, atau juga iuran air, transportasi, pendidikan, dan kesehatan sebaiknya menjadi prioritas yang utama. Setelah seluruh kebutuhan tersebut terpenuhi, barulah sisa anggaran atau ada uang yang memang uang lebih ya di luar dari kebutuhan utama kita setiap bulan ini dapat kita barangkali kita gunakan untuk memenuhi ya keinginan secara bijaksana ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang kalau biasanya bagi para pria itu suka ngopi tiap malam ya, jadi paling enggak ya tidak harus setiap malam kita ngopi ya, karena ngopi juga butuh biaya. Tapi apabila memang di tempat ngopi tersebut Anda bisa fokus dalam hal pekerjaan ya, karena memang pekerjaan sekarang bisa kita lakukan melalui gadget ya, atau di perangkat komputer Anda atau di laptop Anda. Biasanya Anda bawa duduk sambil ngopi ya, buka laptop di meja sambil pesan kopi dan juga mengerjakan tugas-tugas Anda. Semoga saja apapun tugas Anda yang Anda kerjakan di hari ini dapat berjalan baik dan lancar, dan terlebih lagi ada nilai positif ya, atau juga potensi yang lebih baik setiap bulan yang Anda lewati. Tentu paling enggak ada hal-hal yang berkualitas dalam kehidupan Anda.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Baik, pendengar, kami sampaikan cek fakta dari portal rri.co.id, maksud kami dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa bersekutu dengan Iran berarti mendukung setan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid Pigai mengatakan bahwa bersekutu dengan Iran berarti mendukung setan. Unggahan tersebut identik dengan unggahan di laman jawapos.com. Foto itu adalah momen ketika Pigai menghadiri upacara pelantikan menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 21 Oktober 2024.

0: Kemudian beredar juga sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan pekerjaan PT El Nusa TBK tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah pada laman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi PT El Nusa underscore, maksud kami @elnusaofficial pada April 2026, perusahaan menegaskan informasi terkait lowongan pekerjaan dapat diakses melalui laman resmi www.elnusa.co.id atau di akun LinkedIn PT El Nusa TBK. Selanjutnya juga beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik, sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi desa, dan sekolah rakyat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Badan Pusat Statistik BPS menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Baik pendengar dan pemirsa, cek fakta tadi dari portal komdigi.co.id. Tetaplah bersama kami.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sembilan puluh delapan koma tiga megahertz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung.

Barangkali ya di antara kita pernah mengalami momentum bagaimana kita tidak bisa bertemu dengan seseorang yang kita sayang, baik itu seorang ibu ya, seorang ayah, adik, abang atau kakak, istri atau juga suami. Ketika kita bepergian jauh, belum pulang bertahun-tahun, tapi setelah pulang, setelah ada waktu, setelah ada uang simpanan untuk beli oleh-oleh, tapi ternyata setelah kita pulang ke kampung halaman, ternyata orang yang kita sayang sudah pergi mendahului kita. Dan pasti Anda, siapapun Anda, pernah merasakan hal demikian. Terlebih lagi ketika Anda tidak terbayangkan ketika tidak dapat berjumpa dengan orang tua Anda, baik ibu atau ayah ya. Setelah Anda pulang ke rumah, ternyata karena kesibukan kerja kita, kita senantiasa selalu menunda-nunda untuk berkunjung, bersilaturahmi ke rumah keluarga, terutama ke rumah orang tua kita, karena alasan pekerjaan. Tapi apa artinya sebuah penyesalan ketika kita berkunjung, ketika ada waktu, ternyata ibu atau ayah kita telah berpulang ke rahmatullah. Jadi manfaatkanlah momentum itu, kalaupun tidak dapat terhubung secara langsung, Anda bisa melalui video call ya, menyapa orang tua kita, tanyakan kabar dan sebagainya. Tentu momentum ini tidak semua orang dapat merasakannya. Namun ketika ada waktu, walaupun hanya beberapa menit, alangkah baiknya Anda bisa tanyakan kabar. Apa kabar ibu atau apa kabar ayah Anda? Baik, semoga lagu dari Now featuring dengan Ari Lesmana dengan sesi potret ini bisa mewakili cerita Anda dalam sebuah lirik. Sesi potret dari Now featuring Ari Lesmana.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan untuk kawasan Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu, kami sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat tanda waktu untuk sholat fardu maghrib nanti pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Dan sementara sebagai panduan waktu untuk Anda, saat sekarang pukul 17:39 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya akan kami hadirkan beberapa sajian lagu-lagu religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Marilah kita dengarkan santapan rohani berjudul Isyarat Ilahiyah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori Asmirullah As'ad, membacakan surah Al-Baqarah ayat 126 sampai dengan 127. Pada pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Tentunya dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima darinya. Selaku insan hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, kita menyadari dengan bertambahnya usia itu, bertambah pula nikmat yang kita terima darinya. Dan sebagai konsekuensi dari rasa syukur atas segala karunia, nikmat yang Allah berikan, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi, menjadi orang-orang yang taat melaksanakan semua perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada beberapa nama surat yang ada di dalam Al-Quran yang diberi nama binatang dan diabadikan oleh Allah menjadi nama surat. Binatang-binatang kecil seperti semut contohnya, surat An-Naml. Kemudian laba-laba, surat Al-Ankabut. Kemudian ada An-Nahl, artinya lebah. Ketiga binatang ini masing-masing memiliki karakter dan sifat sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran. Dan hal ini tentunya patut dijadikan pelajaran oleh manusia. Perilaku yang dilakukan oleh semut, kebiasaannya adalah semut itu memiliki sifat suka menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa henti-hentinya. Konon binatang ini dapat menghimpun makanan untuk bertahun-tahun sedangkan usianya tidak lebih dari 1 tahun. Tamaknya sedemikian besar sehingga ia berusaha memikul sesuatu yang lebih besar dari badannya. Meskipun sesuatu tidak berguna baginya, dia akan terus menumpuk terus makanannya. Ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari perilaku semut adalah bagaimana kita jangan mempunyai sifat serakah, sifat tamak, sifat loba, dan tidak memperdulikan orang lain. Lain halnya dengan laba-laba. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, bahwa sarang laba-laba adalah tempat yang paling rapuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya akamasalil ankabut ittakhad baina wa inna awhannal buyuti labaitul ankabut laukanu ya'lamun. Ia bukan tempat yang aman. Apapun yang berlindung di sana atau disergapnya akan binasa. Jangankan serangga yang tidak sejenis, jantannya pun setelah selesai berhubungan disergapnya untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling berdesakan sehingga dapat saling memusnahkan. Ayat di atas memberikan gambaran bahwa di dalam masyarakat atau rumah tangga yang keadaannya seperti laba-laba itu rapuh. Tidak ada keharmonisan anggota keluarga yang terlalu masa bodoh. Dengan saudaranya sendiri dia tidak peduli. Bahkan dengan orang tuanya. Tidak berakhlak seperti anak laba-laba yang baru lahir. Kehidupan ayah dan ibu serta anak-anak tidak mencerminkan keluarga Islami. Berbeda lagi halnya dengan lebah. Lebah di dalam sebuah penelitian itu memiliki insting yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, digambarkan sebagaimana dalam firmannya surat An-Nahl ayat 68-69. Yang artinya demikian. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Subhanallah. Sarangnya dibuat berbentuk segi enam, bukannya lima atau empat agar tidak terjadi pemborosan dalam lokasi. Yang dimakan oleh lebah adalah kembang-kembang. Dan tidak seperti semut yang menumpuk-numpuk makanannya. Lebah mengolah makanannya dan hasil olahannya itulah menjadi lilin dan madu yang bermanfaat bagi manusia untuk dijadikan sebagai penenang dan obat. Lebah sangat disiplin, mengenal pembagian kerja, dan segala yang tidak berguna disingkirkan dari sarangnya. Ia tidak mau mengganggu yang lainnya, kecuali yang mengganggunya, bahkan kalaupun menyakiti, yang menyengat, sengatannya dapat menjadi obat. Dan kalau dia membuat rumah, rumah lebah, tempat lebah bergantung pada dahan atau ranting, maka tempat dahan, tempat bergantung itu tidak akan patah oleh sarangnya. Dia tidak mau merusak tanaman yang dia tempati sebagai rumahnya. Maka tempat dahan, tempat bergantung itu tidak akan patah, tidak akan rusak oleh sarangnya. Ibrah yang bisa atau pelajaran yang bisa diambil dari lebah ini adalah dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal, kita tidak pernah memberikan mudorot kepada orang lain, membuat susah orang lain, berbuat zolim pada orang lain, akan tetapi selalu memberikan manfaat kepada orang banyak, memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang hidupnya penuh manfaat kepada sama manusia. Oleh karenanya wajarlah kalau Nabi mengibaratkan orang mukmin yang baik seperti lebah. Sebagaimana sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mukmini mislun nahlati la ta'kulu illa thayyiban wala tadu illa thayyiban wa in waqa'at fi syai'in la taksur. Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah Ia tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali yang baik. Dan bila berada pada suatu tempat, tidak pernah merusak tempat tersebut. Dalam kehidupan kita di dunia ini, contoh-contoh di atas seringkali diibaratkan dengan berbagai jenis binatang. Bahkan kalau manusia tidak mengetahui posisinya sebagai makhluk yang memiliki aturan dalam hal ini, petunjuk-petunjuk agama bisa saja menempati posisi lebih rendah dari binatang. Bahkan lebih sesat dari binatang. Jelas ada manusia yang berbudaya semut. Ada orang yang budaya seperti budaya semut. Suka menghimpun, menumpuk materi, menumpuk harta tanpa disesuaikan dengan kebutuhannya. Menumpuk harta tanpa ada pemanfaatan. Tidak sedikit problem masyarakat bersumber dari budaya tersebut. Pemborosan adalah termasuk budaya tersebut di atas, yaitu hadirnya berbagai benda baru yang tidak dibutuhkan dan tersingkirnya benda-benda lama yang masih cukup bagus untuk dipandang dan bermanfaat untuk digunakan. Dapat dipastikan bahwa dalam masyarakat kita banyak semut-semut yang berkeliaran. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sekelompok manusia yang akan tersiksa di akhirat karena mereka bekerja keras tanpa mempertimbangkan akibat buruknya. Wujuhu yawmain khosyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Menurut riwayat, ayat di atas menunjuk pada sekelompok manusia yang dalam kehidupan dunia melakukan kegiatan yang menjadikan badan mereka letih dan capek, tetapi kegiatan mereka tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, yaitu yang bersangkutan lengah dari kewajiban keagamaannya. Mereka menjadi budak harta, tergila-gila dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, sehingga melupakan segala sesuatu. Sehingga di akhirat mereka masuk ke dalam neraka. Entah berapa banyak jumlah laba-laba yang ada di sekitar kita. Itu mereka yang tidak lagi butuh berpikir apa, di mana dan kapan ia makan, tapi yang mereka pikirkan ada siapa yang mereka jadikan mangsa, siapa lagi yang akan ditipu, dan bagaimana cara mengambil hak orang. Demikian pula di masyarakat kita itu berapa banyak manusia-manusia lebah. Tidakkah lebih banyak manusia-manusia semut atau manusia laba-laba? Manusia lebah itu adalah mereka yang tidak boros, tidak suka makan atau mengambil haknya orang. Yang dimakannya adalah saripati bunga. Dan ketika mengambil saripati itu tidak menjadikan bunga itu rusak atau tidak menjadi buah. Itulah gambaran orang mukmin yang baik, tidak memakan makanan yang haram, mengambil uang negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian apa yang keluar dari mulutnya bukan sesuatu yang menyakiti perasaan, tetapi sesuatu yang menyejukkan dan menyenangkan. Dan bila berada pada suatu tempat atau daerah, tidak menjadi pengacau atau penyebab kericuhan, tidak membuat masyarakat menjadi resah, khawatir, takut, tidak membuat masyarakat menjadi terancam, tapi justru kehadirannya sangat diharapkan oleh banyak orang. Sifat-sifat yang dimiliki oleh lebah itu tidak mencontoh sifat-sifat semut dan laba-laba. Oleh karenanya, marilah kita merenungkan dan mencontoh lebah sehingga kita dapat atau kita mendapatkan kenikmatan kehidupan di dunia ini, lebih-lebih nikmatnya nanti kehidupan di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga uraian yang singkat ini kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari binatang kecil yang Allah jadikan nama surat di dalam Al-Quran, yaitu ada surat laba-laba, Al-Ankabut, An-Nahl, lebah, An-Naml, semut. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: kasih buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
4: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
5: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Ini sekarang kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG dan BPBD dari NGO-NGO yang sangat aktif dalam biasa juga dan instansi yang lain yang terkait dalam ini yang kita semakin terapkan ya gitu. Agar informasi yang kita butuhkan itu lebih dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang. Yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di ya, secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi, dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aprisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulis

Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti, dan

0: Mardi dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini ketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up, dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
1: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua. Saya kira.
0: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja, dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan CBD, Nirap Nuliti Loli Protik RRI terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ibnu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapil.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Di tengah hiruk pikuk dunia yang berlalu, renungkanlah tentang akhirat yang abadi dan nyata. Di sana, segala amal kita akan dihitung. Tiada yang tersembunyi dari pandangannya. Saat matahari terbenam dan malam tiba, renungkanlah tentang perjalanan akhirat yang panjang. Tiada harta, tahta, atau kekuasaan yang bisa kita bawa. Hanya amal perbuatan yang akan menemani kita di sana. Seperti embun pagi yang hilang oleh mentari, kehidupan dunia pun akan berlalu tanpa terasa. Namun, akhirat tetap berdiri teguh dan abadi, menanti kedatangan jiwa yang kembali pulang. Hiduplah dengan hati yang tulus dan bijaksana. Jadikan setiap langkah sebagai bekal di akhirat kelak. Renungkanlah tentang kebesaran dan kemurahan Allah Ta'ala yang menjadikan kenikmatan abadi bagi hambanya yang taat. Bila lelah melanda dan kegelapan menghampiri, renungkanlah tentang cahaya yang terpancar dari akhirat. Di sana, semua kesedihan akan sirna dan berakhir, digantikan oleh sukacita yang tiada tara. Merenung tentang akhirat, temukanlah ketenangan. Rangkulah dengan lembut jiwa yang haus akan kebenaran. Berpeganglah pada iman dan amal yang terus bertumbuh, agar di akhirat nanti kita berjumpa dengan kebahagiaan yang abadi. Percayalah, setiap merenung tentang akhirat akan membawa makna, melambungkan jiwa ke dimensi yang lebih tinggi. Jadikanlah hidup ini sebagai persiapan untuk perjalanan panjang menuju surga yang kenikmatannya kekal dan abadi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: habis lagunya. Biar hutan sana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar dan juga pemirsa, saya Ardian Huta Barat, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang Sore untuk edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dan untuk selanjutnya nanti bersama rekan Rima Melati dalam Tanjung Pinang Malam untuk hari ini. Dan saya ucapkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tetaplah bersama kami.

Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
3: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
4: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada.
5: Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
6: Buka main suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
5: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
6: Manisem,
5: ya.
6: Petai ada tak?
5: Ada.
6: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
3: Sedap tu Joya.
5: Uni Mira, sayurnya Uni.
7: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
6: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
3: Manalah kita tahu, Joya.
6: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
3: Tak pernah.
6: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
3: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
5: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
6: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul itulah kata orang-orang tu kat leha.
3: Apa tu? Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut. Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
5: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Ndak baik itu.
6: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli, mana pula dia ni? Ramli! Hah, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni sabaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu no.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Besok kan libur. Baik belanja wak lah.
0: Siap. Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, bang, bang, wak calik kalau lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: Bagaimana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya, Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astaghfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti dialog interaktif. Untuk malam hari ini akan disampaikan tentang menghidupkan semangat membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Kita bersama Ustadz Letkol Laut Rohim Hadi Anwar SKM Eskep MKES atau yang dikenal dengan Ustadz Blangkon Loreng.

yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus pendengar program Paradigma Pro 1 RRI Tanjung Pinang 98,3 MHz yang insya Allah mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam dan taslim kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini program Paradigma yang sedianya Al-Fakir ditemani oleh guru kami yaitu Kiai Dr. Satrio MA. Akan tetapi karena ada satu hal dan halangan, dalam hal ini mohon izin, mohon maaf, tiba-tiba putranya, anaknya sakit sehingga tidak bisa menemani kami untuk melaksanakan satu dialog dakwah di program Paradigma ini. Akan tetapi kami masih ditemani oleh host Kak Rima Melati, Sarjana Agama. Mudah-mudahan putra atau anak dari guru kita bersama Dr. Satrio segera diberikan kesehatan dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini di program Paradigma bersama saya Letkol Laut Rahim Hadi Anwar SKM SKM Kes Ustaz Belangkon Loreng, kita akan kurang lebih satu jam berbincang-bincang tentang satu tema yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu menghidupkan semangat membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran merupakan satu pedoman dari kita umat Islam. Al-Quran, di dalam Al-Quran bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'min wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sungguh aku Allah menurunkan Al-Quran yang mana Al-Quran itu sebagai syifaun, untuk menjadi obat, warahmatun, dan menjadi rahmat, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, wala yajidu dholimina illa khosara, akan tetapi tidak akan menambah kepada orang-orang yang dholim, kecuali dia malah menjadi satu kerugian, apabila tak mampu dan tak mau untuk menjadikan Al-Quran sebagai syifa dan sebagai rahmat. Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran pula kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dan dijadikan sebagai obat serta menurunkan rahmat kepada kita. Huwa syifaun, Al-Quran menjadi syifa, Al-Quran menjadi obat. Obat apa ini? Yang pasti adalah obat untuk mengobati hati kita secara rohaniah. Tetapi Al-Quran juga bisa digunakan sebagai obat zahiriah. Jadi hebatnya Al-Quran, Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat, baik obat rohaniah maupun obat zahiriah. Di samping itu, Al-Quran bahkan warahmatun lil mu'min, akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Wala yazidu dholimina illa khosara. Kecuali bagi orang-orang yang dolim, artinya tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai obat, tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka bagi orang-orang dolim pasti akan mendapatkan satu kerugian-kerugian yang besar. Pendengar Pro 1 FM 98,3 MHz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu benang merah kepada kita sekalian bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada keterkaitan dan ada rentetannya. Kanjeng Nabi ketika akan hamilul Qur'an hamilur royatil Islam. Pembawa-pembawa Al-Qur'an, orang-orang yang mentadaburi Al-Qur'an, orang yang memperjuangkan Al-Qur'an, orang yang menghafalkan Al-Qur'an, orang yang menghidup-hidupkan Al-Qur'an. Itu semua adalah royatil Islam, merupakan pembawa panji-panji Islam. Olehnya itu kata Rasulullah, faman akramahu faqad akramahullah. Siapa yang memuliakan orang yang membawa panji-panji Islam itu, artinya orang yang menguasai Al-Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang mengamalkan Al-Qur'an, maka faqad akramahullah, sungguh Allah akan memuliakan pada mereka. Akan tetapi waman ahanahu fa'alaihi laknatullah, siapa yang menghinakan, siapa yang mendiskreditkan bagi pembawa panji-panji Islam, pembawa Al-Quran, pengamal Al-Quran, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas di dalam riwayat At-Tabrani, Kanjeng Nabi ngendika akan, inna hadzal Qur'an tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum. Jadi Al-Qur'an itu satu ujungnya ada di tangan Allah, seujungnya lagi di tangan kalian. Artinya ada keterkaitan, ada yang disebut dengan silsilah, semua saling sambung menyambung. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah terhadap Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ujung yang satu ibarat sebuah tali, ujung yang satu di tangan Allah, ujung yang lainnya di tangan kita. Maka fatamassaku bihi, berpegang teguhlah kalian terhadap Al-Qur'an. Fa innakum lan tadilu wa lan tahliku ba'dahu abada. Kalau kamu mampu dan mau menjadikan Al-Qur'an, berpegang teguh terhadap Al-Qur'an, maka kalian tidak akan sesat dan tidak akan disesatkan. Tak akan sesat, tak akan disesatkan, bahkan tak akan rusak setelah kita sekalian dan mampu untuk berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai awalan, karena kami ini main tunggal, jadi tidak ada yang menanya dan ditanya. Barangkali nanti pendengar bisa dialog interaktif bersama kami, boleh telepon di 0771-27100 ataupun mengirim WA di nomor 0811-7789830 di dalam program Paradigma. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada tema kita, menghidupkan semangat membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Kalau kita kaitkan di Provinsi Kepri ini, insyaallah malam ini dimulai kegiatan itu, yaitu tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an yang ke-12 tingkat Kepri atau tingkat Provinsi Kepri. Kalau di MTQH mengambil satu tema, tingkatkan cinta Al-Qur'an untuk Kepri maju, makmur dan merata. Nah, ini memang sejalan dengan tema ataupun judul yang kita angkat. Kalau kita mengangkat tentang menghidupkan semangat membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mau membaca Al-Quran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar dan orang yang mau mengajarkan. Sudah barang tentu belajar dan mengajar di sini adalah belajar membaca. Kemudian belajar memahami. Kemudian belajar mengamalkan. Kenapa saya sebutkan di situ belajar? Memang dalam kehidupan kita tidak boleh lepas dari terus-menerus belajar. Terus-menerus belajar, belajar, belajar, dan belajar. Dan itu termasuk satu fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang mau mengajar dan orang yang mau belajar. Atau sebaliknya, orang yang mau belajar dan orang yang mau mengajar. Pendengar, paradigma Pro 1 RRI yang dirahmati Allah, ini ada telepon masuk. Assalamualaikum. Putus ya ini. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Oh, putus, putus. Nanti tolong telepon kembali Pak, ini sehingga bisa bahasan kita bisa lebih gayeng lagi untuk kita membahas tentang Al-Qur'an ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, Bapak siapa nama Pak?
0: Alhamdulillah, ini dengan Bapak siapa?
1: Bapak Umar, Bapak siapa nama?
0: Oh, saya dengan Ustaz Blangkon Loreng, Pak.
1: Oh, Ustaz Blangkon Loreng. Selamat malam, Pak Ustaz
0: Blangkon. Alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Jadi, kita meningkatkan bacaan Al-Quran.
0: Gih.
1: Iya, Pak ya.
0: Betul. Kita mengangkat tema malam ini, menghidupkan kembali semangat membaca Al-Quran,
1: Al-Quran
0: ya, memahami betul Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran.
1: Nah, ini sekarang nih, Pak, kadang-kadang ya, maaf cerita ya.
0: Iya.
1: Beda di zaman saya dulu, Pak. Kalau di zaman saya dulu, biarpun ibaratnya lampu cangkok,
0: siap,
1: itu di mana-mana rumah dengar Pak orang baca Quran.
0: Siap.
1: Setiap habis maghrib orang baca Quran dan Yasin.
0: Gih.
1: Ya. Kalau sekarang jarang itu terdengar lagi. Tapi enggak tahu kita zaman teknologi ini Pak ya.
0: Siap.
1: Jarang
0: siap
1: terdengar lagi di rumah-rumah itu membaca Al-Quran. Kalau dulu sama zaman saya masih kecil, di mana-mana rumah membaca Al-Quran, membaca
0: siap
1: Yasin. Jadi sekarang ini nampaknya sudah minim.
0: Siap.
1: Tapi kita
0: nggak
1: tahu Pak ya. Tapi sudah minim nampaknya. Banyak-banyak Quran tuh di atas lemari. Nah, dibaca pun kurang. Entah mau cara ajaran antek ini kita pun nggak tahu ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Kita kalau ajaran antek ini kita nggak tahu lah. Man, ya sebagian orang mungkin, sebagian orang tidak ya. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran itu di atas lemari jarang dibuka? Itu apa pula makna dan maknanya, Pak? Ya kan? Kalau dibaca ya Alhamdulillah. Kalau enggak dibaca ini taruh di atas lemari lebih bagus. Kita bersedekahkan aja Quran itu di masjid atau di mana-mana gitu.
0: Iya, iya.
1: Padahal
0: ya, ya
1: jadi contoh aja gitu aja kan?
0: Gigi.
1: Baca makan rayap. Nah, jadi maknanya apa artinya yang sering rajin membaca Al-Quran, apa di atas lemari itu Al-Qurannya?
0: Siap, siap.
1: Nah, jadi kan kadang-kadang kan banyaknya di atas lemari,
0: iya, iya,
1: dibacanya kurang. Karena agak di zaman digital ini nampaknya saya tengok orang itu melalui Android ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena
0: iya
1: itu kan banyak Pak, di Android itu kan banyak. Cuman kita, kalau saya punya pendapat itu, pertanyaan saya itu, kita tidak bisa berpedoman dengan Android itu Pak. Kadang-kadang nanti kita menjadi apanya gitu.
0: Gigi.
1: Kita harus bacalah Al-Quran tuh. Kalau tidak dibaca apa pula maknanya? Itu aja pertanyaan saya Pak ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas satu pertanyaan sekaligus sharing dari Pak penanya yang tadi. Pak Umar, ya, ngapunten Pak Umar, mohon maaf Pak Umar. Pak Umar yang ada di sana, bahwa mengapresiasi atau memberikan satu kritik kepada kita sekalian, bahwa kalau di zaman-zaman dahulu banyak maghrib begitu didengar lantunan-lantunan bacaan Al-Quran di rumah-rumah, sering membaca Al-Quran. Istilahnya kalimat-kalimat bacaan Al-Quran itu terdengar di mana-mana. Akan tetapi sekarang disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, bahwa memang begitu adanya bacaan Al-Quran yang ada di rumah-rumah biasanya di kala setelah sholat maghrib itu berkurang. Apa itu yang menyebabkannya? Yang pertama, karena pemahaman seseorang mulai meluntur dan lentur terhadap keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita tatkala kita mau mentadaburi Al-Quran. Ini kita belum membahas tentang memahaminya, lebih-lebih mengamalkannya. Akan tetapi dalam membacanya saja, kadangkala sekarang, di zaman sekarang, di modernisasi ini, mulai luntur dan lentur. Padahal pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat rawahu Muslim, beliau mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena bacaan Al-Qur'an yang kamu lakukan di dunia nantinya di hari kiamat akan bisa memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Bahkan di dalam riwayat Muslim juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u akharina." Dalam hal ini adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kitab pada satu kaum dan menjatuhkannya pada kaum yang lainnya. Bahkan disebutkan, "Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil harib." Seseorang yang di dalam jiwanya, di dalam kolbunnya tidak tertanamkan Al-Qur'an, maka dia seperti rumah yang runtuh atau rumah yang bobrok. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa menghidupkan kembali, bersemangat kembali di dalam membaca Al-Quran, maka kita harus memahami esensi-esensi atau pentingnya kita berpedoman kepada Al-Quran. Kalau itu bisa kita lakukan, maka yang pertama pastinya kita mampu dan mau membaca. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dalam hal ini tadi sudah disindir oleh Pak Umar. Al-Quran cuma dijadikan sebagai pajangan saja. Bahkan sampai berdebu di atas bofet, di atas almari, atau mungkin di dalam almari. Tapi tidak pernah dia sentuh untuk dia baca. Nah, ini adalah koreksi untuk kita sekalian. Keterkaitan dengan itu tadi, mungkin ada yang membaca Al-Quran tapi tidak menggunakan mushaf Al-Quran, tapi menggunakan Android yang ada di situ termaktub Al-Quran. Apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh. Akan tetapi yang dikritisi tadi ini adalah tentang orang yang sudah enggan membaca Al-Quran. Apatah lagi Al-Quran hanya dipakai untuk pajangan. Artinya mushaf Al-Quran hanya digunakan sebagai mushaf, sebagai pajangan saja, tidak dibacanya. Padahal seseorang yang mampu dan mau membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang membaca alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan di dalam riwayat Sahih dijelaskan, siapa orangnya yang membaca satu huruf saja diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 98,3 MHz FM dalam program Paradigma pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ad-Dailami wal Baihaqi, Kanjeng Nabi ketika akan idza ahabba hadukum ayyuhaditha rabbah falyakra'ul Qur'an. Siapa orangnya yang pengen betul-betul pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yuhaditha rabbah falyakra'ul Qur'an. Yang pengen, yang senang untuk bercakap-cakap dengan Allah, berdialog dengan Allah, maka falyakra'il Qur'an, hendaknya membaca Al-Qur'an. Pendengar yang dirahmati Allah, jadi ketika kita mau membaca Al-Qur'an, ketika kita mau mentadaburi Al-Qur'an, berarti sama halnya kita berdialog dengan Allah, kita bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Umar yang bisa saya jawab, mudah-mudahan membawa berkah dan barokah. Barangkali pendengar yang ada di sana mau telepon lagi, boleh hubungi 0771-2710 ataupun boleh kirim WA di nomor 0811-7789-830. Masih bersama saya, Ustadz Blangkon Loreng, Letkol Laut Rahim Hadi Anwar, dengan satu tema yang kita bahas pada malam hari ini, menghidupkan semangat membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Kalau tadi kita bicara tentang menghidupkan dan bersemangat untuk membaca, setelah kita membaca Al-Quran, hendaknya kita berusaha untuk memahaminya. Dalam hal ini memahami berarti memahami isi Al-Quran. Kalau kita memahami isi Al-Quran, artinya dimulai dari kita memahami artinya, kemudian selanjutnya kita memahami tafsirnya. Baru nantinya kita bisa mengamalkan Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang bisa kita lakukan bagi bukan santri atau bukan belum alim ulama atau pembelajaran kita ada di rumah, kita mulai memahami Al-Qur'an dengan membaca artinya dulu. Ini tahapan paling rendahnya. Setelah kita membaca paham, kemudian kita baca tentang artinya. Setelah kita membaca artinya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada hal-hal yang sekiranya kita belum mampu memahaminya, kita gurukan. Kita tanya kepada kiai, kita tanya kepada ustadz, kita tanya kepada guru-guru yang menguasai tentang Al-Quran. Sehingga apa yang kita baca jangan sampai akan menyesatkan kita. Loh kok bisa begitu Ustaz? Iya, kalau seseorang membaca artinya saja tapi tidak memahami tentang ilmu Al-Quran, nanti dikiranya apa yang dia baca itu sudah itu yang harus dia lakukan. Padahal terkadang ada tafsir-tafsir atau penjelasan-penjelasan dari alim ulama, dari ahli tafsir Al-Quran yang harus kita ilmui. Artinya harus kita pertajam dan kita tanyakan. Kenapa? Salah satu contoh misalnya, di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan ayat mansukh. Ayat mansukh itu artinya apa? Ayat yang harusnya diganti dan sudah diganti, maka ada nansehnya. Nah, ketika seseorang baru membaca ayat yang di situ mansukh, belum dijelaskan ada nasehnya, ada penggantinya, nanti dikiranya itu yang menjadi hukum. Salah satunya begitu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami Al-Qur'an ini adalah sebuah istilahnya apa ya? Tahapan yang harus kita jalankan. Kenapa? Karena ini semuanya nanti yang akan mampu dan bisa menolong kepada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, man qara' al-Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dha'uhu ahsanu min dha'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadha. Pendengar Pro 1 FM 98,3 MHz dalam program Paradigma yang malam ini kita membahas dan membincangkan tentang menghidupkan semangat membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan kepada kita. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mampu dan mau mengamalkan. Nah, kalau sudah bisa mengamalkan artinya berarti sudah paham terhadap perintah ataupun larangan ataupun hal-hal cerita yang ada di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu isinya ada perintah, ada larangan, ada hikayat atau ada cerita. Siapa orangnya yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mengamalkan Al-Qur'an itu? Bagi orang yang mau membaca dan mengamalkannya saja, ini pahalanya. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Orang tuanya diberikan mahkota di hari kiamat. Di mana? Dha'uhu ahsanu min dha'i syamsi fi buyutid dunya. Yang terangnya, terang dari mahkota yang dipakai oleh orang tuanya itu melebihi dari terangnya matahari yang ada di bumi ini. Pertanyaannya, laukanat fikum famadhunnukum billadhi 'amila bihadza. Kalau orang tuanya saja diberikan sedemikian rupa pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang menjalankan dan mengerjakannya? Artinya membaca, kemudian memahami dan mengamalkannya. Olehnya itu, mari kita senantiasa semangat untuk memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan bahasan kita menghidupkan semangat membaca dan memahami Al-Qur'an serta mengamalkannya. Al-Qur'anul Karim dibacanya saja ketika kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu akan kita diberikan satu kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Kata Rasulullah, yuqalu li sahibil Qur'an ikra' wartaqi. Kata Rasulullah SAW, silakan baca dan terus bernaiklah, naiklah, naiklah pada satu tingkatan-tingkatan di dalam surga. Warattili kama kunta tarattilu fid dunya. Silakan kamu naik sejauh kamu mentartilkan membaca Al-Qur'an. Fa inna manzilaka 'inda akhiri ayah taqra'uha. Maka kedudukanmu adalah sebanyak atau sejauh mana engkau mentadaburi Al-Qur'an, engkau membaca Al-Qur'an, engkau mengamalkan Al-Qur'an ketika di dunia. Diriwayatkan oleh Rawi Ahmad wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menegaskan, man qara'a al-Qur'an fastadhharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang membaca Al-Qur'an kemudian menampakkan, artinya konsekuen, sesuatu yang halal ya dihalalkan, sesuatu yang haram ya diharamkan, maka kata Rasulullah, adkhalahullahul jannah, Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi. Kemudian dia diberikan, istilahnya diberikan kesempatan memberikan syafaat 10 orang min ahli baitihi, dari keluarganya. Kulluhum, kesemuanya 10 orang itu, qad wajabat lahun nar, yang seharusnya dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Rawahu Ahmad wa Darimi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada di sana yang mau berkonsultasi, bukan konsultasi, artinya berdialog ataupun sharing, boleh telepon di 0771 27 100, ataupun di WA nomor 0811 77 79 830. Ada enggak ini yang apa namanya, barangkali ada yang telepon, ada yang WA? Oh, enggak ada ya. Kita teruskan bahasan kita tentang menghidupkan semangat membaca dan memahami serta mengamalkan Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memang sangat-sangat luar biasa, punya fadilah-fadilah, punya keutamaan-keutamaan. Yang pertama, paling tidak Al-Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad dan bukan bikinan manusia, tetapi memang betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita jadikan sebagai satu pedoman hidup atau way life. Kata Rasulullah SAW bahwa Al-Quran ini harus betul-betul dijadikan sebagai pegangan hidup. Di dalam surat Bani Israel ayat 88, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, qala la ini cita ma'til insu wal jinnu ala ayatu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tu nabi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, kul, katakan Muhammad, andaikan kalian semua manusia dan jin mampu untuk mendatangkan Al-Qur'an atau semisal Al-Qur'an, la ya'tu nabi mithlihi, niscaya kalian tidak akan bisa, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun di antara kalian saling bantu membantu. Jadi Al-Qur'an ini bukan bikinan Nabiullah Muhammad, bukan bikinan manusia, tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andai kata ada yang ini tantangan dari Allah, la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah bukan bikinan Nabiullah Muhammad, bukan bikinan manusia, tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang berikutnya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an terjaga keasliannya karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Di dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an, semuanya itu adalah inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya Allah menurunkan adz-dzikra Al-Qur'an, wa inna, dan sesungguhnya Allah lahu pada Al-Qur'an itu lahafiduna, menjaganya. Jadi Al-Qur'an dijaga keasliannya, Al-Qur'an tidak ada yang bisa memalsukannya. Semuanya Allah yang menjaganya. Bahkan di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Sungguh sempurna, yaitu kalimatu rabbika, Al-Qur'an sungguh sangat sempurna, shidqan wa adlan, benar dan adil, la mubaddila li kalimatihi, tidak ada apa istilahnya, tidak ada yang bisa menggantikan li kalimatihi yaitu Al-Qur'an, wa huwa as-sami'ul 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pendengar Pro 1 FM 98,3 MHz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Ustadz Blangkon Loreng di Paradigma, dengan kita mengambil satu tema menghidupkan semangat membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Barangkali ada yang mau telepon di 0771-27100 ataupun WA 0811-7789-830. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah Al-Qur'an berikutnya, Al-Qur'an dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajarinya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh aku Allah memudahkan. Untuk apa? Untuk lidzikri fahal mim mudzakir. Bagi orang-orang yang mau ingat dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mampu dan mau mempelajari Al-Qur'an dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah dihafalkan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Akan banyak Al-Qur'an dihafalkan ribuan orang yang mampu dan bisa menghafal Al-Qur'an, dan itu tidak dimiliki atau tidak bisa dilakukan oleh istilahnya kitab-kitab lain selain Al-Qur'anul Karim. Hanya Al-Qur'an yang bisa dihafalkan semuanya, bisa dikuasai semuanya, hanya Al-Qur'an. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Qur'an siapa orang yang mau belajar akan menjadikan satu keutamaan, serta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an ahlullah wa khosoh, ahli Qur'an adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah secara khusus. Maka seseorang yang bisa, yang mampu dan yang mau menguasai Al-Qur'an, menjalankan Al-Qur'an semuanya, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, bahasan kita tentang menghidupkan semangat membaca dan memahami Al-Qur'an ini, kita mulai dari yang pertama tadi, bahwa Al-Qur'an adalah merupakan satu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah di dalam mimpinya, beliau bermimpi sebanyak 99 kali bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah. Ketika 99 kali ini Imam Ahmad bin Hanbal tidak melaksanakan atau tidak melakukan pertanyaan apapun kepada Allah, tapi di dalam hatinya, nanti ketika saya bermimpi yang ke-100 kali, aku tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanyakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menandakan, bi ayyi syai'in taqarraba mutaqarribuna ilallah. Ya Allah, dengan apa sih kami mampu mendekatkan diri kepadamu? Dengan cara apa saya mendekatkan diri kepadamu? Kemudian atas pertanyaan itu, Imam Ahmad bin Hanbal dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bi qira'atil Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi kepada Allah, bi fahmin au bi ghairi fahmin? Bagaimana ya Allah, harus faham atau tidak faham sehingga bisa dekat denganmu? Qala, menjawab Allah, bi fahmin au bi ghairi fahmin. Entah kamu faham ataupun tidak faham, itulah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hebatnya Al-Qur'an. Jadi andaikan kita membaca Al-Qur'an kemudian kita tidak paham pun, itu adalah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita membacanya kemudian kita memahaminya dan kita mampu mengamalkannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pendengar Pro 1 FM 983 MHz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu pada bincang-bincang kita di malam hari ini, program Paradigma yang kurang lebih sudah sekitar 1 jam kita berbincang-bincang untuk membahas tentang menghidupkan semangat dan membaca serta memahami Al-Qur'an, lebih-lebih hendaknya kita mampu mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai way life, sebagai pedoman kita untuk lebih baik kehidupan kita, untuk meniti kehidupan kita, untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup sebelum kajian kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, wa la taj'al multabisan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tad' lana dhanban la ghafarta wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaita, wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi zidni 'ilma farzuqni fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan sekian, manakala pembahasan kami ada tutur kata, ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Bener.
1: Not off at your

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini kita bersama ya di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, pendengar yang ingin gabung silakan gabung ya. Untuk malam hari ini lagunya adalah lagu Indo Manca ya. Lagu Indo Manca. Untuk malam ini lagu-lagunya lagu tahun 1980 hingga 2000 ya. Baiklah, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus ya. Baik, kita terima di WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di sana?
2: Lupa ya, Pak Demang kalau nggak salah.
1: Kalau nggak salah Pak Demang ya. Oke, gimana kabarnya Pak Demang?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
1: Baik aja ya. Oke. Alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, malam ini lagunya Indo Manca nih Pak lagunya. Jadi ada Indonesia dan ada mancanegaranya juga. Ada lagunya yang sudah saya siapkan. Kalau untuk Indonesia ada Rinto Harahap, Oh Angin. Kemudian ada Kirei, Bagai Air di Daun Talas, Christine Panjaitan, Suara Hatiku. Kalau untuk lagu mancanegaranya ada Bon Jovi, It's My Life. Kemudian ada Lionel Richie, Hello, Elton John, Little Genie. Yang mana nih maunya?
2: Ya, yang itu aja, yang KP aja. Yang KP, hanya KP.
1: KP, yang mana?
2: Christine Panjaitan.
1: Oke, okay, Christine Panjaitan, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Buatnya Karima ya. Masih tetap Karima kan?
1: Hai, berubah nama ya?
2: Enggak berubah, tetap Rima Melati.
1: Iya.
2: Nah, ini yang pertama ya saya.
1: Iya, yang pertama.
2: Lagunya yang tadi untuk semuanya, khususnya Yeni Batu Lima itu mungkin hari ini, malam ini nggak bisa masuk.
1: Kenapa?
2: Lagi nyuci.
1: Tahu aja ya Pak Demang ya.
2: Ada Uya tetangga.
1: Iya,
2: kalau beli durian dengan saya, nanti saya tambah bonus. Terus 400.
1: Iya.
2: Bonusnya satu yang agak kecil, agak bengkok.
1: Masih diulang ya, masih diulang. Ya, lanjut.
2: Ada Putri Merica. Ada siapa lagi yang lucu, jualkan durian.
1: Yeah.
2: Nah, kalau mau jual durian, boleh minta tolong saya, nih saya bantu jual.
1: Eh, mantap kalau gitu ya. Laris manis lah kalau Pak Demang yang ini ya.
2: Ada, ya pokoknya dikasih bonus senyumnya udah laris.
1: Oh mantap, iya bener lah kalau kita jualan pasti harus senyum ya. Kalau cemburut pada takut nanti ya.
2: kalau beli pokoknya beli semuanya kan tambahnya senyum gitu loh.
1: Oh iya betul.
2: Bonusnya senyum.
1: Senyum bonusnya.
2: Terus ada Pak Udin, ada Pak Amja, kemudian ada Ilek ya. Ada Usop, ada Pemerica, ada yang lucu, ada Kak Berlian, ada pokoknya semua-semua yang lagi dengar, selamat malam dan selamat menikmati dan menunggu lagunya. Terima terima
1: yep.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya buat Pak Demang yang sudah gabung untuk malam hari ini, penelpon yang pertama ya. Ya, silakan lagi yang untuk penelpon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa diriku?
3: Sama siapa ya dirimu di sana? Saya di sini.
1: Iya, Kak Berlian. Gimana Kak Berlian?
3: Iya.
1: Sehat ya?
3: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah kalau gitu ya.
3: Sehat, cuma kadang susah mau masuk. Tadi sama Rizky siangnya susah masuk.
1: Tidak dapat. Keriting-keriting lah tangannya, siang.
3: Keriting jempol, itulah. Tidak dapat masuk, diam aja lagi. Dia putar ke lajan 3, putar ke 4 pula kan.
1: Oh iyalah, untung ada alternatif ya.
3: Ini radio aja malam aja kadang dibawa masuk kamar.
1: Malam. Masuk kamar?
3: Iya, ini hidupin di dalam kamar nih radio ya.
1: Oh iyalah.
3: Kalau pagi dikeluarin bawa ke belakang sambil masakan dengerin hiburan. Lagunya apa nih Kak?
1: Lagunya lagu Indomanca. Ini ada lagu Rinto Harahap, Oh Angin, ada Kire Bagai Air di Daun Talas, ada Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku. Yang mana maunya?
3: Dari Kire aja lah.
1: Kire, Bagai Air di Daun Talas ya.
3: Iya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Tadi fotokopi Pak Demang aja lah. Buat semuanya aja ya. Buat Mak Dani juga, Ilek juga.
1: Iya.
3: Buat Pak Aye. Buat Kang Irwan, buat semua aja lah, buat Kak Sanasi.
1: Iya, semuanya ya, baiklah.
3: Buat semua, buat pertama sampai terakhir.
1: Amin.
3: Buat Mbak Rima, makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Berlian ya, makasih ya Kak Berlian yang sudah gabung. Kemudian saya terima lagi untuk yang berikutnya. Ada Ibu Napsia di Kijang. Assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam.
1: Belum tidur rupanya.
4: Apa kabar Mbak Rima?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Ibu, sehat ya?
4: Sama, kita sehat juga.
1: Alhamdulillah. Iya, malam ini kita lagunya Indomanca. Mau lagu apa nih ya? Mau
4: Elu aja lah, Mbak Rima. Hello aja.
1: Hello? Oke. Okay.
4: Iya.
1: Liana Richie ya?
4: Iya.
1: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
4: Salam-salam pertama buat Mbak Rima ya. Selamat bertugas.
1: Selamat
4: hati-hati Mbak Rima.
1: Iya.
4: Musim hujan ini licin jalannya.
1: Iya, betul. Terus?
4: Tadi ada Kak Berlian ya?
1: Kak Berlian.
4: Pak Demang.
1: Ya.
4: Nah, buat Bang Udin, salam mesra. Buat yang Ucu, Putri ya. Marika. Buat Yusuf di Batam. Nah, selanjutnya dari yang pertama tadi hingga terakhir semua disenggol ya Kak Rima.
1: Iya, baiklah.
4: Terima kasih Mbak Rima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: lagunya mau lagu apa
1: Aku
0: nih?
1: dengar tadi ada Bon Jovi ya.
0: Ada Bon Jovi ya, betul.
1: Oke,
0: It's
1: naikkan
0: My
1: itu
0: Life
1: ya,
0: ya, oke.
1: naik bisa.
0: Yeah. How are you?
1: Salam sayang. I'm fine.
0: Oh, thank you, Sam.
1: Welcome.
0: Iyalah.
1: Oke, okay. Salam
0: salamnya
1: untuk
0: buat siapa?
1: Mbak Rima. Selamat malam, selamat bertugas. Nice to
0: Oke, makasih. Thank you very much ya.
1: Oke, okay. Salam dulu yang ada di Dongkal, di Dongkal Kabupaten, Kabupaten Donggala. Selamat malam,
0: iya,
1: Mbak Nadia.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar? Mbak Jamila juga lah ya di gua apa? Penyalah. Tadi ada Pak Deman, thank you Pak Deman.
0: Iya.
1: Kasih banyak. Gimana kabar tuh kakak Uya tetangga sebelah tuh? Tadi ada Mak Berlian, Bu Namsian, ada Putri Merica, Mbak Dani, Ile, Pak Umar, Mama Rosi, Bang Udin. Ada Mak Ucu, Kak Owir. Salamnya satu untuk semua aja.
0: Satu untuk semuanya. Baik, makasih ya.
1: Terima kasih.
0: Ayo, makasih untuk Kak Deli yang sudah gabung ya. Yang di live chat saya nanti akan saya sapa juga ya. Kita berhibur dulu dengan lagu ya. Ada Bang Nadi, assalamualaikum Bang Nadi, sehat selalu ya. Ada siapa nih ya? Ada Mbak Ani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uti Walawala. Baiklah, kita dengar dulu ya lagu berikut ini. Lagunya dari Christine Panjaitan, Suara Hatiku. Kemudian lagu Kire ya, Bagai Air di Daun Talas. Makasih buat Bang Nadi ya, di Lingga ya.

0: Ya pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Yang ingin gabung lagi boleh di jalur WhatsApp atau juga lewat telepon ya. Yang di live chat saya Rima Melati Azara 10 nanti akan saya bacakan ya. Baik, kita terima untuk yang di telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang Selat Panjang?
1: Gua manggis, gua kedondong.
0: Iyalah tuh dong. Bang Jais, gimana kabarnya Bang Jais?
1: Sehat-sehat aja. Rindu betul aku.
0: Rindu apa?
1: Rindu sampai dengan penyiarnya.
0: Oh gitu, iya. Udah ada sebulan belum kan?
1: Belum.
0: Belum lagi. Iya lah. Ini malam ini lagunya lagu Indo Manca. Ada mau yang Indo atau yang Manca nih?
1: Indo lah.
0: Oh Indo, iya. Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku. Ada Rinto Harahap, Oh Angin. Ada Pambes, Maafkan Daku. Ada Bub Tutopoli, Kerinduan. Yang mana?
1: Yang lain ada.
0: Yang lain Nafa Urba ada, Tiada Dusta di Hatiku. Ah,
1: ini lagi yang jarang naik.
0: Ini kan? Mau?
1: Ini lagu lain lah kalau ada.
0: Oh, lagu lain. Ella Sembilu mau?
1: Tak lah, tak lagi deh ya.
0: Tadi kan ada gabung.
1: Ini jawab heran anak-anak sekarang masih kecil sudah pada main pacaran. Lagi dong.
0: Judulnya apa tuh? Judulnya apa?
1: Layar Tancap.
0: Layar Tancap ya, oke.
1: Okay. Lagi saya... itu kan jarang naik.
0: Sering, kemarin sudah naik saya.
1: Kami udah sampai Prabung kan?
0: Oh iyalah, nanti saya putarkan lah kalau gitu ya.
1: Kakak Bapur mah sudah?
0: Siapa?
1: Kakak Bapur mah?
0: Udah.
1: Ini tidak kejaran loh dengan saya.
0: Oh gitu ya, tadi ke perempat ya.
1: Iya, itu masuk. Ada beberapa korma es cendol yang lupa. Itu Langah Hidajiten, Nenek Manda. Siapa lagi? Kue Bangkit lama gak ada suara masuk loh. Kue Bangkit?
0: Macam-macam betul nama. Ada Kue Bangkit lah, nama apa-apa. Macam-macam ya.
1: Prabu.
0: Oh, belum.
1: Lama tak masuk deh. Ada Bang Herman, Bang Leman gitu, Bang Iki, fotokopi semuanya nanti yang udah masuk, yang belum masuk, tinggal semuanya tanpa terkecuali. Yeah. Jangan lupa, lagunya diputer, kita tonton zaman dulu.
0: Iya, baiklah, makasih ya.
1: Lagu ini pada lahir belum? Lagu Layar Tancap ini pada lahir belum?
0: Udah ada nih.
1: Nah, dulunya udah lahir belum?
0: 88. Ini tahun 88 udah lahir lah.
1: Bener kan?
0: Udah.
1: Oke, selamat.
0: Oke. Okay. Yo, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahun 88 udah lahir saya. Baiklah, untuk yang berikutnya silakan ya yang ingin gabung. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rima Melati, warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Hafal ya.
2: Hafal betul.
0: Hafal betul. Soalnya setiap malam ya dengar Ruang Rindu ya.
2: Setiap malam. Kalau kata Mama Bagari, dengung.
0: Oh iyalah.
2: Dengung tak awak. Dengung lah.
0: Apa pula tak dengung. Dengung gitu.
2: Dia kan yalah. Banyak panggil dikau. Dikau nak ke mana?
0: Bukan nak ke mana lagi. Dikau nak ke mana lah.
2: Mana lah. Balik belum. Belum lah.
0: Miku dah makan.
2: Makan belum.
0: Belum. Idalah. Ini Tanjung Pinang lah. Bukan Bengkalis.
2: Ini Bengkalis. Bahasa Bengkalis kan boleh juga. Kalau saya mereka berdiri. Dede mano tadi tu.
0: Itu bahasa ucu nama tu.
2: Wah, bau awak penyiar.
0: Awak ni di Tanjung Pinang bahasa Melayu lah kita. Iyalah Pak, lagunya lagu apa Pak?
2: Pak Omar minta lagu yang Titi Puspa tuh jarang gitu dia ke orang itu.
0: Yang di playlist aja lah Pak, yang sudah ada nih.
2: Nah, Titi Puspa lah.
0: Sisi lah, saya cari-cari tadi nih ha.
2: Titi Puspa, Kupu-Kupu Malam, cuma jarang di playlist orang itu.
0: Iyalah, nanti saya cari ya.
2: Kupu-Kupu Malam ya. Kalau Arian Senata, Cito Poli itu sudah katakan tiap malam, dia bilang gitu kan.
0: Tiap malam?
2: Tiap malam dah.
0: Tak pakai ganti ke?
2: Sudah bosan-bosan pula dalam itu.
0: Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam. Lihat, ini masuk juga nih tahun 91 ya. Masuk-masuk.
2: 90 apa? 90 apa 80 tuh?
0: 91 Pak.
2: 91, dia 80 sampai 2000 kan?
0: Iya, betul. Masuk dirinya ya.
2: Titik Puspa ya?
0: Iya.
2: Jadi salam-salamnya utama untuk Rima Melati.
0: Makasih Pak.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin. Baik, makasih.
2: Rumah tangganya selangkah-melangkahnya.
0: Amin.
2: Ya. Pak Demang tadi ya, Pak Demang, Mak Berlian, Ibu Napsia, Kak Deli, Bang Jais tadi ya.
0: Ya.
2: Dari penelpon pertama sampai terakhir ya.
0: Iya, baik.
2: Dia tuh dari Pekanbaru, Pak Jumali, Ibu Isa, sama Kak Yu, semua orang Pekanbaru ya.
0: Iya.
2: Jenggol, dia tuh Prabu Bangkit juga ya.
0: Oke.
2: Bangga Perdi Cebeka, dia tuh Sulawesi, Tajudin Minahasa, semua orang Sulawesi.
0: Iya.
2: Di Palu, Perida Palu, semua orang Palu di Jenggol, di Manado, Nona Pinta ya.
0: Iya.
2: Di Bogor, Teh Dinda. Di Bandung Kang Irwan, di Pelati, Palembang Bang Mahmud.
0: Iya.
2: Hamzah Yusuf di Jambi, semua orang Jambi ya.
0: Baik. Pak.
2: Jenggol Mbak Kumis juga jangan lupa ya. Semua-semualah.
0: Baik Pak.
2: Mana yang tak tersenggol jangan marah ya.
0: Sehari tiap malam ya Pak.
2: Banyak Rima Melati, banyaknya Cati Tidak sama suami ya.
0: Iya, baik, makasih Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan dulu yang ada di live chat saya ya. Ada Naupal, selamat malam. Iya, terima kasih ya. Kemudian ada QQ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hos, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi Kak Hos. Iya, dari Kepri Batam, wah dari Batam ya. Kemudian ada Hantu Laut, selamat malam dan sehat selalu. Kembali lagi bersama FM 98,3 MHz RRI Tanjung Pinang, iya RRI Tanjung Pinang ya. Kemudian ada Brakit Bay Resort, selamat malam, iya selamat malam. Ada Koson, Anak Singkong, oh minta lagu Anak Singkong iya. Ada Udin, Zuraidin, selamat malam Kak Rima. Pulau Lingkang hadir, baik makasih ya. Ada Bos Sukari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Tete cantik, gimana kabarnya? Sehat ya, ini dari Citando, daerah Malimping. Baik makasih ya, dari Malimping ya. Kemudian Tete mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus ada juga Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke. Tete cantik semoga sehat selalu ya dan diberikan umur panjang. Baik, makasih ya doanya. Kemudian dari Lukman, asli mana Bu? Penyiar, asli di Tanjung Pinang. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Tanya Bu penyiarnya dari mana? Dari Tanjung Pinang lah nih, kita nih di Tanjung Pinang ya. Baiklah, kita tunaikan dulu lagu ya. Untuk lagu berikut ini, tadi saya belum putar lagu Lionel Richie ya. Setelah itu Layar Tancap dan dua-dua dulu ya saya putarkan ya. Salam semuanya, aku dari Kalteng, dari Koson, Koson 9 ya, makasih. Kita dengarkan lagu ya. Yang di live chat boleh juga gabung ya di 27100 atau juga di WhatsApp-nya ya.

0: Ya, kita lanjut lagi ya. Oh, lagu ini tadi lagunya lagu Layar Tancap ya. Nomo Kuswoyo ya yang nyanyi ya. Ya, untuk anda yang ingin gabung boleh gabung lagi ya di 27100 ya. Iya, ramai banget ya Mbak Rima. Iya. Mau gabung boleh ya di 27100 ya. Atau di WhatsApp Pro 1 juga boleh ya. Kalau yang di live chat nanti akan saya bacakan ya. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iyalah tuh.
0: Iyalah tuh dengan Bang Udin.
1: Pantun dulu.
0: Iya, silakan pantunnya.
1: Suasana indah di malam ini.
0: Iya, saya.
1: Teringat nostalgia di masa lalu. Indahnya malam di kala sepi.
0: Iya, saya.
1: Terhibur hati dengan ruang rindu.
0: Iya, betul lah tuh.
1: Iyalah tuh.
0: Iyalah tuh, Bang Udin. Iyalah. Bang Udin, mau lagu apa nih, Bang Udin? Ini sudah saya siapkan ya, Bang Udin. Ada lagu Rinto Harahap, Oh Angin. Ada Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku. Ada Pambes, Maafkan Aku. Yang mana?
1: Tadi ada dengar Napa Urbak tadi.
0: Oh iya, Napa Urbak boleh. Di Tiada Dusta di Hatiku. Tiada Dusta di Hatiku.
1: Ah, iyalah itu lagu itu.
0: Tadi itulah. Oke, salamnya buat siapa?
1: Kita istilahnya jujur-jujur aja lah, Mbak Rima.
0: Iyalah, ngapain bohong-bohong? Udah tutup poin.
1: Itu Pak Hajan Darlin dengar tuh.
0: Oh gitu ya.
1: Nah, ada yang pakai mobil dia dengar di mobil. Oh, iya, kalau malam jarang dengar dia.
0: Oke, salamnya buat siapa nih Bang Udin?
1: Salam pertama buat Mbak Rima dan juga buat keganteng juga di samping ya.
0: Iyalah.
1: Iyalah, itu penting.
0: My husband.
1: Tak lupa orang tua kita Pak Ajahan Darlin dengan ibunya juga ya.
0: Oh, iya.
1: Dia kalau siang dia pasti itu, kalau malam itu ya di rumah kan, tak buka radio. Karena dia mobil kan. Tadi ada Pak Umar, ada Bang Jais juga tadi dengarnya.
0: Iya.
1: Salam juga lah baik Kak Damar juga Berlian, Kak Rina Kiu.
0: Iya.
1: Ibu Nafsiah tadi ya.
0: Iya betul, iya.
1: Iya, Ibu Sinta juga. Yang lucu ya. Salam juga buatnya Kak Rina ya, Putri Merica masuk ya, Putri Merica.
0: Iya.
1: Bu Irma, Ibu Jenny, dan tak lupa Bunda Sulami ya. Yang dari Pulau Penyengan, Mak Anjal dengan Bunda Permata. Yang dari Karas nih, Aida Lestari yang masuk ya. Dengan Mak Dini. Ada Makcik Emah juga, ada Nek Manda. Salam buat Pak Kumis ya. Ada juga Ilek ya, dengan kawannya Rizky ya.
0: Iya, Rizky, betul.
1: Abang Udin lah sampai ke rumah Ilek kemarin.
0: Eh, mantap betul ya. Kopi darat
1: ya, ke Ana dulu, ke kantor LAM dulu. Jadi tanya, rupanya Rizky pernah di situ kan. Jadi antar ke rumah Abang Ilek. Saya kerja antar dia sama Rizky.
0: Ternyata ya, bukan ya. Silaturahmi di udara aja, di kopi darat juga rupanya ya.
1: Kebetulan Abang Kejang cari tali ini sentrum radio
0: kan putus.
1: Jadi Kejang ada jualnya. Langsung masuk sama Abang Ilek dengan Rizky juga ya.
0: Iya, alhamdulillah banyak temannya.
1: Cuma Mbak Dani dengan Mbak Ipa tak sempat pas sholatnya azan asar itu di masjid besar itulah. Tempat cuma Mbak Dani ya. Salam juga buatnya ini Pak Gumes sudah ya. Dinda ya di Bogor ada Bang Ahmad Ridwan ya. Ada juga Alit ya, Bang Jai sudah ya, Mama Rika ya, itu tetangga radio ya Pak Haji Surat ya di Batu Lima.
0: Tak lupa Haji
1: juga Kak Deli ya Batu Lima bawah ya. Salam juga buat Kak Rizka, Siska di Batu Lapa, Ibu Ani juga ya. Mak Rosi ya, ada tadi Pak Demang pertama ya.
0: Betul Pak Demang.
1: Pak Demang lah benitor sudah itu lari ke perempat. Perempat ada Pak Pelak telepon sama Adi tadi ya.
0: Oh iya, iyalah.
1: Ada Yusuf dan Fauzi di Pulau Batam ya. Ada juga yang dari Pulau Penyala ya, tak lupa ya Kakak Jamila ya. Yang dari Pekanbaru Kak Isal ya. Dan Pasu Pengarayan Kak Isal. Yang dari Pekanbaru siapa ya? Pokoknya itulah salam.
0: Baiklah, baik, makasih.
1: Ada Mama Intan di Batu, di Perumnas di Perpulo ya. Ada juga Bang Awang ini dah lama tak masuk ini. Bang Edo juga ya, sama ini Tajudin ya. siapa
0: semuanya
1: lagi,
0: ya?
1: Ya semuanya, salam sehat semuanya.
0: Oke,
1: bahagia,
0: baik, terima kasih.
1: Salam mesra dari Modo.
0: Yo, makasih Bang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Yang di live chat nanti akan saya bacakan ya, atau yang di WhatsApp juga belum saya bacakan ya. Halo, assalamualaikum. Pak Lukman.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Lima.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah itu yang penting ya Pak.
2: Betul.
0: Dah istirahat kah?
2: Dah istirahat nih.
0: Alhamdulillah.
2: Baring-baring.
0: Baring-baring. Tak makan cemil-cemilan ke?
2: Tak lama. Ngopi. Dah malam ya.
0: Dah malam ya. Iya pula ya. Macam saya pula nak cemil-cemil. Iyalah, lo mau lagu apa nih?
2: Tadi dah dipilih aja lah, Sak. Dipilih aja lah Mbak satu.
0: Oh, boleh.
2: Iya, dipilihkan aja satu.
0: Pambes ya, boleh ya?
2: Iya, Mbak.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya ikut Abang Uden tadi aja lah, Mbak Rima. Macam udah lengkap lah tuh.
0: Iyalah.
2: Buat Mbak Rima, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Lukman. Pak Lukman di Berakit ya, Pak Lukman ya. Saya bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Dari tadi belum saya baca-baca nih. Kak Jamila di Penyalai rupanya dah berdering-dering ya. Nanti kita buka lagi ya. Kita baca dulu yang di WhatsApp ya. Selamat malam Mbak Rima Melati. Iya, selamat malam juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya mau lagunya Rinto Harahap, judulnya Oh Angin. Kemudian lagunya buat pendengar Radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak yang selalu menyenggol saya. Salam sehat juga buat Mbak Rima Melati keluarga. Amin. Terima kasih. Selamat bertugas aja. Iya, makasih Oma Sulami ya. Kemudian dari Nabil Risman Dongkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Leto. Ruang Rindu. Buat Kak Deli dan semuanya aja ya yang lagi mendengarkan RRI Tanjung Pinang. Selamat beristirahat, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Buat Mbak Rima, selamat bertugas, sehat selalu. Dari Nabil Risman di Dongkalan Parimo Sulteng. Oke, baik, makasih ya. Saya akan bacakan lagi yang di live chat saya ya. Ada Afai, ramai banget ya Mbak Rima. Iya ramai. Iya, Era tadi nanya lagunya itu layar, judulnya Layar Tancap ya. Iya, Bu Erna, assalamualaikum, selamat malam Mbak Rima. Minta lagu Sembilu dari Ella. Oke, nanti saya putarkan ya. Ada Arno, waalaikumsalam. Baik, makasih ya. Kemudian siapa lagi nih ya? Ada Jadid Kota Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tanggal 22 Agustus haul ke-45 Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian ada Suci Imut. Enak zaman sekarang ya Kak Rima, bisa kalau siaran itu bisa live ya. Salam buat keluarga di Sembulang. Oke, iya. Kemudian ada Uliati. Assalamualaikum Mbak Rima. Iya, salam ruang rindu dari Palu jauh ya. Uliati Dalesa, Mbak Rima ya, request lagunya dari Mahen. Judulnya Luka Yang Kurindu. Ada ya nanti ya, nanti kita cek ya. Baiklah, untuk 27100 dan juga di WhatsApp nanti kita akan buka lagi. Kita tunaikan lagu berikut ini ya. Ini kalau gak salah tadi yang minta diputarkan Bon Jovi, Kak Deli ya, atau siapa tadi ya. Setelah ini Kupu-Kupu Malam ya, dilanjutkan dengan Ella Sembilo.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita buka lagi ya line teleponnya. Kita terima ya. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam Mbak Rima.
0: Iya, selamat malam. Tadi disebut-sebut loh nama Ilek.
1: Nama Udin.
0: Ya tahu dia ya.
1: Enggak pas aku tidur di rumah tuh keluar kan sejap. Masuk kamar, buka radio. Udin nyala.
0: Iya, Bang Udin. Iyalah, alhamdulillah. Senang lah pasti ya.
1: Alhamdulillah ketemu kan teman tuh sayangnya Bang Udin. Aku nih Rima waktu Amerika rumah aku kan. Habis orang itu ada jor. Kan? Nah, kalau Bang Udin dekat dasar. Kalau Bang Udin rumah aku. Ini pas dekat dasar.
0: Oh, pas asar, oh iya.
1: Nah, ini kan pas bagi ngobrol sama azan kan. Ini ke mana? Lah aku mau sholat kan.
0: Iya.
1: Kalau Mbak Rita rumah aku kan orang azan zuhur. Dibuat rumah aku di Roba. Aku tak mau lah bisa nabi zuhur.
0: Oh, udah ketemu dengan Mbak Rita?
1: Udah ketemu Mbak Rita sama suami sama menik-meniknya.
0: Oh gitu, mantap lah kalau gitu ya. Jadi enak gitu kalau ngobrol ya.
1: Ya makanya kata Mbak Rita waktu boleh ini kalau buat dekat kantor lam tuh berasa kayak oh penjualnya di telepon tuh yang penjual buat berasa tuh.
0: Oke.
1: Oke.
0: Mau lagu apa nih?
1: Nah, tadi aku dengar ada lagu Betere Senata kan?
0: Iya, Betere Senata. Kau tercipta untukku.
1: Nah, lagi tuh. Belum enak kan? Begitulah, boleh kan?
0: Iya.
1: Kalau Mbak Rima ya.
0: Iya.
1: Kalau Mbak Rima itu ke malam ini di kesehatan. Buat Mbak Rima, Mbak Rima ya. Mbak Rima.
0: Iya.
1: Mbak Rima sama-sama. Ini kan ketungguin di luar kan? Sama mantan kan, suami kan? Apa nih, suaminya bilang sama Ilek, orang hijang.
0: Iya, betul. Iya.
1: Sekarang itu terus-terusnya. Bukannya Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Rima. Mbak Rika, Mbak Liza, Ahbian, Vicky, mantannya Mbak Rima. Untuk baru nelfon Erin dari Bogor, sama Igor di Bandung, Ajim dulu, Hamzah Yusuf Batam, Pak Gapan yang balai, Mas Budi Batu, Mas Prabu, Pak Sekil Kiu. Untuk warga baru nih, warga nelfonnya orang Bitung, Amerika.
0: Iya.
1: Dan lagi hari itu untuk yang Cima Cima, Malika, Bu Hani, Bunda Sulami, Adik Bu Deli, sama Rosi, Bu Ya,
0: Pak
1: Demang, Untuk Bu Herman, Lukman, Adik Kerjo Bulu, lupa namanya, Manda Su, beri mana nama Pogoda namanya?
0: Yang di mana?
1: Kebasinya, 18.
0: Oh, betul 18, Ibu Napsia.
1: Kan, Ibu Napsia 6. Kenapa? Apa ya? Aku lupa namanya lah.
0: Wah, lupa. Bisa saya juga lupa.
1: Ada usianya sebuah namanya Pagoda, nama-nama itu dia. Itu asli dia.
0: Oh, gitu. Nah, belum masuk dengan itu. Saya.
1: Kalau masuk dengan siang, dia masuk. Dengan.
0: Oh, siang ya. Oke. Okay. Semoga dengar lah malam ini ya.
1: Dengar ya.
0: Itu
1: untuk Mak Dhani, Mbak Eva, Mbak Nusia. Itu Pak Wian, Pak Dibudi, Budi Noviani. Semoga sembuh.
0: Ya.
1: Untuk Vika, untuk satu keluarga sama anaknya, Adi sama anaknya, dan juga untuk semua lah pada komen satu kegiatan dari batin. Semuanya buat kerja semuanya.
0: Iya, baik, makasih Lek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kita terima untuk yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Rima.
0: Iya, dengan siapa
2: nih? Sabar.
0: Aida ke?
2: Iya, betul.
0: Kenal gak Aida?
2: Saya mau tidur, Mbak Rima dari tadi.
0: Oh gitu, jadi tunggu-tunggulah. Ya,
2: nah, mungkin ya. Dapat juga lah kalau diputar lagu dengar ya.
0: Iyalah Aida. Mau
2: lagunya ada sedia memang. Lagunya disediakan memang kita cari sendiri.
0: Mau cari sendiri boleh, mau lagu apa?
2: Aida minta cari sendiri boleh.
0: Boleh.
2: Lagunya dari Slam bisa.
0: Slam? Judulnya?
2: Kembali Terjalin.
0: Kembali Terjalin. Nanti saya cari ya.
2: Ya.
0: Salam buat siapa?
2: Salam banyak Mbak Rima, keluarga semoga sehat selalu ya, sehat Mbak Rima.
0: Amin.
2: Buatnya tadi Bang Ilek juga ya. Buatnya Bang Jaes, Pak Umar, Kak Sarina Kiu juga. Buatnya Mas Prabu. Buatnya Kak Gadis juga. Kak Putri Marica. Buatnya Bang Udin. Maya Uju juga. Buatnya Mak Belian. Buat semua ya Mak Rima.
0: Iya, Ida.
2: Lagunya ada.
0: Lagi dicari nih, Ida.
2: Kalau nggak ada nanti diputar dari ini aja ya, nampak ini aja, kiri aja.
0: Kiri.
2: Rendang tak berbuah kalau tak ada nanti.
0: Kiri dah dari putar.
2: Oh, udah ada.
0: Dari putar tadi
2: Kalau
0: kiri. Bagai air di daun talas tadi.
2: oh ya, kalau gitu kalau tak ada nanti dari ini aja. Siapa ya? Susana mau cari tadi ini nggak lupa nih dari
0: Tak ada
2: siapa ya
0: nampaknya.
2: Mbak Rima? Kutakan bersuara aja lah dari Nike nanti ya.
0: Dari Nike ya boleh.
2: Ya kalau seandainya tadi tak ada slamnya ya.
0: Kalau slamnya ada tapi lagunya Rindiani lagunya nih.
2: Ya nih ya nih ya nih Mbak Rima.
0: Yang penting, yang penting,
2: yang penting slam punya nyanyi.
0: Oh ya yang penting
2: ya, bareng aja
0: slam
2: Mbak Rima
0: ya.
2: Ya. Oh, makasih banyak ya, Mbak Rima.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat lah ya buat Aida di Karas ya. Lagu yang diminta tadi judulnya Kembali Terjalin ya. Di sini ada beberapa lagunya, ada Kasih, ada Dalam Harapan, ada Mencari Muncul, Mentari Muncul, Cindai Asmara, Entah Mengapa. Dan atau entah mengapa lah ya saya ini ya saya pilihkan ya untuk Aida. Baik, untuk yang berikutnya silakan yang ingin gabung di 27100 ya. Kami tunggu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Rima Kiu-Kiu.
0: Iya, Kak Sarina Kiu-Kiu. Apa sih Kiu?
3: Sehat sayang Kiu keluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah lembut nari malam hari ini suara Mbak Rima. Mbak Rima tahu tak suara Mbak Rima tuh banyak kali yang sama dengan suara Mbak Rima RRI mana coba?
0: Tak tahu pula saya nih.
3: RRI Ranai Mbak Rima.
0: Oh,
3: banyak
0: gitu
3: yang
0: ya?
3: Mirip.
0: Oh mirip
3: ada
0: ya.
3: Ada Rudia.
0: Oh Rudia.
3: Ada email. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi itu? Yulis. Pokoknya sama gaya-gaya suara Mbak Rima. Sama suara orang itu.
0: Kalau Rudia tuh sama dulu pelatihan yang saya di Jakarta. Sama-sama lah kita. Rudia kan?
3: Rudia.
0: Sama tahun 2015 gitu tuh di Bogor,
3: ya,
0: di Jakarta.
3: Ya, itu udah kalau misalnya siapa tadi siang tadi siang dia siaran.
0: Oh, gitu.
3: Pro Dangdut.
0: Oh, oh.
3: Iya. Pokoknya di Rana itu yang ibu-ibu yang siaran itu mirip semua.
0: Oh, mirip semua memang lah.
3: Lembut-lembut, gaya-gayanya, ciri khasnya. Ya Allah, orangnya ini sama.
0: Sama
3: gitu.
0: Pula lah
3: Sama ini, mirip. Kalau Rudia itu dibilang gini, Kak Sarina di mana? Di Batam, Tanjung Piayu. Tanjung Piayu. Nanti kalau kami ke Batam, boleh tak main ke rumah? Boleh lah, bilang gitu kan. Lagu apa kita malam hari ini, Mbak Rima?
0: Lagu dia, lagu ini, lagu Indo Manca lagu dia. Jadi lagunya tahun 80 hingga 2000 nih. Lagu

0: Amin,
1: jadi
0: insya
1: anak yang
0: Allah.
1: soleh dan soleha buat anak-anak ya.
0: Insya
1: Sama
0: Allah.
1: Naha ya, Neha, Naha.
0: Neha.
1: Neha, dah semester berapa dia Mbak Rima?
0: Dah semester 4 pula, nak semester 5.
1: Ya Allah,
0: nak semester 5.
1: Alhamdulillah tak terasa Mbak Rima ya.
0: Tak terasa.
1: Yang kecil, SD?
0: Yang kecil masuk kelas 5 lah.
1: Oh, Alhamdulillah.
0: Kelas 5 ya SD. Allah.
1: SD jauh sekali Mbak Rima ya.
0: Ya, jauh lah 10 tahun beda dia.
1: Oh ya Allah. Kakak dengan adik jauh sekali. Bukannya buat keluarga Mbak Rima doa yang terbaik lah dari Kak Sarina sayangnya. Semoga rumahnya Mbak Rima dikelilingi dengan bismillah.
0: Amin.
1: Pun keluarga Mbak Rima dikelilingi orang yang baik-baik.
0: Amin.
1: Mbak Rima ya.
0: Insya Allah.
1: Ya, salamnya ikutnya Kak Aida tadi aja lah Mbak Rima ya.
0: Iyalah.
1: Terima kasih Mbak Rima.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Sarina Erina ya. Untuk yang ingin gabung lagi boleh ya, gabung di 27100 ya. Yang di WhatsApp juga boleh ya. Yang di live chat mohon maaf ya tadi terputus ya, karena baterainya udah habis. Ya, tadi yang ingin diputarkan lagu Mawar Berduri. Lagunya tadi minta dari Brori ya, tapi saya putarkan lagu dari The Favorite Group ya. Kemudian nanti kita akan putarkan lagu dari Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku. Nika Ardila, Sandiwara Cinta ya. Baik, untuk 27100 kami masih terima ya. Kita baca dulu yang di WhatsApp ya, yang di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Iya, makasih ya. Lagunya Mbak Rima, Telepon Rindu miliknya Nani Sugianto. Oke, nanti saya cari ya. Salamnya buat Pak Umar, Pak Lukman, Bang Udin, Bang Jais, kemudian Mbak Berlian, dan buat semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Buat Mbak Rimanya, selamat malam dan terima kasih dari Ria di Belitung, Bangka Belitung. Iya, makasih ya. Dari Ria di Bangka Belitung. Yang di live chat saya ingin baca dulu ya, ingin menyapa juga ya. Ada Uzumaki, ada Labasta, ada Erwanto Wanto, ada Zakaruf, ada Suwarti. Terima kasih ya. Ada RNL, makasih ya. Ada Siti Husniati, makasih. Makasih RNL sudah mengikuti ya live saya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Ada Haryadi, makasih. Ada Kopral Udara, makasih ya. Ada Subari Bari, makasih. Baiklah, untuk yang tadi minta diputarkan lagu Mawar Berduri mungkin bisa dengarkan ya di live saya ya. Mohon maaf tadi terputus ya. Untuk 27100 kalau yang ingin gabung boleh. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa nih?
2: Bu Yus di Pekanbaru.
0: Oh iya Bu Yus. Gimana kabarnya Bu Yus?
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Bu Yus.
2: Kabarnya Rima?
0: Alhamdulillah baik juga Bu Yus.
2: Apa Rim?
0: Mau lagu apa nih Bu Yus?
2: Apa tuh di sana lagunya?
0: Ada lagu Bob Tutopoli Kerinduan, ada Tommy Jepisa Rindu Bayangan.
2: Tommy Jepisa lah.
0: Oh, Tommy Jepisa. Salamnya buat siapa Bu Yus?
2: Salamnya buat Pak Umar, Yusuf, Mbak Dani. Siapa lagi ya? buat semuanya aja lah, tapi istimewanya buat Rima ya.
0: Makasih.
2: Yang sedang bertugas sehat selalu.
0: Iya.
2: Makasih Rima sudah ngangkat teleponnya.
0: Makasih Bu Yus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tadi bilang rindu, ruang rindu.
0: Ruang rindu.

0: ruang berbagi rindu memori
1: Kaget, hanya
0: lautaku.
1: kaget tadi.
0: Air
1: Rupanya
0: Bobo
1: masuk.
0: masuk ya,
1: Ruang
0: oke,
1: rindu.
0: ya,
1: Udahlah, udah tempat latahnya.
0: iya
1: Udah,
0: iya,
1: makasih
0: makasih ya,
1: Rin ya.
0: yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan masih ya, masih ada waktu lagi ya, sekitar 35 menit ya. Kita dengarkan saja lagu

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Yang masih ingin gabung lewat telepon boleh ya di 27100 atau juga lewat WhatsApp boleh juga ya. Kita terima untuk yang berikut ini, ada Bu Dinda di Bogor. Assalamualaikum Bu Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Lagi ngapain? Mau istirahat?
1: Sejak tadi udah istirahat, tapi sambil ini monitoring Ruang Rindu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Bu Dinda, alhamdulillah sehat nih. Bu Dinda mau lagu apa nih lagunya?
1: Ini lagu mancanegara kah?
0: Iya, mancanegara. Indomanca nih, Indomanca.
1: Oh, Indomanca. Oh iya, hari Jumatnya.
0: Iya.
1: Tahun?
0: Tahun 80-2000. Atau yang saya sudah playlist atau gimana nih?
1: Oh gitu. Oke, okay, ini ajalah.
0: Apa?
1: Dari MLTR. Michael Lansturok.
0: Michael Lansturok, boleh nanti kita coba ya.
1: 25 menit.
0: Oke.
1: Oke, kalau begitu untuk Kak Rima, pulang hati-hati. Pulang hati-hati. Salamnya untuk semuanya. Okay, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Nanti 01 kita dengar bola lagi.
0: Iya, okay. Begadang kita.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Dinda di Bogor ya, jauh-jauh datang ke Tanjung Pinang. Terbang ke Tanjung Pinang ya. Ini mana orang Tanjung Pinangnya ya? Orang Tanjung Pinang, orang Bintan. Yang ingin gabung di Ruang Rindu boleh ya. Saya ingin menyapa yang di live chat dulu nih ya. Ada Gebiar, kemudian ada Adam, makasih ya. Ada Rovinus, ada Mariaman Dianti, makasih. Ada Ratna, ada Parlin Siregar, ada RD, ada RA, ada Joni Lintau, makasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Laskar, makasih. Selamat malam ya untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Salam kenal semuanya ya yang di live chat ya. Ada Fadil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Randy, ada Agung, ada Bundinur, makasih Bundinur. Selamat malam Bu Dinur. Ada Salu Laduan, makasih ya. Ada Wa Atong, makasih Wa Atong. Sehat selalu ya buat Wa Atong. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Ruang Rindu, kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya untuk bersama di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Lagu Cina tak boleh. Ada pula lagu Cina nih di sini ya. Biasanya kalau lagu etnis itu di Pro 4 ya. Ada Uji, makasih Uji. Ada Betra Jaya, makasih ya. Ada John Her, Her M Nur, makasih. Laras Ayu Indra, makasih ya. Lagu Cina di biasanya kalau untuk ini ya, untuk etnis itu di Pro 4 ya. Kemudian lagu apa aja lagunya malam ini? Lagunya boleh lagu yang saya siapkan ini ada lagu Slam ya, Kembali Terjalin. Ada Nani Sugianto, Telepon Rindu, Tommy Jabisa, Rindu Bayangan, Pambes, Maafkan Aku, Maafkan Daku ya, Rinto Harhab, Oh Angin ya. Nah itu nanti akan saya putarkan ya. Salu Laduan, makasih ya. Baiklah, kita tunaikan saja untuk lagu berikut ini, Sandiwara Cinta. Sana Zen Bisa Kakak. Sana Zen ya. Nanti kalau ada saya putar ya. Ada Tom, makasih Tom. David, makasih. Setelah ini lagu Nafa Urban ya. Kemudian dilanjutkan dengan Slam, Kembali Terjalin ya.

Ya, pendengar, ini di sesi terakhir ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu ya. Saya bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. RRI Tanjung Pinang. Iya, betul. Dari Darmalis, Padang, Sumatera Barat. Mau request lagu dong. Judulnya Bilang Aku Cinta, Rinto Harahap. Rinto ya, ada kan tadi ya Rinto ya. Adanya Oh Angin ya. Terima kasih, semoga sukses selalu ya para kru Ruang Rindu, dan titip salam kenal ya kepada seluruh penggemar lagu lawas di Nusantara. Iya, makasih ya. Saya ganti ya judulnya ya. Rinto Harap, Oh Angin ya. Waktunya juga tinggal 10 menit mungkin ya. Ada lagu-lagu yang belum bisa kami tunaikan juga ya. Tadi Bu Dinda juga minta diputarkan lagu, sepertinya belum ketemu saya lagunya ya. Kalau ada nanti saya putarkan setelah ini ya, setelah Ruang Rindu ya. Ya, saya ingin menyapa yang ada di live chat saya dulu ya.

Indo Tegep. Semoga pendengar Pro 1 Tanjung Pinang sehat selalu, amin. Makasih ya doanya. Yang saya scroll dulu nih ya, gak lama dikit ya. Cuaca malam ini cukup cerah dan ditabur bintang dan terang bulan khususnya di Tanah Tidung. Wah, alhamdulillah kalau gitu ya.

0: dangdut. Kalau dulu memang ada lagu dang, namanya acara program Dangdut Ria Asik. Itu dulu jam 5 ya. Kemudian berubah menjadi Pro Dangdut, yaitu di RRI tapi tipe C ya. Dulu juga ada di Pro 1 Tanjung Pinang, tapi karena sudah tipe B, jadi Pro Dangdutnya pindah ke Pro 4 ya, masih di Tanjung Pinang. Kemudian ada salam dari anak Pinang yang merantau ke Jawa. Wah, pulanglah ke Pinang ya. Jangan terlalu lama di Jawa. Bolehlah jalan-jalan lagi ke Pinang ya. Wiro Sableng, minta kucing garong. Iya, itu lagu dangdut ya. Salu Laduan, jadi nak pesan lagu apa dong kakak? Kalau tidak ada Sanzin, Sanazin. Ya, sebenarnya lagunya ya, tadi saya cari-cari ketik-ketik, nggak ketemu ya. Lagu yang diminta juga tadi dari beberapa fan juga belum bisa tertunaikan ya, karena waktu juga terbatas. Sanzen kakak, iyalah. Ada Doni. Putarlah laguku kak. Ini saya kita putar dulu ya yang lagu yang sudah diminta yang lebih dahulu ya. Kita tunaikan ya untuk lagu berikut ini. Kenapa ya nggak ketemu, nggak bisa diputar kayaknya nih ya, kalau untuk lagu Slam ini terjalin ya, kembali terjalin ya. Saya coba lagi ya, semoga bisa ya. Kita ganti dulu dengan Nani Sugianto ya, Telepon Rindu ya.
1: Halo.
0: Untuk Aida lagunya Kembali Terjalin, nggak tahu nih, nggak bisa diputar ya. Saya coba lagi nanti ya.

Iya, pendengar, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini kita cukupkan ya. Lagu-lagu yang belum saya putarkan nanti saya putarkan ya setelah acara ini ya. Jam 11 lewat ya. Terima kasih semuanya yang sudah gabung, baik yang mendengarkan di RRI Digital, di radio atau juga di live chat saya Rima Melati Azhara ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maryam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lis Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Dengan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Tanjung Pinang resmi meluncurkan kegiatan Dekranasda Fun and Run 5K dan 10K di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, lantai 3 kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Kegiatan yang akan digelar pada 9 Agustus 2020 itu, pendengar, diharapkan menjadi ajang olahraga sekaligus juga sarana promosi produk UMKM dan ekonomi kreatif daerah. Dan Ketua Dekranasda Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni, mengatakan, pendengar, kegiatan itu tidak hanya menghadirkan perlombaan lari, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui promosi produk unggulan lokal. Menurutnya, pendengar, kegiatan ini menjadi wadah memperkenalkan potensi Tanjung Pinang kepada masyarakat luas.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut ini kami sampaikan renungan untuk kita semua. Pendengar, di zaman sekarang ini media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Melalui media sosial, kita bisa berbagi ilmu, kemudian kita bisa menyambung silaturahmi dan juga menyebarkan kebaikan. Namun pendengar, di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi jalan munculnya fitnah, munculnya ghibah, ujaran kebencian, dan berita yang belum tentu benar. Sebagai seorang Islam, kita diajarkan untuk menjaga lisan kita. Di era digital, bukan hanya lisan yang harus kita jaga, tetapi juga jari jemari kita yang saat mengetik dan membagikan sesuatu, sebelum mengunggah atau meneruskan sebuah informasi, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah akan membawa kebaikan atau justru menyakiti orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita berkata yang baik atau lebih baik diam. Prinsip ini juga berlaku di media sosial. Jadikan setiap unggahan itu sebagai ladang pahala, bukan sumber dosa yang terus mengalir. Mari kita isi media sosial dengan kata-kata yang menyejukkan, saling menguatkan, berbagi ilmu, dan menyebarkan semangat kebaikan. Ingat, setiap tulisan yang kita buat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar bijak menggunakan media sosial, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, dan juga menjaga jemari kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, untuk selanjutnya mari kita simak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Egi Rianto, membacakan. Kami ulangi, pendengar, kita akan mendengarkan bacaan yang disampaikan oleh Hanafi Idham, membacakan surah An-Nur ayat 36 hingga 37.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dikisir, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas aja.
4: Ya. Pertama,
3: ya. Oh, tapi ini pendidikan sebagai tersangka kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
3: Tugas.
5: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran

0: ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick-off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup kuat, sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat.

0: karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
0: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Hmm. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Hmm. Skillnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah, ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena ini cukup bersabar, dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Ya, mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
0: Iya.
1: Baik.
0: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-timnya berpengalaman, pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun, Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara piala kali ini.
1: Betul.
0: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi, pasti mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina
1: ya.
0: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan mengalami kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
0: Ambil ini Mbak. Argentina ini dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim. Dan mereka selama ini tampil begitu kompak, dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisian, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Bahwa mereka itu kompak.
1: Betul.
0: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans. Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
0: Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Kalau Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
0: Tetapi okay, kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, okay, baik.
0: Karena gaya, karena apa? Mental. Di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
0: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yeah, yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
0: Yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
0: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
0: Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara ya akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
0: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, kita tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan tim.
0: Dalam berapa ya permainan tim, jadi sehingga dalam pertahanan mereka bukan man to man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
0: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man to man marking, tapi zona marking.
1: Oke.
0: Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola muncul atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans.
0: Ya. Sehingga kalau pemain lawan itu keasikan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
0: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Oke. Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
0: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
0: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya,
0: perjuangan yang sulit.
1: Oke, jadi prediksinya bagaimana?
0: 2-0.
1: 2-0 untuk Argentina?
0: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina ya, dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner-up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak ada dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3, miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Muarif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerima gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Heroman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama saat mereka menumbangkan Turki 2-0 lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir dan tentu saja ini adalah babak knockout jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat. Di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jawa Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul, saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu karena Asia cuma satu, tinggal satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Mum Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Ya, gimana kabar? Jaya.
0: Oh, Jaya, Pak Fadil. Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang ditanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Iya, yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Skornya 2-1 atau 1-0 buat Mesir.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Fadil. Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Fadil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 buat Mesir lah.
0: Karena
6: ya kan ada Muhammad Salah.
0: Gitu. Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Pak Wibi nih.
7: Alasannya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
7: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan dua wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing, seperti misalkan yang malingnya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik, karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada dua edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka, karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia, karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu terutama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu.
0: Tarik tadi Anda melihat